Kamu teman pro 2. Teman pro 2 buat lo yang lagi bete sebel nih, misalnya di perjalanan lo ketemu jalan berlubang, terus lampu merah mati, atau lagi ngurus surat-surat kependudukan maksudnya. Itu lamban, tidak sesuai dengan ekspektasi lo gitu teman pro 2. Sekarang lo bisa aduin ke Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Di mana lo bisa sampaikan keluhan, pertanyaan, dan juga aduan yang nantinya bakal kita terusin ke pihak-pihak terkait supaya bisa langsung didapatkan solusinya teman pro 2. Lo bisa sampaikan itu ke WhatsApp Pro 1 di 081-5x4200 atau line telepon di 02-51-831-2450. Dan Halo RRI bakal siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor di frekuensi FM 102MHz, 104MHz, atau AM 1242 kHz. Jadi lo bisa langsung aja sampaikan semuanya, gak perlu bingung, gak perlu galau lagi teman Pro 2, langsung aja lo kirim sekarang.

Pro 2 FM teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau lagi pagi gini tuh gue kepikiran sama olahraga pagi teman Pro 2. Maksud gue kayak olahraga kan sekarang udah jadi gaya hidup anak muda banget gak sih teman Pro 2? Dari mulai hobi sampai dengan cari jodoh itu udah mulai di lingkungan-lingkungan olahraga gitu. Lari di GBK sambil cari gebetan gitu teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kalau biasanya orang olahraga tuh lari, padel, bulu tangkis dan lain-lain teman Pro 2. Ada seorang wanita nih teman Pro 2 bernama Izzati yang viral di media sosial teman Pro 2, yang viral banget gara-gara memilih mengepel seluruh koridor lantai di apartemennya sebagai cara berolahraga. Jadi aktivitas itu dilakukan selama sekitar 90 menit dan disebut mampu membakar kalori sekaligus membuat lingkungan tempat tinggal menjadi bersih. Kak Izzati gak mau main ke rumah saya. Siapa yang kepikiran sama kayak gue mau ngajak dia main ke rumah. Ajak olahraga di rumah teman berdua. Dan wanita asal Malaysia ini, Izzati, mengaku cara tersebut menjadi alternatif agar tetap aktif bergerak tanpa harus pergi ke gym gitu teman berdua. Dan aksinya pun menuai berbagai respon ya dari netizen teman Pro 2. Dia nganggap kegiatan itu kreatif karena memadukan olahraga dengan aktivitas membersihkan lingkungan. Ada yang pengen ngajak Kak Izzati ke rumahnya kayak gue teman Pro 2. Terus ada juga yang bilang tetap tidak seefektif kalau lu nge-gym gitu teman Pro 2. Kalau menurut lu gimana teman Pro 2? Kalau menurut gue sih ini oke banget, terutama kalau mau dilakukan di rumah gue.

0: kamu, aku, dia adalah kita. Generasi muda Indonesia tunas harapan dan masa depan bangsa. Jangan biarkan masa depan kita rusak. Narkoba, seks bebas, dan tawuran kita perangi itu semua. Kami, putra-putri Indonesia, akan terus berkarya. Mengekspresikan diri kita untuk Nusa dan bangsa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Masih di Hari Anak Nasional, teman Prodo. Kalau ngomongin soal anak, ada satu hal yang sekarang tuh udah mulai jadi new normal kalau menurut gue, teman Prodo, yaitu ngasih screen time ke balita, teman Prodo. Jadi untuk orang tua yang mungkin sibuk, dan juga ditambah dengan perkembangan teknologi saat ini ya, teman Prodo, jadi nggak aneh kalau misalnya dari kecil anak udah dikenalkan dengan gadget. Tapi teman Prodo, ternyata nih paparan screen time sebelum usia 2 tahun itu beresiko mengganggu perkembangan otak bayi, teman Prodo. Apabila menggantikan interaksi langsung dengan orang tua gitu, bisa menyebabkan banyak hal, teman Prodo. Jadi para ahli menegaskan nih, stimulan seperti mengajak bayi bicara, membaca buku, bermain, bernyanyi, dan melakukan kontak mata itu memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kemampuan kognitif serta emosional anak sejak dini. Dan ada penelitian dari American Academy of Pediatrics, teman Prodo, merekomendasikan anak di bawah usia 18 bulan tidak diberikan paparan media digital, kecuali untuk video call gitu. Dan sementara itu penelitian yang dipublikasikan sama JAMA Pediatrics itu menunjukkan anak dengan durasi screen time lebih lama pada usia 1-2 tahun itu memiliki resiko lebih tinggi mengalami keterlambatan perkembangan, terutama pada kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah gitu, teman Prodo. Jadi ada baiknya juga kalau ditahan dulu aja, jangan dikasih screen time. Walaupun memang screen time tuh way out banget sih kalau lagi hectic di rumah atau lu WFA gitu, lagi banyak kerjaan, aduh anaknya rewel banget kasih gadget. Tapi itu bukan solusi yang baik sih, teman Prodo.

Air itu mengalir, gelap di mata yang terlalu cepat menghakimi. Ia berjalan pelan. Setelah air melewati hutan yang rapat, akar-akar yang menjulur, dan tanah yang selalu basah oleh waktu. Warna itu mengundang prasangka. Dianggap luka, disangka jorok, dicurigai membawa bahaya. Air berubah warna bukan karena luka, bukan pula karena zat yang berbahaya, melainkan karena sisa. Sisa kehidupan yang kembali ke asalnya. Di hutan rawa gambut kawasan Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah, aliran ini lahir dan tetap hidup. Kita salah menuduh. Air ini gelap bukan karena cemar, bukan pula karena zat yang berbahaya. Ia hitam oleh sisa kehidupan yang dikembalikan tanah ke alirannya. Dan sungai itu terus mengalir, tak meminta dibela, tak pula menjelaskan diri. Ia tetap hitam, tetap jujur, menunggu siapapun yang mau berhenti.

terbaik kamu, teman Pro 2, kalau ngomongin soal anak ya, nggak jauh-jauh dari pola asuh teman Pro 2. Dan ada 4 pola asuh nih yang dikenal, yang gue baca dari Halo Sehat teman Pro 2. Yang pertama adalah authorization atau otoriter teman Pro 2. Ini adalah gaya pengasuhan orang tua yang mengharapkan anaknya patuh, obligate gitu, dengan segala perintah tanpa pengecualian atau pertanyaan apapun. Lalu orang tua juga mendisiplinkan anak dengan cara yang cukup ketat nih teman Pro 2, sampai dengan memberikan punishment apabila peraturan yang sudah dibuat tidak diikuti. Dan pola asuh ini punya ciri-ciri, itu tidak responsif dengan kebutuhan anak, terus punya aturan yang ekstra ketat dan mempunyai ekspektasi tinggi agar anak berperilaku sesuai dengan apa yang dimau orang tua. Tapi juga perlu diperhatikan nih, kalau pola asuh ini ada kemungkinan anak mengalami kepercayaan diri yang menurun hingga melakukan kenakalan pada masa remaja gitu. Karena selalu ada pros dan kontra terhadap semua pola asuh yang ada gitu teman berdua. Hanya saja dicocokin aja sama kepribadian masing-masing. Terus ada juga pola asuh berikutnya itu supportive teman berdua atau authoritative. Jadi berbeda dengan pola asuh yang sebelumnya, yang si otoriter ini teman berada di gaya pengasuhan yang ini, orang tua tergolong suportif, memberikan respon terhadap pilihan anak, tetapi memberikan batasan agar tetap terlihat tegas pada anak tentunya. Dan pola asuh ini punya ciri-ciri, itu mempunyai peraturan yang jelas dan masuk akal, suportif dan responsif, dan juga menghargai setiap pendapat gitu. Hanya disesuaikan aja, balik lagi ke yang gue bilang tadi, disesuaikan dengan karakter anak, karakter orang tuanya sendiri, dan lain sebagainya. Oke deh teman Pro 2, nanti kita sambung lagi nih, masih ada 2 lagi, tapi setelah lagu yang melewat berikut ini. Ada Remaja dari Hi-Fi.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

0: upload, caption udah oke, filter juga aman. Tinggal tunggu followers like deh. Wah, naik terus nih. Kok sepi ya?
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
2: Kamu berharga bahkan tanpa like.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kita lanjutin lagi nih soal tadi 4 jenis pola asuh. Kalau tadi kita udah bahas soal si otoriter teman Prodo, terus supportive, terus ada yang permisif teman Prodo. Ini adalah gaya pengasuhan orang tua yang menerapkan pola asuh yang hangat tapi terlihat lemah di mata anak gitu. Hal ini karena lo teman Prodo atau pola asuh ini ya tidak menerapkan batasan serta tidak tegas dalam peraturan gitu. Jadi ciri pola asuh permisif ini adalah responsif terhadap anak, terus sedikit atau bahkan tidak punya aturan, terus terlalu sabar, lemah lembut, dan toleran teman Prodo. Sebenarnya bukan gak mungkin kita pakai pola asuh ini terlihat memanjakan anak gitu, dan juga sulit untuk berkata tidak dengan keinginannya. Selain itu, anak hanya akan menganggap orang tuanya itu sebagai teman, bukan orang tua. Dan ini juga bisa mempengaruhi perilaku anak yang tidak bisa menghargai aturan nih, yang kemungkinan diakibatkan oleh si pola asuh ini ya. Terus kurang mandiri, agresif, dan jadi gak sabaran karena apa-apa diiyain teman berdua. Terus ada juga yang terakhir ini uninvolved teman Prodo atau tidak peduli. Ini jenis pola asuh yang mungkin memberikan sedikit dukungan emosional kepada anak. Tapi nggak cuma itu, orang tua juga bisa dikatakan gagal untuk mengajarkan standar perilaku di kehidupan sosial pada anak. Jadi ciri-ciri pola asuh uninvolved ini adalah dingin, tidak responsif, tidak menerapkan peraturan apapun, tidak melibatkan diri dalam kehidupan anak, dan merasa acuh tak acuh gitu teman Prodo. Kalau yang ini tidak baik. Kalau yang tadi mungkin pilihan lo mau supportive, lo mau otoriter tuh masih jadi pertimbangan gitu. Tapi kalau yang satu ini sih bukan pertimbangan teman Prodo, ini tidak baik. Oke deh teman Prodo, nanti kita sambung lagi dengan informasi lainnya setelah lagu yang mau lewat berikut ini. Ada Terbuang Dalam Waktu dari Baswara.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Tahukah kamu bahwa 10 menit pertama ketika bangun di pagi hari itu sangat penting dan sangat menentukan kualitas hidup kamu selama satu hari penuh dan juga menentukan kualitas masa depan kamu. Yang utama harus kamu lakukan di pagi hari, pertama, bersyukur. Ketika bangun tidur, jangan gosok gigi dulu. Jangan mandi dulu, apalagi nih, cek status di media sosial kamu. Ada banyak hal yang harus kamu syukuri, bahwa tanpa sadar, hari ini kita masih bisa bernafas dengan mudahnya. Ada banyak di luar sana yang pada saat ini susah payah menarik nafas dari sebuah tabung oksigen. Dan ketika kamu mengeluh akan pekerjaan yang kamu miliki, ada begitu banyak orang yang setiap hari mereka berdoa untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang kamu miliki. Sekecil apapun hal yang kamu miliki saat ini, bersyukurlah. Hidup itu bukan untuk kamu tangisi, tapi hidup ini untuk kamu syukuri dan kamu perjuangkan.

Radio FM teman terbaik kamu. Ada kabar yang kurang mengenakan nih buat lo pengguna Apple, Apple fanboy, Apple fangirl di seluruh Indonesia teman Radio. Karena Apple resmi menaikkan harga layanan penyimpanan iCloud Plus-nya di Indonesia mulai 21 Juli 2026 lalu teman Radio. Dan penyesuaian harga itu berlaku untuk hampir seluruh paket berbayar mulai dari kapasitas 200 giga sampai dengan 12 terabyte. Sementara itu di paket 50 giga tetap dikasih harga 15.000 per bulan dan tidak mengalami perubahan harga gitu teman berdua. Dan berdasarkan harga terbaru paket 200 giga ini sekarang jadi 60.000 per bulan teman berdua dan 2 terabyte itu jadi 200.000 gitu. Mengsedih enggak sih teman berdua? Baru happy kemarin kayak aduh, storage-nya gak usah yang gede-gede karena bisa pakai iCloud. iCloud-nya naik, teman Pro 2.

Ngapain sih belajar matematika sampai segitunya? Emang nanti kalau beli es teh, ditanya, berapa volume teh di gelas jika dikurangi volume es batu? Emang nanti kalau kerja, ditanya, berapa jarak antara dua bintang atau hitung integral gitu? Terdengar masuk akal sih kalau mikirnya, nggak bakal kepake juga deh kayaknya. Tapi ternyata, justru matematikalah yang bikin kita bisa menalar. Termasuk saat kita membentuk opini bahwa rumus-rumus itu nggak bakal kepake di kehidupan sehari-hari. Matematika ngajarin kita menyusun alasan, melihat hubungan sebab-akibat, dan mengambil keputusan dengan logis. Bukan soal hafal angka atau rumusnya, tapi soal cara berpikirnya. Profesor Frederick K.S. bilang, nilai matematika bukan cuma di hasil akhir, melainkan prosesnya yang melatih kita berpikir sistematis, kritis, dan objektif. Jadi, kalau kita jarang ditanya soal integral atau jarak antar bintang, belajar matematika tetap penting, karena dari sanalah kerangka berpikir kita terbentuk dan cara kita memahami dunia dimulai.

dan Pro 2 FM RRI Bogor serta kanal RRI lainnya dalam satu genggaman lo. Jadi RRI Digital itu basically teman Pro 2, satu aplikasi, sejuta informasi.

0: Sampai gitu caranya. Bagaimana mau jalan proyek kita ini?
1: Konsep lo orang bagus, tapi sponsor susah terimanya. Oe punya konsep, sponsor suka.
2: Ya kan bisa dikolaborasikan toh. Kalau sampean merasa idenya jos, bisa kita kompromikan.
1: Lo mikir coba ya, mau acaranya sebagus apapun.
3: Setiap
1: juga,
3: orang pasti memiliki pemikiran dan pendapatnya sendiri-sendiri. Jangan mudah menyalahkan mereka yang tak sependapat dengan kita. Karena wajar jika ada pendapat atau keyakinan yang berbeda. Maka bijaklah mengelola perbedaan dalam kerukunan dan bukan permusuhan. Oke, rapat kita break makan siang dulu. Kita ke kafe depan sama-sama ya.
0: Oke, bos.
1: Man, lo orang dari tadi ngamuk-ngamuk. Kita makan dulu lo orang, nanti paling banyak makan pesen lah.
0: Aku tuh marah-marah karena aku belum makan.
4: Yowes, makan sih.

Aku masih ingat aroma khas ruang tamuku. Tempat kami biasa duduk, tertawa, atau hanya diam bersama. Kau tahu, aku bahkan masih ingat suara jam dinding tua yang berdetak pelan setiap malam, yang selalu menjadi melodi pengantar tidur. Bermula dari percikan kecil, dari kabel yang tampak baik-baik saja dan belum saatnya diganti. Tapi aku salah. Satu percikan arus pendek cukup untuk menghanguskan segalanya. Tak butuh waktu lama, api tidak memilih, tidak juga menunggu. Dan aku selalu percaya bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja. Kadang kupikir, kenangan bisa kusimpan dalam toples. Kututup, kususun rapi. Tapi sekarang, tak ada lagi ruang tamu itu. Tak ada lagi jam tua, tak ada apa-apa.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini nih makin beragam ya. Selain perkembangan teknologi, derasnya arus informasi, ancaman penyalahgunaan narkoba juga masih menjadi perhatian nih, yang harus kita waspadai bersama tentunya. Dan karena itu, upaya pencegahan tuh gak cukup dilakukan melalui penyuluhan sesaat, tapi perlu menjadi bagian dari proses pendidikan sejak dini juga, teman Prodo. Nah, pagi ini teman Prodo, nanti kita bakal ngebahas soal memperkuat generasi bersih narkoba melalui integrasi kurikulum anti narkoba atau IKAN, teman Prodo. Dan seperti apa konsepnya, bagaimana penerapannya di sekolah gitu, teman Prodo, nanti tungguin aja. Bakal ada narasumber spesial juga nih, ada Mas Purwoko, teman Prodo, nanti yang bakal bantu menjelaskan apa sih sebenarnya si integrasi kurikulum anti narkoba ini gitu. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, stay tune terus on Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kayak yang udah aku bilang tadi, teman Produa sekarang udah hadir bersama kita nih. Ada Kak Purwoko Nugroho, penggerak swadaya masyarakat ahli muda BNN Kota Depok. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Adam.
0: Terima kasih banyak nih, Kak.
1: Apa kabar nih sekarang?
0: Kabar
1: nih?
0: Baik.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Mas Purwoko gimana kabar?
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah baik juga nih.
0: Baik. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu ya buat hadir di Pro 2 FM pagi hari ini.
1: Siap.
0: Mas Purwoko, sebelum kita membahas lebih jauh soal program ikannya ini nih, Mas, aku mau, aku sebenarnya penasaran aja sih, Mas. Apa yang melatar belakangi lahirnya si program integrasi kurikulum anti narkoba ini?
1: Oke.
0: Okay, pas jadi, banget lagi kan, ini momennya lagi Hari Anak Nasional.
1: Hari Anak Nasional betul. Oke, okay, jadi thank you Mas Adam untuk undangannya hari ini gitu ya. Terkait ngebahas tentang ikan yang mungkin masih banyak yang belum tahu gitu kan. Ikan, apa sih ikan gitu ya.
0: Betul.
1: Ya, jadi gini, mungkin yang sobat Pro 2 tahu juga gitu ya, bahwa narkoba sekarang ini sudah makin banyak banget gitu ya. Banyak banget modusnya, banyak banget kejahatannya. Dan trennya sekarang ini sudah banyak sekali menyasar ke remaja-remaja. Bukan remaja aja, bahkan anak-anak pun juga sudah menjadi sasaran para bandar pengedar, Mas.
0: Oh gitu, sampai ke anak-anak
1: sekarang. Anak-anak, betul gitu kan ya. Apa namanya, gambarannya kelas 5 SD ada yang sudah pakai narkoba.
0: Oh iya Mas.
1: Ya gitu kan ya, kemudian SMP banyak sekali ditemukan di Kota Depok terutama gitu kan ya, ada beberapa yang sudah menggunakan narkotika Sinte, kemudian gitu kan, kemudian ada juga beberapa yang menggunakan ganja juga ada. Terakhir kalau saya boleh sharing juga Mas, di tahun 2025 dari 51 orang yang datang ke kantor BNN untuk mendapatkan layanan rehabilitasi, dari 51 orang itu 45 diantaranya itu usianya berkisar dari 12 tahun sampai 25 tahun.
0: Oh.
1: Bayangkan 51 bener. 45 diantaranya.
0: Itu banyak banget berarti.
1: Iya,
0: ya.
1: Banyak banget. Gitu kan ya. Nah, itu artinya ini menjadi kekhawatiran tersendiri itu kan bagi kami, bagi seluruh tentunya bagi seluruh Indonesia ini gitu kan ya. Nah, kami dari BNN, Badan Narkotika Nasional ini mencoba untuk berinovasi gitu kan ya. Karena gini, kami melihat kalau hanya sebatas kegiatan tadi mungkin Mas Adam sempat menyinggung juga kegiatan pencegahan rasa-rasanya kurang efektif
0: kalau penyuluhan sekali gitu
1: kan
0: aja
1: ya. Penyuluhan hanya satu kali, bahkan ada yang mungkin hanya pada saat MPLS saja.
0: Betul
1: kan ya.
0: Biasanya
1: ketemu BNN pada saat MPLS setahun sekali dan tidak ada pengulangan pembiasaan atau apapun juga di sekolah, ya sudah kayak menguap begitu saja.
0: Betul,
1: mending
0: betul.
1: Kalau didengerin gitu kan, karena namanya MPLS
0: bahkan biasanya
1: gitu kan, kadang ada yang sampai ratusan, 400 orang, 500 orang yang mendengarkan di depan, yang belakang pada ngobrol sendiri.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Biasanya gitu.
1: Kami dari BNN mencoba untuk membuat inovasi mengintegrasikan muatan PM4GN ke dalam kurikulum satuan pembelajaran.
0: Oh gitu.
1: Begitu. Jadi arti gini, bukan ikan sendiri ini sebenarnya bukan sebuah kurikulum baru. Jadi kita tidak membuat kurikulum baru sebetulnya.
0: Bukan mata pelajaran sendiri gitu.
1: Betul gitu kan. Jadi kita mencoba untuk menyisipkan muatan PM4GN ke dalam kurikulum yang sudah ada di satuan pendidikan masing-masing.
0: Oh gitu.
1: Gitu
0: Mas. Aku tadi agak kaget sebenarnya, anak kelas 5 SD.
1: Ya.
0: Itu jenis narkotikanya apa Mas?
1: Sinte.
0: Oh Sinte.
1: Tuh, sudah tahu Sinte kan Mas ya?
0: Iya betul tahu Mas.
1: Gitu kan, ya.
0: Itu gimana ya? Bisa sampai ke tangan anak umur segitu gitu, kelas 5 SD.
1: Lingkungan, pergaulan Mas.
0: Jadi, oh pergaulan
1: betul,
0: ya?
1: Betul. Jadi apa namanya, ya rata-rata dari menengah ke bawah. Kemudian dia di pergaulan bergaul dengan anak-anak jalanan.
0: Lingkungannya
1: intinya gitu kan. Dan dia akhirnya ya sudah sudah tahu dengan oh ini Sinte. Mungkin awalnya dia nggak ngeh atau bagaimana, tapi ditawarin sama teman-temannya gitu kan ya.
0: Iya betul.
1: Dia pakai juga akhirnya Sinte.
0: Makanya gitu. Itu kenapa perlu juga penguatan diri di anak-anak ya Mas ya.
1: Betul. Dan itu yang juga salah satu dipelajari di ikan tadi.
0: Ikan
1: itu.
0: Tadi. Gitu. Oh gitu. Kalau si ikan ini akan berkolaborasi kan berarti dengan sekolah-sekolah gitu kan.
1: Pastinya.
0: Itu mulai dari jenjang pendidikan apa Mas?
1: Kalau untuk target sendiri bahkan kami dari TK, Mas.
0: Oh, dari TK.
1: Ya,
0: oh.
1: Dari TK. Jadi gini, kalau kami mencoba gini, bandar pengedar itu modusnya itu dari sebenarnya sudah agak lama gitu ya, menggunakan modus cuci otak, Mas.
0: Oh iya.
1: Ya. Yang pernah saya mungkin pernah saya mention juga ke Mas Adam juga. Jadi media, modus cuci otak itu menggunakan media permennya biasa dan kemudian dibungkusnya ada tulisan ganja, sabu, ekstasi sebagainya.
0: Oh gitu, Mas.
1: Kemudian itu dibagikan secara cuma-cuma ke anak-anak TK. Yang namanya anak TK, mereka logikanya belum jalan, nalarnya belum jalan.
0: Betul, betul.
1: Dikasih permen gratis ya mau-mau aja, kemudian mereka baca ganja, sabu, ekstasi, dimakan permennya, oh ganja enak ya, sabu itu manis ya, dan sebagainya.
0: Walaupun sebenarnya itu bukan narkoba.
1: Bukan narkoba, permen biasa. Betul, permen biasa, tapi itu kan mencoba membalik informasi kan, itu kan hoax sebetulnya, itu kan ya hoax yang ditanamkan dari sejak dini oleh para pengedar ke anak-anak TK.
0: Oh.
1: Nah, melihat modusnya seperti itu, maka mau tidak mau kami pun juga harus bisa membentengi anak-anak TK juga
0: mulai
1: nih.
0: Mulai dari TK ya, nah, jadinya.
1: Gitu kan. Makanya jadi sasaran dari ikan ini sebetulnya dari TK, SD, SMP, SMA. Gitu, Mas.
0: Oh gitu. Sebenarnya kalau faktornya tuh apa aja sih sebenarnya, selain yang tadi udah mungkin disinggung si lingkungan, kalau memang lingkungannya tuh let's say Bronx banget lah ya, gitu. Tapi kan ada juga nih yang terlihatnya kayak anak baik-baik, tapi ketahuan menyalahgunakan narkoba gitu, Mas.
1: Jadi kalau kita melihat faktor secara garis besar ada tiga sebetulnya, Mas. Itu kan ya. Yang pertama faktor dari diri sendiri, yang kedua faktor dari keluarga atau lingkungan, dan yang ketiga faktor dari ketersediaan narkotika itu sendiri.
0: Benar-benar.
1: Nah, saya coba bahas untuk yang untuk tiga faktor ini. Mungkin ada satu faktor yang kita tidak bisa mengeliminir. Faktor yang nomor tiga. Betul, itu kan. Karena beberapa prekursor narkotika, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan ada. Nggak mungkin kita meniadakan prekursor, tidak boleh ada narkotika di muka bumi ini gitu kan. Berarti tidak ada obat bius, tidak ada yang namanya obat batuk dan segala macamnya gitu kan. Pasti akan ada. Nah, itu jadi makanya faktor nomor tiga mungkin tidak bisa kita eliminir
0: sepenuhnya gitu.
1: Betul. Yang masih bisa kita meminimalisirnya itu ada di faktor nomor satu dan dua, diri sendiri dan keluarga atau lingkungan gitu kan ya. Untuk diri sendiri, nah ini memang kalau untuk anak-anak remaja terutama, dia kan usia remaja ini itu unik, Mas, gitu kan ya. Ada bagian otak kita namanya PFC, prefrontal cortex. Fungsinya salah satunya adalah untuk mengambil keputusan baik benar gitu kan, ini sesuatu yang baik atau jahat atau enggak atau benar gitu kan. Itu ada di PFC ini. Nah, ini baru bisa berkembang dengan sempurna di usia 25 tahun sebetulnya. Jadi kalau untuk remaja-remaja masih belum berkembang secara sempurna. Sebaliknya ada namanya, mungkin Mas Adam pernah dengar, dopamin.
0: Dopamin, iya pernah.
1: Salah satu neurotransmitter yang fungsinya itu untuk sifatnya untuk berupa pleasure, berupa menenangkan, gitu kan ya. Ini sudah sangat aktif di usia remaja. Nah, akibatnya remaja-remaja cenderung untuk mencoba sesuatu hal yang baru, yang ekstrim, mereka tidak menggunakan akal logika, menggunakan hanya sebatas ya saya pengen seperti ini nih, belum tahu yang mereka akan lakukan itu benar nggak sih, baik nggak sih.
0: Betul.
1: Celah ini, nah ini ada lagi gitu kan ya. Kita jangan sampai kalah sama bandar pengedar. Mereka sudah ngintip nih gitu kan ya. Untuk dunia neurobiologis ini nih, mereka sudah sampai ke situ. Mereka sudah menemukan celah ini, dan akhirnya mereka memanfaatkan celah ini untuk ngeracunin para remaja-remaja.
0: Para remaja, benar.
1: Gitu kan. Jadi dari diri sendiri itu sudah ada celah nih sebetulnya dari para pengedar bandar untuk masuk nih ke mereka-mereka. Gitu. Ditambah tadi gitu kan, kalau ada lingkungannya sudah Bronx gitu kan, kemudian dari keluarganya yang mungkin broken home lah, atau mungkin tidak terlalu peduli atau cuek dengan anak-anaknya, gitu kan. Itu menambah lagi resiko seorang remaja atau anak ini pada akhirnya terjerumus ke dalam narkoba.
0: Oh gitu, benar. Itu kenapa diperlukan si ikan ini ya?
1: Salah satunya.
0: Untuk membentengi anak-anak muda supaya lebih aware, lebih paham kalau bahaya-bahayanya gitu. Berarti itu kalau aku penasaran sih sebenarnya, si integrasi ini di mata pelajaran apa aja ya? berarti.
1: Oke, jadi kalau untuk aturannya sebetulnya Mas, aturan dari Kemendikdasmen itu sebetulnya membebaskan ke tiap-tiap sekolah sebetulnya. Jadi ada tiga bisa disisipkan ke dalam intrakurikuler pembelajaran sehari-hari, misalkan IPA, IPS, bahasa Indonesia segala macamnya, atau ke ekstrakurikuler pramuka, OSIS, kemudian paskibra segala macamnya, kemudian ke kokurikuler.
0: Kokurikuler
1: kayak semacam project P5.
0: Oh, nah, iya,
1: gitu
0: kan. Iya.
1: Jadi tiga itu dibebaskan. Mau tiga-tiganya boleh.
0: Boleh.
1: Gitu. Nah itu boleh agak sharing sedikit juga nih Mas. Kota Depok, alhamdulillah itu kan, kita dari BN Kota Depok sudah berkolaborasi dengan salah satu sekolah di Kota Depok, SMP Negeri 8. Nah ini alhamdulillah untuk penyusunan kurikulum dan bahan ajarnya kita dari SMP 8 ini sudah sepakat, sudah mau banget menyisipkan muatan P4 GN ke dalam intrakurikuler dan ekstrakurikulernya.
0: Oh gitu. Jadi dua-duanya.
1: Dua-duanya masuk ke dalam situ. Jadi nanti ini insya Allah mungkin rencananya minggu depan ini mereka mau simulasi internal guru, dan di awal Agustus mereka akan mengimplementasikan kurikulum yang sudah disusun ini ke anak-anak baru nih.
0: Oh gitu.
1: Nah, gitu Mas.
0: Dan proses penyusunannya itu dilakukan sama pihak sekolah kah atau sebenarnya BNN yang membuatkan
1: bareng-bareng?
0: Oh, bareng-bareng
1: tentunya gitu kan. Jadi oke, kalau untuk pihak sekolah mungkin sudah tahu karakter sekolah seperti apa, kemudian bagaimana mereka menyusun kurikulum, mereka sudah ahlinya nih. Tinggal dari kami bagaimana ketika mereka misalkan menyisipkan materi tentang muatan P4 GN ini ke dalam pembelajaran IPA gitu kan ya. Apa-apa saja nih yang perlu di muatan apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam pembelajaran IPA.
0: Berkonsultasi
1: atau kolaborasi dengan kami. Jadi misalkan mekanisme kerja otak bagaimana gitu kan, bagaimana akhirnya narkoba mempengaruhi mekanisme kerja sistem saraf dan otak di manusia. Nah itu kan akhirnya bisa masuk ke situ Mas.
0: Oh jadi bentuknya kolaborasi tadi. Pasti, ya
1: benar.
0: Dari mulai penyusunan sampai dengan berarti nanti pada saat pelaksanaan juga akan BNN masih
1: ada.
0: Terlibat kah?
1: Ada, betul gitu kan. Tapi mungkin tidak setiap hari kami ada di sekolah ya Mas.
0: Oh, iya,
1: ya. Gitu kan. Jadi ketika misalkan ada momen di mana mungkin beberapa pelajaran kami hadir ke sana gitu kan. Sebatas memantau saja gitu kan, memantau saja bagaimana penyampaian materi oleh guru kepada murid-muridnya, atau bahkan mungkin bisa juga rencana sih ada juga untuk kayak semacam guru tamu.
0: Oh jadi guru tamu,
1: gitu kan, guru tamu dari BNN datang ke sekolah sebagai guru tamu, mungkin bisa collab juga sama guru yang ada gitu kan, entah di pelajaran BK atau mungkin di pelajaran manapun juga kita bisa masuk ke situ.
0: Oh gitu, ih seru banget.
1: Insya Allah seru.
0: Oke deh, nanti kita sambung lagi ya Mas.
1: Oke, siap.
0: Obrolannya lagi seru-serunya nih sebenarnya, tapi kita harus jeda dulu sebentar teman-teman.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2FM.
5: Pro 2FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kita sambung lagi nih obrolannya yang sempat terjeda sejenak. Masih barengan sama Mas Purwoko ya.
6: Iya.
5: Mas Purwoko nyambung soal yang tadi. Ini yang dilibatkan di sekolah, di program ikan ini tuh apakah gurunya aja atau si siswa-siswanya juga, Mas?
6: Oke, jadi kalau untuk penyusunan kurikulumnya pasti dari kepala sekolah dulu nih, Mas. Kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, kemudian para guru-gurunya.
5: Oh gitu, gitu
6: ya. Jadi semua guru nih, termasuk juga apa namanya tenaga kependidikan, TU-nya pun juga kita turut libatkan dalam penyusunan kurikulumnya. Nah, nanti setelah sudah tersusun, kemudian sudah jadi bahan ajarnya, baru nanti diimplementasikan ke siswanya.
5: Oh gitu. Gitu.
6: Jadi kalau untuk penyusunan kurikulumnya sih mungkin dari siswanya tidak dilibatkan.
5: Tidak dilibatkan.
6: Karena mungkin mereka juga bingung juga
5: gimana caranya. Kalau penyusunannya benar. Betul. Tapi nanti implementasinya apakah siswanya akan ditugaskan sebagai apa gitu atau enggak?
6: Ya, jadi gini, kalau untuk apa namanya untuk yang di SMP gitu kan.
5: Di SMP
6: kita kan dari BN Depok ini pilot projectnya di SMP Negeri 8 itu kan ya. Nantinya itu ada mereka juga sebagai apa namanya ya, tidak hanya guru yang menyampaikan, tapi mereka pun juga berperan aktif dalam menyampaikan ke sebayanya.
5: Oh gitu.
6: Ya, jadi kayak semacam peer educator gitu kan ya. Kemudian apa namanya sebagai jadi konsepnya tidak melulu harus dari satu arah gitu kan, dari guru ke murid gitu kan, tapi juga dari murid ke murid pun kemudian bisa berupa role play juga, Mas.
5: Oh.
6: Gitu kan. Jadi tidak biar nggak bosan kan di kelas gitu.
5: Benar. Dan kadang tuh yang kayak gitu malah lebih
6: lebih nyambung, lebih masuk
5: bener, Mas.
6: Betul, kan ketimbang kita hanya mendengar duduk diam gitu kan selama satu jam pembelajaran, terus guru ngomong apa ya sudah gitu kan, iya, selesai.
5: Kadang suka kelewat aja
6: gitu kan ya, bahkan ngantuk gitu kan.
5: Betul bang. Dulu sekolah sering gitu sih, Mas.
6: Nah, sama sih juga sih.
5: Jadi nantinya akan jalan mulai dari tahun ajaran depan nih kalau si
6: tahun
5: SM.
6: Ini, tahun ajaran ini.
5: Tahun ajaran ini, sorry
6: ya,
5: maksudnya.
6: Kan baru mulai nih ya tahun ajaran ini kan gitu. Jadi apa namanya untuk SMP 8 ini
5: SMP 8?
6: Alhamdulillah sudah jadi untuk KSP-nya sudah jadi, kurikulum satuan belajar sudah jadi, kemudian bahan ajarnya pun juga sebenarnya sudah jadi juga. Sebetulnya sudah secara mandiri mereka apa namanya kayak semacam simulasi sudah, cuman ingin dapat masukan kembali dari BNN kayak kalau kayak gini ada yang kurang-kurang enggak sih gitu kan. Jadi di minggu depan itu kita akan coba untuk simulasi internal guru-guru. Baru insya Allah sih rencananya di Agustus awal mulai diimplementasikan ke si para pelajarnya.
5: Para pelajarnya, gitu. Oh gitu. Dan kalau untuk ini kan baru SMP 8 ya berarti SMP Negeri 8. Kalau untuk sekolah lain mau ikutan tuh bisa, Mas?
6: Bisa banget. Gitu kan. Kami terbuka untuk semua sekolah SD, TK, SD, SMP, SMA di Kota Depok. Monggo silakan gitu kan. Sebetulnya kita juga sudah spill sedikit ke beberapa sekolah, kemudian juga MGMP Musyawarah Guru Mata Pelajaran BK sudah kita secara spill juga. Ini loh ada kita BNN punya namanya IKAN gitu kan, integrasi kurikulum anti narkoba. Jadi monggo kalau dari pihak-pihak sekolah pengen tahu kayak gimana sih gitu kan, dari awalnya bagaimana. Kita insya Allah siap untuk membantu asistensi dari awal sampai dengan akhir nantinya.
5: Oh gitu, gitu.
6: Nah kalaupun misalkan ternyata apa namanya pengen melihat contohnya seperti apa implementasinya.
5: Betul.
6: Sudah ada insya Allah nanti di SMP Negeri 8 ini nantinya.
5: Oh iya benar-benar gitu. Benar-benar. Jadi kalau yang SMP Negeri 8 ini udah jalan, harapannya sekolah lain bisa lebih mudah untuk ikutan gitu. Iya, ya.
6: Betul, betul. Gitu.
5: Itu kalau mau ikutan berarti langsung aja di si pihak sekolahnya datang ke BNN gitu kali.
6: Bisa, bisa bersurat aja ke BNN. Nanti kami insya Allah akan meluangkan waktu untuk datang ke sekolah. Mm-hmm. Kita ngobrol dulu sama pihak kepala sekolah dan juga mungkin wakil kurikulumnya. Karena kan pastinya mereka awam banget nih, takutnya kayak tadi nih gitu kan.
5: Betul,
6: dipikirnya
5: betul.
6: Bikin kurikulum baru atau ada pelajaran baru gitu kan. Nah, itu kita coba untuk meluruskan itu bahwa kita tidak sama sekali tidak bikin kurikulum baru, sama sekali tidak ada mata pelajaran baru, hanya menyisipkan saja dan itu dikembalikan lagi ke pihak sekolahnya. Kira-kira sekolahnya siapnya di mana? Intra, ekstra atau kokurikuler? Gitu
5: oh
6: kan.
5: Boleh yang
6: boleh,
5: mana aja,
6: saja.
5: Kalau gitu. Siap semuanya boleh jalan. Ayo, semuanya
6: gitu kan. Gitu. Tapi yang jelas sekarang kemampuan guru-gurunya untuk menyampaikan itu seperti apa kan tiap sekolah mungkin beda-beda ya Mas ya.
5: Betul betul betul. Nah ini buat teman pro 2 nih yang mungkin punya adik yang masih sekolah atau anak gitu, bisa nih ngomong ke sekolahnya.
6: Bisa banget, bisa banget.
5: Minta gitu sekolahnya kan, buat ikut program IKAN ini.
6: Iya betul banget gitu kan ya.
5: Biar generasi muda kita terhindar dari bahaya narkotika.
6: Dan gini Mas, apa namanya untuk mungkin ada yang bertanya gitu kan, apa nggak bosen ya dari TK, SD, SMP, SMA gitu kan, bahasanya tentang narkoba gitu kan ya. Nah ini memang kita coba kemas. Jadi kalau untuk yang TK ini lebih ke arah PHBS, bagaimana mereka bisa memilah makanan sehat dan tidak sehat seperti apa.
5: Oh.
6: Kemudian bagaimana ketika nanti ada obat. Obat itu harus diberikan dari dokter. Dari yang lain
5: boleh.
6: Gitu kan. Jadi kemudian tentang anggota-anggota tubuh gitu kan ya. Jadi hanya sebatas itu dulu nih untuk yang TK gitu kan. Dan kemudian untuk yang masuknya SD.
5: SD
6: mereka bagaimana mereka sudah mengenali tentang sedikit tentang bahaya narkotika seperti apa sih? Gitu kan.
5: Oh,
6: ya. Kemudian sudah mulai belajar juga untuk berkata tidak, menolak ajakan narkotika gitu kan. Tapi dengan cara role play tadi Mas.
5: Oh.
6: Gitu. Jadi tidak membosankan gitu kan ya. Masuk ke SMP kita sudah mulai sistemnya tidak hanya sekedar role play tapi ada sistem kayak semacam semacam peer educator, kemudian ada debat, ada simulasi-simulasi gitu kan ya. Bahasannya pun mungkin lebih dalam lagi,
5: lebih dalam
6: gitu kan,
5: lagi.
6: Bagaimana tadi ketika narkotika masuk ke dalam tubuh kita, bagaimana dia mempengaruhi sistem saraf di tubuh kita, otak kita bagaimana gitu kan Mas. Jadi insya Allah sih tidak akan bosan dan itu tujuan kami untuk ada repetisi sebetulnya, tetap ada repetisi gitu kan, supaya dari ketika mereka dari TK, SD, SMP, SMA narkotika bahaya jadi itu kayak semacam pembiasaan buat mereka pada akhirnya gitu kan. Harapannya dimanapun, di usia manapun TK, SD, SMP, SMA ketika ada pengaruh-pengaruh dari luar membujuk mereka dengan tadi yang iklan tadi itu tidak gitu kan ya. Nah itu tuh harapannya seperti itu gitu kan. Jadi mau di usia SD mereka ditawarin, mereka bisa bilang tidak. SMP, SMA juga bisa gitu.
5: Betul,
6: kan,
5: betul gitu. Jadi apa ya, udah jadi keyakinan gitu.
6: Iya,
5: ya
6: betul.
5: Jadi betul. Core memory.
6: Beda halnya dengan kalau kita hanya mengandalkan MPLS tahun sekali gitu kan ya.
5: Oh, iya.
6: Sudah itu menguap begitu saja.
5: Betul
6: gitu,
5: betul
6: kan.
5: Mas. Karena memang harus diketahui kalau dampak dari narkotika itu tidak ringan gitu.
6: Betul. Nah kalau untuk misalkan di IPS gitu kan,
5: IPS
6: itu kita bagaimana dampak sosialnya si narkotika terhadap lingkungan sosial
5: oh ya benar-benar.
6: Jadi kita mencoba untuk membahas dari berbagai macam sisi kan. Kalau di SD mungkin belum belajar IPS, baru IPAS gitu. IPAS pun juga mungkin nggak bahas masalah sosial segala macam nih. Baru mulai agak beratnya di SMP nih.
5: Di
6: SMP kan sudah mulai ada IPS gitu kan. SMA pun juga nanti pasti beda lagi gitu.
5: Jadi memang bertahap sesuai dengan jenjang usianya.
6: Usianya. Betul.
5: Betul betul. Yang penting anak kita aman dari narkoba, teman-teman.
6: Nah tapi emang itu yang kita harapkan tadi kita ingin memperkuat dari faktor nomor satu tadi mas, faktor diri sendiri gitu.
5: Diri sendiri, benar.
6: Nah harapannya dari keluarganya pun juga tetap harus ada support nih.
5: Gitu, nah itu yang baru mau aku tanyain.
6: Oh gitu, oke. <okay. laughs> Langsung tune in deh kita ya.
5: Betul.
6: Ya jadi apa namanya kalau hanya sebatas kita membekali atau mengedukasi anak-anaknya saja, sementara orang tuanya cuek-cuek aja, rasa-rasanya kok agak berat sebelah nih.
5: Berat gitu, sebelah.
6: Kan, ya. Jadi kita sebagai orang tuanya itu juga harus tetap ada peran serta juga gitu kan, bagaimana menciptakan atau mau ya ketika mereka dimanapun mereka anak-anak ini berada, ketika pulang ke rumah disitulah surga mereka.
5: Oh,
6: disitulah iya, tempat benar, mereka benar. Bisa curhat, tempat mereka bisa berkeluh kesah dan segala macamnya, sehingga ya apapun yang terjadi ya mereka tempat teraman adalah di rumah mereka.
5: Di rumah mereka, gitu. Benar. Jadi orang tuanya tahu persis anaknya itu ngapain aja, ya, gitu ya.
6: Oke lah, mungkin kepo-kepo dikit nggak apa-apalah ya, gitu. Tapi artinya ya tapi juga jangan berarti terlalu kepo nih, gitu kan, namanya anak alfa sekarang kan.
5: Jadi merasa diinterogasi gitu
6: kan.
5: Nanti.
6: Mama ngapain sih, gitu kan? Kepo banget, gitu kan? Harus tahu semuanya, gitu kan? Jadi ya mungkin gini, tidak harus kita bertanya ke anak kita, gitu, tapi mungkin juga dengan temannya. Jadi sebagai orang tua nih nggak jangan sungkan juga untuk bisa berteman dengan teman-teman anak kita nih, gitu kan ya. Jadi mereka kita tahu temannya anak kita siapa aja sih, gitu kan. Kemudian apa sih yang tadi mungkin dilakukan atau gimana, gitu kan. Mungkin bisa ngobrol juga dengan sesama orang tua lah. Jadi artinya ya sama-sama bisa apa namanya menjaga. Kita menjaga anak kita sama menjaga anak
5: teman-temannya juga. Itu teman-teman anaknya. Tapi memang kalau misalnya bisa terjalin hubungan baik, itu anak akan cerita sendiri sih
6: ke orang tua. Pastinya gitu kan. Jadi apa namanya? Ada masa-masa transisi gitu kan, dimana mungkin anak akan merasa sungkan untuk bisa curhat ke orang tuanya, gitu kan ya. Tapi memang ketika memang sudah koneksinya baik, ya nanti akan kembali lagi. Cuman ketika di situ tuh mungkin kita bisa mengakali tadi, gitu kan ya. Kita kenal sama teman-temannya, kita tahu bagaimana pergaulannya segala macam. Ya insya Allah sih hasilnya baik nih.
5: Baik, gitu. Betul. Mas, ini ada titik.

0: dan juga ada obat dokter yang mengandung prekursor narkotika.
1: Oke,
0: gitu kan ya. Contoh, boleh sebut merek gak sih?
1: Boleh mas, gak apa-apa.
0: Oke, misal
1: atas
0: gitu
1: nama
0: kan.
1: Audience. Pengetahuan, gak apa-apa.
0: Misal gitu kan, Rinos.
1: Rinos.
0: Ya. Oke, dia kan mengandung pseudoephedrine. Dekat obat flu gitu kan ya. Nah itu dikonsumsi itu besar kemungkinan akan positif, entah itu sabu, amfetamin atau metamfetamin.
1: Oh iya mas.
0: Makanya jadi biasanya kalau memang ada dari BNN mengadakan tes urin, kita akan tanya dulu nih, ada formulir yang diisi dalam seminggu terakhir mengkonsumsi obat apa aja gitu kan ya. Obat warung, obat dokter, obat herbal, jamu segala macam, dituliskan saja di situ. Misalkan saya lupa obatnya apa, oke obatnya obat buat apa nih, obat batuk kah, obat flu kah, obat pusing dan segala macam. Misalkan mereka lupa mereknya gitu kan ya. Nah ketika misalkan ternyata hasilnya adalah positif, kita minta ditunjukkan obatnya. Jangan sampai cuma
1: sekedar doang nih. Oh iya benar, karena gitu kan, nanti ya. Dipakai buat bohong.
0: Nah, gitu kan, jadi kita minta obatnya seperti apa. Kalau memang itu adalah obat keras, kita minta resepnya,
1: resep
0: dokternya, resep gitu kan, yang menunjukkan bahwa ini memang dikasih sama dokter karena memang sedang pengobatan, gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau ternyata memang tes urin tiba-tiba dia positif, kita track dulu nih, gitu kan ya. Cuma memang dari beberapa parameter yang ada dalam tes urin, mungkin ada 1-2 yang misalkan dia positif ganja, gitu kan ya. Sementara ini masih belum beredar luas obat yang ada kandungan ganjanya di Indonesia. Jadi kalau dia positif ganja, itu kan, ya kemungkinan memang menggunakan ganja.
1: Tapi mas, kalau ganja ya mas, kalau misalnya kita terpapar asap ganja, apakah kita akan positif ganja mas? Mungkin kita nggak menggunakan, tapi di lingkungan kita ada yang menggunakan, terus kita terpapar gitu. Kalau kayak gitu gimana mas?
0: Oke, jadi memang ada beberapa penelitian ya mas ya. Jadi kalau kita berada, yang penting selama kita tidak berada dalam satu ruangan yang sama, tertutup, ruangan tertutup, kemudian dalam waktu yang lama, insya Allah enggak. Tapi kalau misalkan kita berada dalam ruangan tertutup, kemudian agak lama gitu kan, apalagi ruangannya sirkulasinya enggak bagus gitu kan ya, ya pasti kita akan terpapar juga, kita akan positif juga. Cuma mungkin antara hasilnya samar atau mungkin ya nggak terlalu kelihatan jelas.
1: Gitu mas.
0: Jadi memang ada penelitian seperti itu gitu kan. Dengan durasi yang lama kemudian ruangan tertutup gitu kan ya, itu bisa menimbulkan efek dia positif.
1: Oh jadi kalau hasilnya jelas positif terus dia bilang nggak tahu, saya cuma nggak sengaja kayaknya kena asap, tuh bohong ya mas?
0: Kemungkinan kalau misalkan memang seperti itu gitu kan, kami akan coba untuk kasarnya nih, kita tantang nih gitu kan.
1: Yeah.
0: Mau nggak yang bersangkutan kita coba tes rambut?
1: Iya benar.
0: Gitu kan ya. Kalau mau, kita bawa sampel rambutnya ke lab kami, gitu kan ya. Kalau positif ya sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kalau menggunakan sampel rambut, kita menggunakan alat GCMS, gas kromatografi mas spektrofotometer, itu kelihatan banget mas zatnya apa.
1: Oh gitu.
0: Gitu kan ya. Saya nggak pakai, tapi di situ ada sintela, ada ganja, ada sabu. Ini loh, gitu kan ya. Karena itu bisa mendeteksi lebih kurang 3-6 bulan pemakaian kebelakang.
1: Kebelakang. Gitu. Oh, I see. Jadi itu jelas terbukti kalau yang itu.
0: Iya, betul. Gitu kan. Kalau emang seperti itu, saya enggak, gitu kan ya. Oke, mau enggak? Kalau mau, hayo kita antar nih, gitu.
1: Aduh seru banget, tapi sayang sekali mas waktu sudah harus
0: memisahkan
1: kita bener.
0: Oke, siap.
1: Mungkin terakhir nih harapan dari Mas Purwoko terhadap sekolah-sekolah khususnya di wilayah Depok ya dalam memperkuat generasi bersih narkoba.
0: Oke, jadi kalau harapan kami sih pengennya semua sekolah SD, SMP, SMA, TK juga gitu kan ya. Harapan kami semuanya bisa mengintegrasikan muatan pembagian ke dalam kurikulum satuan pembelajaran masing-masing, gitu kan ya, sehingga nantinya diharapkan sekolah-sekolah di Kota Depok ini bisa punya visi misi yang sama gitu kan, untuk membentengi anak-anak dan juga remaja pelajar di Kota Depok ini sehingga bisa terhindar dari bahaya narkoba. Gitu kan ya. Ya harapannya ketika memang sudah semuanya kita punya ikan ini bisa masuk ke dalam belajar masing-masing gitu kan ya. Jadi harapannya tadi pelajar di Kota Depok ini bisa bersih dari narkoba kan ya. Terus kemudian nggak perlu takut juga, monggo silahkan kalau memang ada yang ingin berkonsultasi, kemudian mau pengen tahu seperti apa tentang ikan ini, silahkan saja bisa langsung menghubungi BNN gitu kan ya. Kita akan coba

0: membantu untuk tadi asistensi, kemudian sampai dengan nantinya mengimplementasinya kan juga insya Allah kami bantu juga.
1: Oh gitu. Siap. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama,
1: Mas Purwoko, untuk kesempatannya hari ini.
0: Thank you, Mas Adam.
1: Oke teman Pro 2, itu dia tadi dialog kita di pagi hari ini. Dan juga sekaligus menutup perjumpaan kita teman Pro 2. Gue juga udah harus cabut dari ruang denger lo. So thank you so much. Bye-bye teman Pro 2.

0: Kamu baru saja mendengarkan Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Jumpa kembali esok pagi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Sudah tahu belum? Penting bagi kamu untuk menambahkan perasan jeruk nipis, terutama yang doyan wisata kuliner di pinggir jalan. Kandungan antibakteri yang ada di dalam jeruk nipis dipercaya dapat membunuh bakteri kolera yang tersebar di dalam makanan. Memberikan perasan jeruk nipis di dalam nasi dapat menghambat perkembangan bakteri tersebut. Selain itu, kandungan antibakteri pada jeruk nipis juga diyakini dapat melawan bakteri E. coli yang biasa menyebabkan keracunan makanan.
1: Ada sesuatu yang belum kamu tahu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: dari Indah Marlita nih.
1: Assalamualaikum. Hai, selamat siang teman Pro 2. Aduh, aku agak lama nyapa kamu nih teman Pro 2 ya. Mohon maaf dikarenakan tadi ada panggilan alam terlebih dahulu. Maaf ya teman Pro 2, jadi aku telat deh nyapa kamu. Tapi tenang nih, aku akan membayar itu dengan membuka jam request tentunya di rangkaian santai siang. Jam requestnya dibuka sampai dengan mendekati jam 1 siang nanti. Nanti juga ada informasi-informasi yang ringan-ringan aja kali ya teman Pro 2 ya. Secara di luar sana itu panas sekali. Kalau dikasih informasi yang berat-berat, jangankan kamu, aku juga males dengerinnya. Ya, yang penting sekarang jam request aku udah buka di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama kamu, lokasi kamu di mana, dan requestannya apa. Aku tunggu.

0: Selamat siang untuk Alvin. Hai Alvin, Alvin yang ada di Cemplang. Katanya kalau siang hari ini Alvin pengen dengerin lagunya The Overtune yang Makhluk Cahaya. Siap, lagunya udah aku siapin. Ditunggu ya Alvin. Terus selamat siang juga, aku punya Hana. Hai Hana, Hana yang ada di Budi Agung. Siang hari ini pengen dengerin lagunya Kota dari Dere Rian, spesialnya untuk Rinda aja. Selamat siaran, terima kasih. Satu lagi boleh nih teman nomor 2, ada dari Alvar. Hai Alvar, Alvar yang ada di Taman Cimanggu. Kalau Alvar pengen dengerin lagunya dari Naikila dan juga Tensi sama Jensi dengan Kasih Aba-Aba Kalau Sudah Siap. Oke deh teman nomor 2, langsung aja kali ya. Ini dia requestan kamu
1: yang baru di Pro 2 FM.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Teman terbaik kamu.

0: Waduh, masih minum air dari botol kemasan. Pakai sedotannya pula, Bu.
1: Iya, lupa tadi tuh mau bawa tumbler dari rumah. Terus kemarin-kemarin juga sempet cari yang sedotannya ramah lingkungan, tapi belum dapet.
0: Nanti kita cari ya. Sebenarnya mah, banyak tahu di mall, tapi bisa jadi juga sih kalau pada habis kali ya. Karena kan sekarang masyarakat sudah beralih ke benda-benda yang ramah lingkungan. Sedotan yang sekali pakai juga ada yang terbuat dari kertas, jadi lebih aman untuk bumi kita.
1: Yaudah, temenin yuk nyari.
0: Ini merupakan hal simpel yang bisa kita buat untuk selamatkan bumi kita.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah, diamkan selama kurang lebih 5 jam, dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

Okay, teman Pradua, kita lanjut yuk. Aku punya informasi dulu deh buat kamu ya. Kalau nanti tuh ada satu acara keren banget. Ini tuh acara memperingati Hari Anak Nasional. Kamu harus ikutin loh teman Pradua, karena nanti kita juga bakalan ada live TikToknya, terus ada siaran langsungnya. Acara juga seru banget, bakalan ada penampilan-penampilan dari duta-duta dari KPAID Bogor. Keseruannya seperti apa? Nanti di jam 2 siang kita mulai ini teman Pradua.

Coba berbagi. Yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kamu bisa mewujudkan mimpi, namun seberapa banyak manfaat yang bisa kamu berikan ke orang lain saat mimpi tersebut

0: Wih, sepatu baru nih.
1: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
0: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini mah.
1: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
1: Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah.
0: Made in Indonesia yang gua, bro. Coba. Lah, yang gua buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

Asosiasi Sepak Bola Jerman dikabarkan semakin dekat dengan menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala baru timnas Jerman sampai 2030. Penunjukan ini dilakukan setelah Julian Nagelsmann mundur usai kegagalan Jerman di Piala Dunia 2026. Menurut Sky Sport Germany, proses administrasi tinggal menunggu persetujuan akhir sebelum pengumuman resmi yang dijadwalkan pada 24 Juli. Klopp diproyeksikan memimpin proyek jangka panjang untuk mengembalikan kejayaan terpanzar dengan gaya bermain agresif dan berintensitas tinggi. Sementara itu, dari dalam negeri, Akademisi Universitas Indonesia Dr. Ila Rizaniza mengembangkan reaktor pirolisis pintar berbasis kecerdasan buatan yang mampu mengolah limbah kotoran domba menjadi biokar berkualitas tinggi. Inovasi ini mengintegrasikan teknologi digital twin, computational fluid dynamics, dan artificial neural network untuk mengendalikan proses secara otomatis dan efisien. Biokar yang dihasilkan berpotensi menjadi bahan baku komponen baterai kendaraan listrik, superkapasitor, hingga perangkat penyimpanan energi ramah lingkungan, sekaligus mendukung ekonomi sirkular dan kemandirian teknologi nasional. Teman Pro2, demikian info Pro2 siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

sudah tahu belum? Insinyur Haji Juanda Kartawijaya adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri ke-10 sekaligus sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Dalam masa jabatannya, sumbangsih terbesar yang dia berikan untuk Indonesia adalah Deklarasi Juanda di tahun 1957. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi yuk. Selamat siang. Aku mau menyapa ada dari Aurelia. Aurelia yang ada di warung jambu. Aurelia pengen dengerin lagunya Fiersa Besari yang Celengan Rindu. Terus ada juga Almahira. Wow, namanya bagus sekali. Ada Almahira di Cilebut. Kalau Almahira pengen dengerin lagunya Oka yang lupa nama ingat rasa. Rasanya apa nih? Rasa pedes, sepet-sepet atau apa? Abis makan bakso kan? Nanti lagunya aku puterin ya, Almahira. Terus satu lagi ada dari Oi. Hai Oi. Oi yang ada di Pondok Rumput. Kalau Oi pengen dengerin lagunya dari Salem Illis dengan Coke and Mentos. Lanjut aja langsung ya. Ini dia requestan kamu.

0: Ah, geser sini aja nih cakep. Di depan kan enak kena matahari.
1: Di, itu kamu naruh pot di jalanan gitu?
0: Lah iya, emang kenapa? Kan di depan rumahku.
1: Ya iya, di depan rumah kamu. Tapi itu kan jalanan, bukan halaman pribadi.
0: Eits, santai dong. Tenang aja, orang masih bisa lewat kok. Udah aku ukur. Nah, udah pas nih.
1: Lah, sekarang motornya juga ditaruh di situ.
0: Ya biar deket aja, jadi kan gampang kalau aku mau pergi.
1: Ih, jadi sempit ini, Di. Aku mau keluar kan jadinya susah nih. Tuh kan nyangkut.
0: Ya pelan-pelan gak sih? Bisa kok itu.
1: Yeay, ini mah bukannya soal pelan-pelan, Di. Ini kan jalanannya jadi kayak punya kamu sendiri. Kalau semua orang kayak gini mah gak akan ada yang bisa lewat kali.
0: Iya deh, iya, sorry. Aku gak kepikiran sampai situ.
1: Ya makanya, kita kan tinggal bareng-bareng nih di sini.
0: Iya, aku salah. Udah jangan marah-marah. Harusnya aku gak seenaknya, iya salah.
1: Makanya, jangan hidup seenaknya sendiri, Di. Pikirin juga kali orang lain yang tinggal di sekitar kita.

0: Udah tahu belum? Kini ada penyakit baru yang menjangkit anak muda, yaitu sleep testing. Ini adalah bagian dari kategori perilaku yang disebut parasomnia. Tindakan ini bisa meliputi hal-hal seperti berjalan, berbicara, atau mengirim pesan saat tidur. Ada yang pernah seperti ini?
1: Sesuatu yang belum

Sebelum kita lanjut teman-teman 2, aku mau kasih tahu. Jadi nih ya, ini pengalaman aku tadi. Aku kan naik ojek ke sini gitu kan. Udah gitu driver ojeknya kayak amazed gitu dan emang RRI masih ada? Ada, kata aku gitu teman-teman 2. Oh iya, emangnya radionya masih ada? Ada, tapi mas, aku bilang gitu nih teman-teman 2. Tapi mas, sekarang juga gak harus ada perangkatnya. Di handphone juga gak harus yang ada radionya. Oh iya, terus ngedengernya di mana? Aku bilang aja, ada aplikasinya. Namanya itu RRI Digital. Bisa di-download di App Store, kemudian di Play Store juga udah ada. Ini gratis, tinggal kamu download, bikin akun kamu, kamu bisa dengerin siaran yang ada di Pro 2. Nggak hanya ada di Bogor, tapi juga di daerah-daerah lain se-Indonesia ada, bisa kamu dengerin deh teman-teman Pro 2 deh. Jadi buat kamu yang sama kayak abang driver tadi, jangan khawatir karena kita semakin mendekati aktivitas kamu. Jadi download aplikasi RRI Digital sekarang.

0: Udah tahu belum? Menurut penelitian, pria lebih banyak menggunakan otak kiri ketika mendengarkan, sedangkan wanita menggunakan kedua otak kanan dan kirinya ketika dia mendengarkan. Jangan salah ya.
1: Sesuatu yang belum

Teman friend 2, aku mau menyapa dulu ada Eza di Ciomas. Hai Eza. Eza pengen dengerin lagunya Anxiety dari Doci. Siaplah kalau begitu. Terus ada juga requestannya dari siapa nih lah, malah dikeluarin. Ada Sari di Empang. Hai Sari. Sari pengen dengerin lagu yang agak lama dari Tangga dengan Hebat. Salamnya untuk geng milenial, sehat selalu katanya. Siaplah. Terima kasih Sari. Nah teman Pro 2, ini juga kayaknya jadi kloter terakhir untuk jam request kita di edisi hari ini. Enggak deng. Maksud aku, abis ini kita akan bersiap-siap memasuki waktunya sholat zuhur untuk daerah Bogor dan sekitarnya. Karena udah mendekati waktunya sholat zuhur nih teman Pro 2, di jam 12 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Nanti juga ada lagu-lagu religi yang akan menemani kamu. Baru deh aku balik lagi di sesi terakhir untuk jam request edisi hari ini.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Quran Surat Al-Hujurat.

Kembali lagi, tentunya masih sama Rinda Marlita nih, teman Pro2 masih menyisakan sedikit waktu untuk jam request di siang hari ini. Karena nanti kita akan sama-sama mengikuti siaran langsung Hari Anak Nasional 2026 dengan temanya itu adalah Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Wah, keren banget ya. Pasti acaranya seru banget nih. Jangan sampai ketinggalan, nanti juga bakalan ada live TikTok-nya. Nah, teman Pro2, kita lanjut untuk request-annya. Ini aku punya siapa? Ada dari Tari. Hai Tari, Tari yang ada di Taman Kencana. Selamat siang. Ini Tari yang tadi bukan ya? Tari yang ada di Taken, pengen Wiz Khalifa dengan See You Again. Boleh banget, nanti lagunya aku puterin. Kemudian ada juga Rizka. Hai Rizka, Rizka yang ada di Pajajaran. Kalau Rizka pengen dengerin lagu Tiara Andini yang Tega nih Rian. Siaplah kalau begitu. Tanpa menunggu lama, langsung aja yuk kita dengerin. Ini dia requestannya.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: Teman Pro2 ternyata di tanggal 23 Juli itu ada beberapa peringatan penting loh. Gak cuma Hari Anak Nasional, tapi juga Hari Tanpa TV, ada juga Hari Waspada Cacing Sedunia. Wow. Hari Anak Nasional sendiri jadi momen untuk ngingetin kalau setiap anak itu punya hak untuk pendidikan, perlindungan, layanan kesehatan, sampai dengan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Terus kalau Hari TV, biarpun sekarang banyak yang lebih sering nonton lewat HP gitu kan ya, ataupun gadget lainnya, pesannya tetap relate, yaitu adalah cobain deh sehari ngurangin screen time. Bisa dipakai untuk baca buku, olahraga, main bareng keluarga, ataupun sekedar ngejalanin hobi doang. Nah yang terakhir ada Hari Waspada Cacing Sedunia. Kedengerannya sepele ya, tapi infeksi cacing masih jadi masalah ternyata nih teman Pro2, terutama untuk anak-anak. Makanya jangan lupa biasain hidup bersih, rajin cuci tangan, dan jaga kebersihan lingkungan. Gitu. Jadi dari tiga peringatan ini, mana yang paling relate buat kita di hari ini? Semua, karena saling berhubungan nampaknya ya teman Pro2. Nah teman Pro2, aku mau menghilang dulu ya, gak apa-apa kan, karena nanti kita akan bertemu lagi di rangkaian acara Hari Anak Nasional 2026
1: yang baru di Pro2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu. Tahu nggak sih, ada loh aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan secara tidak sengaja ternyata memiliki manfaat yang efektif untuk membakar kalori. Penting banget nih buat kamu yang malas berolahraga. Ternyata olahraga itu tidak harus dilakukan khusus di tempat kebugaran atau memilih untuk olahraga lain. Secara tidak sengaja nih, ketika kamu naik turun tangga, sebenarnya kamu sudah melakukan aktivitas sederhana pengganti olahraga yang efektif untuk membakar kalori. Naik turun tangga mampu menyehatkan fisik dan mental, mengurangi resiko stroke, dan juga meningkatkan kekuatan fisik kita untuk melakukan tugas sehari-hari. Menurut penelitian berjudul Promoting Stair Climbing as an Exercise Routine Among Healthy Older Adults Attending a Community Based Physical Activity Program yang diterbitkan di jurnal MDPI 2019, naik tangga secara teratur sekitar 20-34 lantai seminggu berkaitan dengan penurunan resiko stroke pada pria, peningkatan denyut jantung, dan penurunan fisiologis terkait penuaan. Kemudian, naik turun tangga juga dapat menguatkan otot dengan memperkuat tungkai bawah karena melibatkan gerakan secara vertikal dan horizontal secara bersamaan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Naik turun tangga mampu meningkatkan fungsi paru-paru dan juga mengurangi resiko penyakit mematikan seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kanker loh. Dan gak cuma buat kesehatan fisik aja, tapi juga meningkatkan kesehatan mental. Naik turun tangga membantu meningkatkan kerja kognitif dan meningkatkan suasana hati. Udah naik tangga hari ini?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

0: Hari Hak Asasi Manusia dirayakan setiap tahun di seluruh dunia pada 10 Desember. Hayo, jangan sampai lupa ya.
1: Sesuatu yang belum

0: 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Teman Pro 2, hari ini adalah Hari Anak Nasional ya. Untuk itu nih RRI Bogor ya, ini bekerja sama dengan KPAI Kota Bogor, ini mengadakan kegiatan yang seru banget nih ya. Gerakan bersama mewujudkan Kota Bogor sebagai kota layak anak yang menjadi bagian dari perayaan Hari Anak Nasional. Untuk itu kita akan langsung menuju ke Adam dan juga Rinda yang berada di venue, yang berada di RRI Bogor, di halaman RRI Bogor ya. Langsung saja, selamat mendengarkan. Halo.
1: Hai, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Aduh, Adam.
2: Apa nih?
1: Kita lagi ada di luar studio.
2: Betul, tumben banget. Ini pertama kali sih teman Pro 2 sejujurnya ya.
1: Bener banget. Di tengah cuaca yang sangat panas ini, ada acara yang lagi hot banget loh.
2: Ada Hari Anak Nasional.
1: Betul banget. Betul. Tepat diperingati tanggal 23 Juli. Hari Anak Nasional. Kalau ngobrolin Hari Anak Nasional, emang seberapa penting sih Hari Anak itu sih, Dam, kalau menurut kau?
2: Penting dong, karena setiap anak perlu dirayakan.
1: Perlu dirayakan, benar banget. Tapi ya teman-teman Pro 2, kita nggak cuma mengudara di udara aja.
2: Betul.
1: Lagi ada live TikTok, jadi jangan lupa nih mampir ke live TikTok kita, tap-tap layar boleh lah
2: boleh
1: ya.
2: Kirim paus gak apa-apa gitu.
1: Oke. Jadi nih ya, ini tuh kita lagi ada acara memperingati Hari Anak Nasional di tahun 2026 kerjasama RRI Bogor dengan KPAID
2: di halaman kantor RRI Bogor.
1: Betul banget. Gimana situasinya dia? Nampaknya sudah mulai pada berkumpul nih.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, udah mulai rame ya.
1: Ada siapa aja? Jadi di sini tuh lagi pada berkumpul remaja-remaja berprestasi.
2: Betul.
1: Duta-duta kebanggaannya. Ada yang duta kesenian, ada yang duta literasi juga.
2: Betul. Ada apa lagi?
1: Banyak lah pokoknya.
2: Banyak pokoknya. Dan yang nanti juga bakal ada penampilan-penampilan spesial ya.
1: Betul banget. Jadi buat kamu-kamu semua yang bingung, aduh siang-siang hari ini aku mau santai-santai tapi pengen tetap dapatkan informasi yang bermanfaat,
2: tetap
1: aja
2: terhibur juga.
1: Betul, mampir aja langsung ke live TikToknya atau bisa bener juga di 106,8 Pro 2 FM. Gitu.
2: Dan buat yang penasaran sih visualnya kayak apa, nanti soalnya juga bakal ada fashion show,
1: fashion
2: terus
1: show,
2: ada tari gitu. Wow. Yang mungkin gak bisa kalau cuma didengar, bisa mampir ke live TikTok kita.
1: Betul banget. Atau yang lagi ada di jalan, itu di RRI Bogor, rame-rame ada apa sih? Mampir aja, boleh loh.
2: Bener.
1: Nah, ada lagi nih Dam. Kalau tadi kan Adam bilang ada tarian, ada juga buat pantomim. Penasaran
2: bener
1: kan?
2: Penasaran banget sih. Tapi Rinda pernah pantomim? Enggak ya?
1: Enggak lah, hidupku pantomim. Oke deh, buat teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjut lagi dengan
2: kita
1: acaranya.
2: Kita lagi.
3: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jennifer Sherat.
4: Perkenalkan nama aku Syakila Nela Putri.
5: Nama aku Inola Diva Askapunama.
6: Nama saya Mia Megasari.
7: Saya Dwi Yuliza Saputri.
8: Dan saya sebagai Duta Anak Kreatif Komisi Perlindungan Anak Daerah 2024.
9: Jadi aku sebagai Duta Anti Bullying KPAID Kota Bogor tahun 2024.
10: Saya salah satu Duta KPAID Kota Bogor tahun 2025 untuk kategori Bunda Inspiratif.
11: Salah satu Duta Bunda Inklusi KPAID Kota Bogor.
12: Aku Duta KPAID Kota Bogor kategori Seni Budaya Inspiratif.

0: Di Bogor ini sangat menginspirasi untuk semuanya, terutama dari segala kalangan, baik itu anak-anak umum, baik itu anak disabilitas.
1: Sangat-sangat kreatif, dan di sini bisa menjadi tempat kita untuk menunjukkan bakat-bakat kita. Masukan untuk RRI Bogor dan KPAID untuk kedepannya adalah agar terus bisa berkembang dan juga terus bekerja sama dan menjadikan Bogor kota layak anak.
2: Kalau menurut saya mungkin lebih diperbanyak lagi ya untuk kolaborasinya ya.
3: Semoga semuanya tuh makin sukses, makin lancar, makin banyak-banyak lagi inovasi barunya.
0: Mudah-mudahan kedepannya kolaborasi ini terus berlanjut antara RRI yang selalu memfasilitasi kita setiap tahunnya di Hari Anak Nasional, dan semakin jaya dan semakin menginspirasi untuk anak-anak di seluruh Indonesia.
1: Satu kata untuk RRI Bogor adalah supercalifragilisticexpialidocious. Hebat!
0: RRI Bogor, top!
1: Hebat!
4: Masih barengan sama Adam
1: dan Rina di sini.
4: Betul.
1: Aduh, udah mulai makin banyak nih nampaknya
4: makin rame,
1: nih ya, teman
4: Rinda.
1: Betul. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya kita boleh ngegambarin gitu kan suasananya di belakang kita nih, ini lagi mulai pembukaan-pembukaannya nih ya teman-teman Pro 2. Terus ini ya, di sebelah ini kanan kiri ya, oh kanan di belakang aku nih, kanan itu ada lukisan-lukisannya keren banget. Ini
4: bagus,
1: juga
4: bagus banget,
1: hasil
4: ya,
1: karya ya. Lagi ada apa, live lukis
4: live
1: di sini.
4: Lukis benar.
1: Tahu enggak sih Dam, tadi aku lihat dari yang pertama baru ngusapin kuasnya, sekarang udah seperti itu. Ya ampun, keren banget ya.
4: Baru banget tadi dilukisnya teman Pro 2.
1: Secepat itu.
4: Betul.
1: Nah, kalau misalnya teman Pro 2 juga ngelihat nih di belakang, itu siapa sih yang ngebawain acara? Itu juga duta-duta dari KPAID Bogor. Gitu.
4: Tentunya. Dan ada Karyo juga.
1: Betul. Nah, nanti ini juga dihadiri oleh Ibu Wali Kota Bogor, dan yang pastinya kita juga masih menantikan gitu untuk kebersamaan kita ngikutin acara rangkaian Hari Anak Nasional. Nah, kita lihat lagi nih Dam.
4: Ada apa lagi nih Rian? Nah, tentunya pengunjungnya udah mulai rame juga ya.
1: Betul, ini ada juga stand-stand untuk vitamin, ada. Pokoknya lengkap juga di acara-acara di sini.
4: Betul.
1: Tapi aku salut banget deh ya untuk remaja-remaja yang berprestasi ini. Di tengah panas yang seperti ini mereka tuh semangat banget.
4: Semangat banget. Kalau diinget-inget dulu tuh seumur mereka kita ngapain ya?
1: Ngapain ya?
4: Kayak masih main
1: panas-panas. Nah, nanti kita bakalan bahas ya teman Pro 2. Sekarang kita akan sama-sama mengikuti menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan konduktornya Naswa.
5: Lagu yang dipimpin oleh konduktor, kami persilakan untuk naik ke atas pentas.
6: Kak Nazla.

0: Hadirin disilakan duduk kembali.
1: Terus KPAID tadi banyak lirik yang tetap menguatkan sesuai dengan.
2: Oke, kembali lagi tentunya teman Produa.
3: Masih barengan sama Adam dan Rinda teman Produa.
2: Yes, banget banget. Aku cuma mau ingetin aja buat kamu mungkin yang lagi ada di jalan gitu kan ya, lagi dengerin siarannya Produa. Aduh, kira-kira gitu kan ya. Aku pengen ngeliat keseruannya. Gak usah bingung, langsung aja masuk ke live TikTok kita yang ada di
3: akun RRI_Bogor.
2: Kamu boleh tap-tap layar, kamu boleh share link ini supaya acaranya...
3: Give mouse. Tapi buat yang lagi di jalan, kalau lagi bawa kendaraan, jangan.
2: Betul.
3: Cukup dengerin di radio aja. Jangan sambil nonton, nanti kecelakaan, Rinda.
2: Halo, sekalian mampir aja lah ya.
3: Boleh banget.
2: Biar ikut keseruannya di
3: sini. Pangrango 34 Bogor.
2: Betul.
3: Apa tuh?
2: Kalau misalnya ditanya waktu dulu nih ya, zaman-zaman SD lah. Cita-citanya mau jadi apa sih?
3: Cita-cita waktu... Waktu SD itu mau jadi Pak Ustadz.
2: Mau jadi Pak Ustadz, Masya Allah ya.
3: Tapi itu hanya bertahan sekitar 2 hari ya. Abis
2: 2 hari, ampun.
3: Kalau Rinda mau jadi apa?
2: Aku dulu tuh waktu pas ditanya mau jadi apa, aku mau jadi kasir.
3: Mau jadi kasir?
2: Tugas kasir. Ya,
3: tapi sejujurnya aku banyak banget nemuin anak kecil yang cita-citanya mau jadi kasir emang.
2: Iya kan?
3: Iya,
2: seseru
3: betul.
2: Itu main pencet-pencet.
3: Betul.
2: Nerima-nerima uang.
3: Aku bagian nerima uangnya suka sih,
2: iya
3: jujur.
2: Sih, ya. Ngeluarinnya yang enggak suka.
3: Ngeluarinnya enggak suka memang.
2: Nah, buat teman-teman Produa nih yang lagi ikutan live ataupun yang lagi dengerin di radio, boleh banget ikutan juga. Waktu dulu tuh cita-citanya apa sih?
3: Apa? Pengennya jadi apa gitu.
2: Kira-kira terwujud gak ya sekarang ya?
3: Walaupun kadang tuh sebenarnya cita-cita kecil tuh yang kepikiran aja.
2: Oke. Nanti kita bakalan bahas lagi untuk cita-citanya dan masa-masa kecilnya. Sekarang kita akan ikutin dulu doa yang dibawakan oleh Ustadz Ari Ariansyah, MPD, Komisioner KPAID Kota Bogor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna 'ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim. تحب الأفوا فافو عنا يا كريم اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم ارحمنا بالقرآن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وَكِنَا عَذَبَ النَّارِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Baik, kami aturkan
2: ya, terima kasih. Pembacaan doa supaya acara kita nih berjalan dengan lancar. Enggak tiba-tiba hujan.
3: Jangan sampai.
2: Iya.
3: Agak bahaya ya kalau hujan.
2: Yang pastinya juga mudah-mudahan acara ini juga membawakan keberkahan untuk kita semua.
3: Amin.
2: Kita lanjut lagi. Itu kan tadi SD yang cuma bertahan 2 hari.
3: Betul.
2: Iya kan? Untuk jadi ustadz. Setelah itu, hari ketiga jadi apa?
3: Hari ketiga tuh udah mulai berubah ya. Udah gak jadi ustadz lagi, itu mau jadi astronot.
2: Jadi astronot.
3: Betul.
2: Kenapa?
3: Karena waktu kecil itu gak tahu kenapa emang suka banget ngeliat roket, Rinda.
2: Oh gitu.
3: Tapi kayaknya memang banyak anak, terutama laki-laki ya, yang cita-citanya mau jadi astronot gitu. Atau
2: oh,
3: pernah
2: iya
3: bercita-cita pengen jadi astronot.
2: Apakah kamu juga
3: teman
2: cita-citanya jadi astronot atau ibu astronot?
3: Istri astronot boleh
2: bisa
3: juga
2: ya
3: sih.
2: Nah kalau aku pas SMP itu berubah.
3: Mau jadi apa?
2: Pengen jadi pramugari.
3: Oh, ih seru banget terbangnya.
2: Sama-sama
3: hari
2: terbang
3: ke luar negeri.
2: Nah, teman-teman Produa kali ini udah akan ada sambutan-sambutan terlebih dahulu yang di oleh Ketua KPAID Kota Bogor, kemudian ada juga Kepala LPPR di Bogor, ada Ibu Wali Kota Bogor juga yang akan naik ke atas panggung gitu
3: untuk
2: ya,
3: memberikan sepatah dua patah kata.
2: Betul. Tapi aku baru tahu banget loh kalau misalnya KPAID ini tuh ada gitu loh. Perasaan waktu kecil kayaknya belum ada deh nama-nama KPAID kayak gitu.
3: Waktu kecil itu either nggak ada atau kita yang nggak tahu kali ya.
2: Kayaknya nggak tahu kali ya.
3: Bisa jadi soalnya kan.
2: Tapi aku bersyukur banget ada KPAID
3: sekarang ini. Ya.
2: Betul, karena kan remaja-remaja kita, anak-anak kita juga yang ada di Bogor perlu diperhatikan yang ekstra gitu kan ya.
3: Banget banget, ditambah sekarang era digital di mana harus informasi itu.
2: Nah, di sini juga di KPAID juga memberikan ruang untuk remaja-remaja yang berprestasi sampai akhirnya mengemban tugas sebagai duta-duta itu.
3: Duta-duta itu, betul.
2: Keren banget kan ya. Nah, yang pastinya juga nih ya, Tamayana Pro 2, kita akan mengikuti sambutan oleh Ketua KPAID Kota Bogor, Kepala LPPR di Bogor, dan juga Ibu Wali Kota Bogor.
5: Semangat pagi. Ah, kurang kompak. Semangat pagi. Pagi. Belum. Apa kabar semuanya?
6: Baik.
5: Saya kemarin itu sibuk dengan kegiatan MPLS. Jadi mulai dari TK sampai SMA kami datangi. Tapi enggak ada yang seloyo ini. Gimana kabarnya semua? Luar biasa. Baik. Saya ucapkan terima kasih kepada MC hebat, sahabat saya yang ternyata sudah ratusan tahun saya berteman dengan dia, tapi masih saja keliru menyebutkan nama saya. Nama saya Dede Siti Amanah Kang Arul. Kita siaran sudah berulang kali, tidak akan saya bantu lagi kalau ada tugas dari pusat. Yang saya hormati tentunya partner saya, ini menjadi keluarga baru saya, kurang lebih mungkin 2 tahun. Ibu Nur, selaku ibu, anggap saja. Karena sudah 1 tahun lebih. Bu Nur adalah sebagai kepala dari stasiun RRI Bogor. Yang saya banggakan tentunya juga ibu, ini sahabat saya, rekan seperjuangan dalam mendampingi suami. Tapi suaminya beda bu, maksudnya mendampingi suami-suami kami gitu ya. Bu Nora sebagai ketua dari IKIAT, Ikatan Kekeluargaan Istri Anggota Dewan. Dan juga tentunya ini the best teacher, the best tutor, Ibu Ai. Ibu Ai Mariati, Komisioner KPAI RI. Beliau memiliki satu sejarah perjalanan panjang terkait dengan aktivis keperempuanan, aktivis sekarang anak ya, TAI ya. Nanti mungkin usai di sini kita sama-sama menjadi aktivis lansia. Siap? Tentunya. Dan juga Bapak Ibu yang pada hari ini, siang hari ini telah hadir membersamai kami, terima kasih atas kehadirannya. Ini merupakan satu support yang sangat luar biasa. Lalu juga anak-anak hebat Duta KPAID Kota Bogor. Oh ini dutanya ya, dut-dutan ya. Baik, jadi sekali lagi tentunya ini acara yang sangat rangkaian acara yang berturut-turut dari kemarin. Kemarin saya membersamai PKK Kota Bogor, Pokja 1, sekarang bersama dengan RRI tentunya ini merupakan satu rangkaian peringatan Hari Anak Kota Bogor yang diselenggarakan oleh KPAID Kota Bogor. Sedikit mungkin Kang Arul, berapa menit ya teh? Saya tahu sendiri kan kalau udah ngomong. Ya, 1 menit, dasar, tau gitu gak diingetin. Ya, jadi bagaimana persoalan anak-anak seperti yang saya sampaikan, kasus yang masuk di KPAID ini jumlahnya lebih banyak dari kasus yang ternyata masuk di DP3A khususnya melalui PTD PPA. Kami berjumlah 93 pengaduan, dari tahun sebelumnya adalah 64, di mana nomor urut kedua penyumbang terbesar pengaduan tersebut adalah berasal dari lembaga pendidikan, dan urutan pertama berasal dari keluarga. Jadi saya harapkan tentunya bagaimana meningkatnya kasus itu menjadi alarm bagi kita, warning bagi kita untuk kembali menguatkan pondasi keluarga, sama-sama menjadi agent pelopor dan juga pelapor gitu Kang Arul. Dan ini sesuai dengan cita-cita kita dan lagu kita tadi, Kota Bogor sebagai kota layak anak tidak hanya sekedar predikat, tidak hanya di atas kertas, tapi bagaimana kita mewujudkan sungguh-sungguh bagaimana kota layak yang sesungguhnya sesuai dengan harapan anak-anak dan kita.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Sudah? Oke, baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dede Siti Amanah, yes. SH.
5: MH bentar aja.
0: Kita doakan mau MH katanya boleh, minta doa aja. Tapi mohon ancamannya dicabut tadi, Bu. Kalau saya butuh bantuan. Ibu Dede, terima kasih banyak. Kami persilakan mungkin bisa diestafetkan kali ini kepada kepala
3: sampai kaget tiba-tiba nyala itu kamera. Rinda, Rinda.
2: Iya, iya.
3: Rinda, kalau ngomongin soal kota.
2: Hmm? Kota? Soal kota kenapa?
3: Kota. Kota Bogor.
2: Kota Bogor. Tentunya ada RRI Bogor.
3: Betul banget.
2: Nah, sekarang kita bakal nyaksiin sambutan dari kepala LPP RRI Bogor.
6: Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026 yang keberapa lupa?
7: Yang ke-43 kalau enggak salah.
6: Oh iya ya. Kepada baik, ini akan dibikin kuis sekalian. Anak-anak terbaik dari Kota Bogor. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf tidak menyebutkan satu-satu karena dibatasi waktu ini ya. Itu salah. Jadi hari ini senang sekali RRI kembali ketempatan untuk melaksanakan kegiatan Hari Anak Nasional. Kolaborasi kami, kalau saya yang annya 2 kali pelaksanaan, tapi KPAID Kota Bogor sudah 3 kali di RRI. Artinya ini adalah kolaborasi yang akan berlanjut, walaupun nanti Bu Dede mungkin kemana gitu ya, lanjutannya penerusnya akan tetap berkolaborasi di RRI. Jadi kami sebagai media sangat konsentrasi juga terhadap persoalan anak. Pemberitaan kami, kasus-kasus anak kami ungkap. Untuk apa? Kita berharap tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi di anak-anak kita di tahun-tahun berikutnya. Kalau tadi kasusnya meningkat, mungkin karena tadi saya ngobrol dengan Bu Ai, bahwa sudah ada keberanian dari korban untuk menyampaikan. Itu yang mungkin kita garis bawahi. Tapi juga membuka mata kita bahwa ternyata PR kita masih banyak. Kami sebagai media selalu inginkan bahwa kolaborasi ini bisa menguatkan. Misalkan nanti ada kegiatan-kegiatan lain, kita ke sekolah untuk stop bullying di anak-anak yang mungkin saat ini juga masih ada ya, walaupun sudah sangat gencar pemerintah dan berbagai lembaga lainnya, organisasi yang untuk konsentrasi untuk stop bullying, tapi ternyata masih ada kasusnya dan korbannya juga cukup banyak. Itu yang menjadi PR kita. Jadi sekali lagi terima kasih atas kolaborasi yang indah ini. Semoga tetap berlanjut sampai kapanpun. Amin. Kami siap untuk mendukung berbagai kegiatan yang bermanfaat khususnya terhadap anak-anak kita, sehingga kita akan wujudkan, segera wujudkan bahwa Kota Bogor adalah kota layak anak. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ibu. Baik, kita tunggu sampai asar. Siapa yang mau duluan? Baik, predikat yang diraih sejauh ini oleh Kota Bogor kadang-kadang selaras dengan tantangannya begitu ya Bu ya. Naik statusnya, meningkat juga tantangannya begitu. Tapi apapun itu, kita selalu bersemangat untuk mewujudkan Kota Bogor kota layak anak. Berikutnya kami persilakan juga kepada baik.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sampurasun.
0: Rampes.
8: Izin di sini saya masih sangat pemula ini. Diminta oleh Ibu Ketua KPAID, Masya Allah ya. Insya Allah di sini kami sebagai Ikiat Kota Bogor siap untuk berkolaborasi ya dengan KPAID, Insya Allah. Dalam menjalankan program-program untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak, memenuhi hak anak, insya Allah ya, dan insya Allah dapat mengatasi permasalahan-permasalahan mengenai anak yang ada di Kota Bogor. Walaupun selama ini kami masih sangat minim pengalaman gitu ya, karena lebih banyak mengurus anak sendiri. Karena kami 7 kebetulan ya Bapak Ibu sekalian, jadi yang banyak PR-nya. Tapi insya Allah kedepannya akan semakin berusaha untuk bisa kolaborasi untuk mengatasi permasalahan anak di Kota Bogor, insya Allah. Anak sehat, Indonesia maju. Nah, mudah-mudahan semakin bisa tercapai ya harapan menjadi Kota Bogor yang layak anak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Ibu Ai.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Tuh kan, yang ini semangat karena duta, yang ini belum dikasih duta teh dede kayaknya. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kalau saya bilang hari anak, Bapak Ibu jawab sayang anak, sayang Indonesia. Tiasa te. Oke. Hari anak, hari anak, oke, jempol tepuk tangan. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Saya tahu dari sejak mahasiswanya ini. Jadi saya bilangnya apa ya? Jadi ini salah satu figur dari tokoh mahasiswa dan sekarang sudah menjadi tokoh bangsa minimalnya di Kota Bogor yang saya cintai, Ketua KPAID Ibu Dede Siti Amanah SH CMH, calon magister hukum ya Bapak Ibu. Ini tentu tidak superman apalagi solo karir. Bu Dede bisa bergerak tentu memiliki tim yang disebut dengan super tim, yaitu para anggota komisioner KPAID Kota Bogor. Tepuk tangan untuk seluruh yang hadir, bahkan berdiri walaupun namanya saya gak hafal semua ini. Pak Geri, Bu Wiwit, ayo dong berdiri dong. Ini hari anak masalahnya nih, harus menunjukkan ya. Oke, terima kasih. Ini dua orang di sebelah. Ya, lalu saya juga mengapresiasi setinggi-tingginya sudah hadir dari unsur pemerintah daerah, dari Bapak Wali Kota yang mewakili Ibu Bapak dan Bapak dari Wakil Wali Kota juga yang mewakili, Sekda, Ibu Sekda juga ya. Kemudian dari Sekretaris DP3 AKB Bapak mewakili Ibu Kadis ya, dan seluruh jajaran. Tentu di sini juga tadi saya sudah ngobrol banyak dengan Ibu PKK Kota Bogor. Alhamdulillah nih paling banyak kelihatannya yang hadir ya. Dan tentu di sini yang saya cintai nih mitra strategisnya KPAID Kota, ada dari Radio RRI dan juga Ibu dari istri anggota Ikatan anggota DPRD Kota Bogor. Dan yang paling saya banggakan di sini sudah hadir para duta, duta anak-anak kita dari Kota Bogor. Tepuk tangan. Tadi ada duta prestasi, duta kreasi, duta apa lagi? Duta pelopor. Jangan duka cita mah jauh-jauh deh. Sekarang semuanya sedang bersuka cita. Dan seluruh anak-anakku yang hadir, tepuk tangan semuanya. Ini hari kalian. Kalau saya bilang ini hari besar kalian, mungkin ini boleh dibilang hari lebarannya. Lebarannya anak yang sekarang, di mana ibunya menyiapkan, bapaknya menyiapkan, pemerintah daerah menyiapkan, DPRD menyiapkan, serta seluruh pemangku kepentingan menyiapkan hari perayaan, hari besar untuk anak Indonesia. Kenapa temanya sayang anak, sayang Indonesia? Itu tema di pusat. Ya, secara nasional TDD. Kita tarik terus supaya layak anak, supaya kota ini menjadi betul-betul layak anak. Karena hampir kecenderungan di seluruh Indonesia, bahkan pengaduan tertinggi di KPAI, 65% itu adalah yang melanggar hak anak berada ternyata di dalam keluarganya sendiri. Apa yang terjadi diantaranya akses bertemu dengan anak? Apa diantaranya penelantaran nafkah? Apa diantaranya konflik keluarga berdampak terhadap anak? Bahkan di luar itu semua ada yang sampai terjadi KDRT suami istri tapi berdampak domino terhadap anaknya sendiri. Ini yang... Ini kayaknya saya sudah suruh berhenti. Ini yang menandakan. Masuk gak suaranya?
0: Masuk Ibu. Masuk, betul Ibu. Kok.
9: Ah,
0: iya betul. Iya. Aman.
9: Ini yang menandakan bahwa yang harus disayang anak kita, anakmu, anak kita semua, anak seluruh bangsa Indonesia. Itu catatannya. Bahwa anak-anak kita di hari yang bahagia ini harus tersenyum, harus menjadi ratu, menjadi raja di rumahnya, dan bahkan mereka harus menjadi anak-anak yang diberikan perhatian, diberikan perlindungan dimanapun mereka berada. Sanggup kita? Siap kita? Bapak Ibu? Ada tiga, boleh ya TDD sedikit ya, saya pesankan karena ini dari kementerian, dari Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan, kemudian dari Bapak Menko PMK, ada tiga ruang aman yang harus dipastikan dalam pesan Hari Anak Nasional. Satu, ruang aman di dalam rumah apa? Satu, ruang aman di dalam rumah. Dua, ruang aman anak di ruang pendidikan. Di mana? Ruang aman di ruang pendidikan. Di mana saja itu? Ada di sekolah, ada di mana lagi? Di pesantren ya, di tempat keagamaan. Di mana lagi pendidikan? Bisa mungkin di tempat kursus dan lain sebagainya. Yang ketiga, di ranah digital. Di mana itu? Di ranah digital ya. Dan selebihnya tentu sosial masyarakat. Tetapi tiga hal ini harus dipastikan. Mari kita wujudkan ruang aman, ramah, nyaman bagi anak di rumah, di sekolah, dan ruang digital. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagai penutup dari Ibu Ai, kembali yel-yelnya tadi digelorakan lagi Bu, sebelum nanti kita akan beralih ke acara selanjutnya. Yang semangat. Oke, semuanya ya.
9: Yuk kita lebih kuatkan lagi.
2: Ikutin sambutan dari Ketua KPI Kota Bogor.
9: Betul.
2: Kemudian Kepala LPPR RI
9: Bogor.
2: Dan juga tadi tentunya kita juga masih menantikan kedatangan dari Ibu Wali Kota. Kita bahas apa lagi nih Dam?
3: Kamu, aku dengar-dengar nih kamu katanya suka menari ya.
2: Kamu dengar dari siapa?
3: Dari Reddy tadi barusan.
2: Yes, betul banget ya. Jadi aku tuh suka banget sama tarian-tarian tradisional.
3: Oh, spesifik tradisional. Kenapa tuh?
2: Pertamanya itu adalah aku tidak suka sama sekali. Apaan itu tradisional?
3: Betul,
2: kolot karena banget gitu.
3: Banyak tuh pikiran anak-anak kecil yang kayak gitu. Aku juga sempat ngalamin fase di mana aku mikirnya kayak gitu.
2: Betul, itu yang juga yang aku alamin. Tapi setelah ngelihat ada pertunjukan, terus ada penari-penari Indonesia tuh yang membawa nama Indonesia tuh justru dari tarian gitu, amazing. Dari situlah aku bertekad,
3: wow, jatuh hati dengan kesenian tari ini ya.
2: Betul, dan kamu tahu gak sih Dam, aku tuh suka nari dan masuk sanggar gitu.
3: Betul?
2: Dari kapan?
3: Dari tadi, bukan? Dari kapan?
2: Jadi fun fact sedikit nih ya, aku tuh mulai ikut nari itu dari pas dulu tuh namanya Eptanas kelas 6 SD.
3: Eptanas tuh UN kalau zaman aku. Agak kelihatan ya perbedaan generasinya.
2: Akhirnya teman-teman Predo, kalau misalnya kamu lihat ini adalah Ibu Ibu dari Wakil Wali Kota Bogor. Gitu. Selamat datang untuk Ibu.
3: Selamat datang Ibu.
2: Kita lanjut lagi. Nah,
3: tadi kan nari tuh.
2: Orang-orang tuh biasanya lesnya pelajaran. Karena kan
3: mau UN.
2: Ini enggak, aku tak mau pelajaran, aku sudah pusing di sekolah.
3: Karena udah lebih dari separuh hidup kita di sekolah.
2: Betul.
3: Masa pulang mau belajar lagi.
2: Nah, itu dia. Jadi menghindari les pelajaran, akhirnya les nari.
3: Tapi sebenarnya enggak masalah juga enggak sih, karena kan setiap orang punya bakat dan ketertarikannya masing-masing gitu.
2: Betul banget.
3: Berarti kamu jatuh hati dengan budaya.
2: Banget.
3: Kebudayaan. Kamu narinya tuh tari apa? Rinda.
2: Aku awal itu adalah narinya itu tari Bali.
3: Tari Bali.
2: pertama kali nari itu adalah tari Bali. Karena aku suka sama bajunya.
3: Oh iya, bajunya bagus sih.
2: Bajunya bagus, warna-warni. Awalnya suka gitu kan ya. Udah gitu, kok lama-lama nih kepala berat ya. Akhirnya beralihlah ke Jaipong. Gitu.
3: Oh, pindah ke Jaipong. Kalau ngomongin kebudayaan, Rinda, katanya kan kamu suka kebudayaan. Setelah ini bakal ada pupuh, Rinda.
2: Oh iya.
3: Pupuh itu apa ya? Saya nggak tahu.
2: Jadi pupuh itu adalah puisi yang dinyanyikan. Isinya tuh biasanya ada petuah-petuah, kayak begitu-begitu deh. Ada aturan-aturannya juga dari Sunda, kemudian dari Jawa. Pokoknya ada aturan-aturan yang nggak bisa dilanggar gitu deh. Penasaran kan pupuhnya seperti apa?
3: Langsung kita dengerin aja.
10: Sebagai duta KPAID Kota Bogor kategori anti bullying. Saat ini, saya bersekolah di SMP Negeri 4, Kota Bogor. Selamat menyaksikan!

0: dia bubuh yang dibawain sama Radistia.
1: Indah sekali ya.
0: Banget. Itu suaranya bisa meliuk-meliuk kayak begitu ya.
1: Gimana ya caranya?
0: Itu susah banget. Aku pernah nyobain ya Dam ya waktu dulu. Keceklik Bu.
1: Gimana ya? Memang enggak bisa langsung bisa gitu kan, pasti butuh proses ya.
0: Betul. Kalau ngobrolin Radistia ini, dia ini adalah duta anti bullying.
1: Oh, duta anti bullying. Kalau sekarang tuh ada ya, zaman aku sekolah dulu kayaknya belum ada deh kayak gitu tuh.
0: Iya ya, tapi ini juga jadi salah satu hal yang menguntungkan untuk kita sekarang nih teman Produa.
1: Betul.
0: Kenapa? Karena dengan adanya duta-duta anti bullying seperti ini gitu kan ya, bisa mensosialisasikan.
1: Betul, bikin orang lebih aware gitu.
0: Iya, jangan-jangan sebenarnya kita pelakunya dari si bullying itu kan?
1: Bisa jadi, tapi karena awareness soal itu belum tersebar, jadinya pelakunya pun tidak sadar kalau melakukan bullying gitu.
0: Kamu pelaku atau korban?
1: Kalau sekarang saya pikir-pikir sepertinya pelaku ya.
0: Tapi aku dulu tuh waktu pas SMA adalah korban.
1: Oh iya.
0: Betul.
1: Pernah jadi korban
0: bullying. Pernah jadi korban bullying. Pernah jadi korban bullyingnya adalah gara-gara nari.
1: Oh. Karena tarian tradisional.
0: Ya, karena tarian tradisional satu. Sama, kan suka ada lomba-lomba kan. Lomba-lomba itu ada tingkat Bogor, tingkat Jawa Barat, kayak gitu-gitu kan.
1: Betul.
0: Ikutlah ceritanya lomba. Eh, aku menang, aku dibully.
1: Itu sih iri ya, lebih ke iri. Kalau itu jujur iri ya, bukan bullynya tuh gak beralasan gitu.
0: Tapi dengan seperti itu juga kita jadi apa ya, jadi mawas lah gitu kan. Jangan-jangan kita juga pernah loh jadi pelaku, cuman kita gak sadar.
1: Betul, betul, betul, betul. Dan apa ya, awareness juga buat mungkin keluarga, orang tua gitu, untuk ngeliat anaknya kalau-kalau jadi korban bullying gitu.
0: Betul juga. Nih, Dam dan juga teman Produa, kalau tadi ada pupuh dari Radistia, kali ini Indonesianya puisi
1: teman Produa.
0: Siapa aja Dam?
1: Ada Ibu Dwi, terus juga ada Ibu Mia, dan ada Syakila Rinda.
0: Aduh, kira-kira puisinya tentang apa ya?
1: Kalau aku sih jujur suka puisi ya.
0: Kenapa?
1: Waktu SMP, SMA lah itu suka buat ngedeketin perempuan.
0: Dasar cowok satu nih. Tapi dapat?
1: Ada yang dapat, ada yang enggak. Ya hidup lah.
0: Tapi kalau menurut kamu bikin puisi itu susah gak sih?
1: Bikin puisi itu challenging sih. Bisa dibilang sulit, bisa dibilang enggak sulit juga gitu. Kalau lagi dibanjiri inspirasi gitu, kayak ngalir aja gitu nulisnya.
0: Oke, masih ada gak sampai sekarang hasil-hasil puisinya?
1: Kayaknya sih udah gak ada, malu deh. Kayaknya kalau itu malu ya. Itu puisi terlalu menye-menye teman Produa.
0: Oh begitu. Teman Produa kalau misalnya lebih punya puisi juga boleh lah ya dikirimin.
1: Boleh,
0: ya.
1: Kirimin aja, nanti kita bacain, Gading.
0: Oke, sekarang waktunya kita saksikan puisi yang dibawakan oleh Ibu Dwi, Ibu Mia, dan juga ada Syakila. Tapi jangan lupa buat kamu yang ada di rumah mungkin gitu kan ya, pengen dengerin dan juga menyaksikan, jangan lupa follow TikTok kita yang ada apa?
1: RRI underscore Bogor.
0: Oke, komen juga jangan lupa,
1: tap-tap layar.
0: Mau kasih paus boleh kalau kata Adam.
1: Boleh, boleh. Nanti aku joget kalau dikasih paus.
0: Nah, catat ya teman Produa ya, kalau dikasih paus, Adam joget.
1: Siap.
0: Jangan lupa share juga linknya supaya semakin banyak juga yang menonton untuk Hari Anak Nasional. Gitu deh. Oke deh, kalau gitu bisa juga kita nih teman Produa, jangan lupa untuk download
1: aplikasi RRI Digital bukan?
0: Oke,
1: tentunya.
0: Iya. Yuk, sekarang kita dengerin puisinya seperti apa?
1: Langsung aja kita dengerin.

0: bersinar sederhana. Namun di mataku nak, kau selalu lebih terang dari cahaya manapun.
1: Aku tidak pandai merangkai kata, tapi hari ini

0: dalam doa yang tak pernah lelah, dalam harap yang tak pernah runtuh. Nah, aku pun mungkin tak sempurna, tak selalu benar dalam berkata. Aku tak memberimu banyak kata indah, hanya satu yang ingin kau ingat. Jadilah baik, jadilah kuat.
1: Dan maaf jika aku belum jadi yang terbaik, tapi aku akan selalu berusaha menjadi alasan banggamu, Ibu.
0: Selamat hari anak, anak-anakku. Tumbuhlah dengan bahagia, karena senyummu adalah alasan ibu tetap bertahan. Selamat hari anak juga untuk Afgan, tunarungu Wicara. Walaupun bahasamu tidak terbaca oleh orang, namun saya turut merasakan susahmu untuk menyatakan kepada kita. Teruslah bersinar dan teruslah berprestasi untuk anak-anak di Kota Bogor. Terima kasih.
2: Sekali lagi Bapak dan juga Ibu, hadirin yang terhormat, boleh minta tepuk tangannya.
3: Betul, ini tuh seperti curahan hati dari seorang ibu kepada anak-anaknya. Karena memang ya jadi seorang ibu tuh berat nampaknya ya perannya.
4: Sepertinya, betul. Karena banyak sekali perannya gitu, dari betul. Mulai mengandung, melahirkan, mendidik, menjaga.
3: Sampai dengan kayaknya kita gak akan berhenti membutuhkan seorang ibu gitu kan ya. Ayah juga ya. Nah kalau misalnya nyari kunci aja yang dicari mama.
4: Kos kaki cuma sebelah mama.
3: Padahal remote betul. Ada di depan kita, tapi kita malas bergerak. Mah.
4: Jadi sebenarnya peringatan Hari Anak Nasional ini peringatannya kita juga sebagai anak dari mama papa kita.
3: Betul banget. Jadi kalau misalnya kan usianya udah 20 tahunan, gak masalah, kita masih anak-anak.
4: Kita masih anak-anak. Boys will be boys.
3: Itu langsung diaminin sama Adam ya,
4: betul,
3: teman-teman.
4: Betul.
3: Gimana teman Pro 2, udah ada paus yang datang atau belum?
4: Belum ada ya? Belum ada ya? Belum harus joget kan?
3: Belum. Ya pastinya jangan lupa juga untuk tadi download untuk RRI digital.
4: Follow TikToknya di RRI_Bogor.
3: Dan Masya Allah ini ada angin enak banget.
4: Aduh adem banget. Astaga.
3: Kita nggak bahas lagi nih, kalau misalnya ngobrolin seputar hari anak gitu kan ya. Apa sih yang paling kamu rinduin dari usia anak-anak balita gitu deh?
4: Kalau balita belum inget.
3: Aduh.
4: Gak terlalu banyak memori di masa itu gitu. Kalau kamu memang udah inget?
3: Ada sih.
4: Tapi gak banyak kan?
3: Gak banyak. Tapi adalah yang membekas ya.
4: Betul. Tapi kalau waktu anak-anak yang paling dirinduin.
3: Oke.
4: Tapi kalau anak-anak tuh yang paling dirindukan ya, itu adalah apa ya?
3: Oke. Apa coba?
4: Perasaan terlindungi
3: banget.
4: Ya enggak sih.
3: Ya ampun, kamu tidak terlindungi.
4: Enggak harus bayar cicilan gitu.
3: Oh,
4: tuh
3: iya.
4: Maksudnya.
3: Terlindungi dari pikiran-pikiran berat ya.
4: Betul.
3: Nah, aku juga ada nih supaya pikiran kita tidak berat sekarang nih, Adam. Karena kita bakalan dengerin nyanyian yang akan dibawakan oleh siapa, Adam?
4: Nazla dan Mia Naya.
3: Mia Naya. Seperti apa dan bawain lagu apa? Nomor 2. Kita tunggu.
4: Kalau tadi ya. Udah yang pertama apa? Pupu.
3: Kemudian ada puisi juga.
4: Sekarang nyanyian.
3: Anak-anak juga suka banget sama yang namanya nyanyi, iya gak sih Dam?
4: Banget, aku dari kecil itu suka nyanyi, walaupun sampai sekarang belum bisa. Masih jadi harapan dan cita-cita.
3: Aku dulu bikin lagu loh.
4: Oh iya?
3: Nantilah ya aku nyanyiin.
4: Nazla dan Mia Naya dulu.
3: Oke. Okay.

0: Sekali lagi boleh minta tepuk tangannya Nazla dan juga Mia. Wih, Mia.
1: Juga Minaya. Aduh, keren banget ya.
2: Keren banget suaranya. Tapi emang juga, anak-anak ini tuh banyak banget bakatnya ya dari tadi.
1: Iya, banget. Pupuh udah ada.
2: Ada.
1: Tadi juga puisi sambil main biola.
2: Iya.
1: Keren banget ya. Terus apalagi? Ada lagi tadi yang nyanyi
2: barusan.
1: Aduh, gak cuman itu teman-teman Pro 2. Ternyata nih kita juga tadi sempat ngebahas ya. Kalau di belakang kita awal ini ada lukisan-lukisan yang keren banget. Ini tuh ada live painting dari Sharon.
2: Dari Sharon teman Pro 2.
1: Keren banget ya.
2: Lukisannya bagus-bagus banget ya, jadi pengen dilukis deh Rinda.
1: Boleh. Lagi jadi pengen dilukis katanya Adam.
2: Boleh gak sih dia ngelukis kita aja?
1: Boleh, kasihlah buat Adam ya. Nanti kamu dipanggilnya Om loh.
2: Iya lagi ya.
1: Live painting ini juga tentunya setiap tahunnya selalu diadakan ketika ada acara perayaan Hari Anak Nasional.
2: Betul.
1: Aku ngelihat Sharon live painting dari tahun ke tahun, itu terlihat banget perbedaannya. Kalau yang sekarang aku lihat warnanya semakin berani,
2: terus lebih ekspresif.
1: Ukurannya lebih besar. Keren banget deh. Tapi yang aku salut dia adalah

0: Pastinya, pastinya.
1: Ular tangga. Terus Gatrik, Monopoli, ada juga Rubik.
0: Kamu nah. bisa enggak main Rubik?
1: Aku bisa, tapi enggak nyusun.
0: Dimainin aja.
1: Aku bisa ngacak-ngacakin warnanya aja sih sebenarnya.
0: Main Rubik tuh sebenarnya hafalan tau nih.
1: Betul, itu juga mengasah otak kita nih ya teman Pro 2 supaya lebih cerdas lagi nantinya.
0: Betul.
1: Tapi kalau misalnya ngobrolin permainan-permainan kayak gitu, sebenarnya permainan-permainan yang tradisional, yang modern yang itu modern. Juga banyak banget manfaatnya untuk kita kedepannya loh.
0: Betul. Seenggak-enggaknya olahraga sih. Kalau buat aku kayak misalnya main petak umpet, terus main galaksi. Banyak banget gitu.
1: Jadi lebih sehat, lebih kreatif, lebih cerdas. Mau game online juga mengasah otak kita ya.
0: Betul, tentunya mengasah refleks kita juga, mengasah kecepatan pengambilan keputusan juga. Aduh, kalau game kayak fanatis banget ya saya ya. Pendukung garis keras ya kayaknya.
1: Pendukung garis jadinya. Keras banget. Kita dapat bocoran nih. Kalau misalnya ternyata di acara kolaborasi antara KPAID Kota Bogor dan juga RRI Bogor ini ada penganugerahan yang akan diberikan.
0: Oh iya.
1: Ini tuh untuk tokoh dan juga mitra inspiratif anak. Wow. Ini tuh jadi bukti juga kalau misalnya KPAID Kota Bogor ini juga benar-benar memberikan ruang, tidak melepas begitu aja.
0: Melepas begitu saja gitu.
1: Dari yang tua sampai dengan anak-anak mereka. Waduh, banyak banget
0: yang dianugerahi sama si KPAID.
1: Betul. Ada tokoh-tokoh inspiratif pemerhati ya, anak. Itu ada tentunya teman Pro 2 ya. Ibu Wali Kota Bogor.
0: Wali Kota Bogor. Dan ada Ibu Wakil Wali Kota Bogor juga.
1: Terus ada Kepala DP3A Kota Bogor.
0: Terus ada Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DP3A Kota Bogor.
1: Demosioner Kepala DP3A Kota Bogor.
0: Terus ada juga Ketua IKIAT Kota Bogor.
1: Ada Demosioner Kepala DP3A Kota Bogor.
0: Terus ada juga Ketua DWP Kota Bogor.
1: Ada juga Ibu Anggia Krisanti MPSI. Beliau ini adalah psikolog.
0: Betul. Salah satu yang sangat dibutuhkan oleh anak juga gitu.
1: Betul. Ada juga pengacara pemerhati anak. Wah, itu untuk tokoh-tokoh inspiratif pemerhati anak.
0: Terus ada juga mitra inspiratifnya nih pemerhati anak.
1: Wow, siapa aja tuh Dam?
0: Ada DP3A Kota Bogor tentunya.
1: Ada Puspaga Kota Bogor.
0: Terus ada juga UPTDPPA Kota Bogor.
1: Ada, kalau tadi berhubungan dengan pengacara-pengacara, ada Pengadilan Negeri Kota Bogor.
0: Dan Polresta Kota Bogor tentunya.
1: Kejaksaan Negeri Kota Bogor.
0: Ada Disdukcapil Kota Bogor.
1: TPPKK Kota Bogor.
0: Terus ada IKIAT Kota Bogor.
1: Dan Forum Anak Kota Bogor. Wow.
0: Banyak sekali.
1: Mitranya cukup banyak ya. Tentunya kita berharap di tahun depan mitranya semakin bertambah gitu ya.
0: Tentunya dong, amin. Amin.
1: Nah, selain ada tokoh inspiratif, kemudian ada mitra-mitra dari KPAI di Kota Bogor, tentunya ada duta-duta 2025 yang akan menerima sertifikat. Aduh, siapa aja ya?
0: Penasaran enggak? Ada Aldilah Rahman dengan kategori ayah inspiratif.
1: Wow, ayah inspiratif ada juga ya, Dami.
0: Ada
1: ya.
0: Ada duta yang ayah-ayah berarti.
1: Jadi enggak cuma ibu-ibu doang.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Ada Mia Magasari, ini kategori bunda inspiratif.
0: Ini berpasangan atau enggak, Rinda?
1: Kayaknya enggak
0: ya. Terus ada juga Dwi Yuliza Saputri dengan kategori bunda inklusi.
1: Ada juga Ari Hakiki, ini tuh kategori pemuda inspiratif.
0: Terus ada juga Davina Jaizati Kurniawan dengan kategori pelopor inspiratif.
1: Ada juga Luvienzo Zafran, ini tuh untuk kategori akademik inspiratif.
0: Namanya
1: susah
0: bagus ya.
1: Agak
0: sulit memang. Luvienzo Zafran.
1: Iya.

0: Terus ada juga Nazia Amira Prasista dengan kategori seni inspiratif.
1: Oke, kita akan lihat dulu fiti-fiti berikut ini, nanti kita lanjut lagi.
2: Halo, perkenalkan, saya Mia Nayas.
3: Halo, perkenalkan, nama saya Miracle Hari Eldrian.
4: Perkenalkan, nama saya Davina Jaizati Kurniawa.
5: Perkenalkan, nama saya Nazla Amira Pratista.
6: Nama saya Radistia Tufaila Dirgantara sebagai Duta Anti-Bullying Kota Bogor.
7: Sebagai Duta Persahabatan Inspiratif.
8: Saya sebagai Duta Sastra Inspiratif.
9: Saya sebagai Duta Seni Inspiratif.
10: Dan saya sebagai Duta Pelopor Inspiratif dari KPAID.
11: Acara hari ini menurut saya seru banget.
12: Menurut saya acara ini menginspirasi sekali karena banyak anak duta yang nampil di sini.
13: Acaranya sangat menginspirasi dan tentunya seru.
14: Acara Hari Anak Nasional ini tentunya berjalan dengan baik, lancar, dan sangat menginspiratif untuk anak-anak di Indonesia ini.
15: Pasti akannya selalu berjalan dengan seru ya, dari awal sampai akhir, karena acara ini kan diadakan setiap satu tahun sekali. Jadi sayang kalau misalnya acara ini gak dipakai untuk seru-seruan gitu, harus dibuat seru.
16: Masukan dari saya, semoga acara seperti ini bisa sering-sering diadakan.
17: Semoga RRI Bogor makin terus berkembang, makin menjadi lebih baik dan mantap.
18: Untuk RRI Kota Bogor mungkin lebih semangat lagi ya, dan menjadi edukatif, inspiratif untuk masyarakat sekarang, khususnya generasi muda sekarang.
19: Semoga KPAID dan RRI kedepannya bisa menginspirasi anak-anak dan semakin sukses.
20: Satu kata untuk RRI Bogor, keren.
21: Keren.
22: Keren dan inovatif.
23: Berdampak keren luar biasa.
24: Berikutnya kita langsung kembali memanggil yang lain ya.
25: Kepada Ibu Kepala DP3A Kota Bogor, Ibu Dr. Randa Rahmawati MSI.
24: Baik, berikutnya.
26: Kepada Ibu Wiwin Sukarasi, SEMM, Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DP3A Kota Bogor.
24: Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Anak DP3A Kota Bogor, Ibu Wiwin Sukarsi, SEMM, kami persilahkan.
27: Demisioner Kepala DP3A Kota Bogor, kepada Bapak Dodi Ahdiat, SOS, kami persilahkan.
28: Ketua IKIAT Kota Bogor, Ibu Nora Purbo Utami, SEMSI.
24: Selanjutnya juga kepada demisioner Kepala DP3A Kota Bogor, Ibu Ice Pujianti, SHMM, yang pada siang hari ini pun diwakili. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Baik, Ibu mungkin bisa bergeser ke arah sana. Oke, baik, silakan.
27: Lalu berikutnya ada Ketua DWP Kota Bogor, kepada Ibu Dr. Hajah Dewi Sondari, MSI.
29: Berikutnya ada Ibu Anggia Krisanti, MSI, psikolog.
24: Dan sebagai tokoh inspiratif pemerhati anak yang terakhir, kami panggilkan pengacara pemerhati anak, Ibu Tri Widyastuti, SHMH, kami persilakan.

Baik, untuk selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Ketua KPAID untuk menyerahkan kepada tokoh inspiratif pemerhati anak. Yang pertama, kepada Ibu Wakil Wali Kota Bogor, Ibu Novia Handayani, yang selanjutnya juga akan menerima dua begitu ya, karena mewakili juga Ibu Wali Kota Bogor, Ibu Yanti Dedi Rahim, yang akan didampingi oleh Kepala LPP RRI Bogor, Ibu Nordiana. Kepada tim fotografer kami persilakan untuk mengabadikan momen ini. Baik. Baik, Ibu Novia, kami persilakan kembali ke barisan. Jangan dulu turun ya Ibu. Selanjutnya penganugerahan lainnya juga akan kembali diserahkan kepada Kepala DP3A Kota Bogor, Ibu Dr. Randa Rahmawati MSI. Kami persilakan untuk maju ke depan. Oke, diwakili oleh Bapak Sekretarisnya ya pada siang hari ini. Baik, izin Bapak untuk maju agak ke depan. Baik.

0: Baik, silakan kembali ke barisan Bapak selanjutnya.
1: Selanjutnya ada Kepala Bidang Pelindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak Kota Bogor DP3A. Kepada Ibu Wiwin Sukarasi, SE, MM.

0: Lalu kami panggilkan.
1: Oke, berikutnya.
0: Lalu kami panggilkan demisioner kepala DP3A Kota Bogor, Bapak Dodi Ahdiat Esos.
1: Oke. Berikutnya, kita juga kembali memanggil ke depan untuk Ibu Nora Purbo Utami SEMSI, Ketua IKIAT Kota Bogor, disilakan. Menerima penganugerahan langsung oleh Ibu Ketua KPAID, didampingi juga oleh Kepala Stasiun LPP RRI Bogor.
2: Selanjutnya ada demisioner Kepala DP3A Kota Bogor kepada Ibu Ice Pujiati SHMM.
1: Baik, yang mewakili kami persilakan untuk dapat maju, Ibu.

selanjutnya, penghargaan kepada Ibu Anggia Krisanti, M.Si. Psikolog.

0: diberikan kepada pengacara pemerhati anak, kepada Ibu Widya Stuti SH MH.
1: Sekali lagi boleh minta tepuk tangan yang meriah. Ini dia tokoh inspiratif pemerhati anak. Dan yang terakhir juga akan diberikan piagam penghargaan dengan bangga. Persembahan khusus KPAID Kota Bogor memberikan penghargaan kepada Ibu Nordiana Esos Emikom selaku tokoh inspiratif pemerhati anak atas dedikasi, kepedulian, serta kontribusi dalam mendukung pemenuhan anak serta perlindungan anak.

0: Komisioner, betul. Komisioner KPAI. Oke. Kami undang kepada Komisioner KPAI untuk bisa hadir untuk berfoto sejenak. Baik. Sebuah kejutan tentu saja. Kejutan, kita pun sebetulnya tidak terkejut karena aksi-aksi beliau, Ibu Nordianet pun mencuri perhatian Ibu Dede begitu ya. Dan ini menjadi sebuah apresiasi yang sangat tinggi, pemberian penganugerahan khusus kepada Ibu Nordiana. Baik, kami undang kepada seluruh penerima penghargaan untuk dapat maju bersama, dan kita akan mengabadikan momen spesial pada siang hari ini dan menjadi sebuah hal yang membanggakan tentu saja.
1: Betul sekali.
0: Menjadi inspirasi bagi kita sebagai kaum muda ya.
1: Betul. Hadirin yang berbahagia, mari kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada seluruh penerima penghargaan.

mandi yang hangat dan juga gemuruh untuk toko inspiratif pemerhati anak. Kami ucapkan selamat dan tentu dedikasinya tidak berhenti saat penganugerahan didapat, tapi akan terus tumbuh di masa depan. Kami persilakan untuk kembali ke tempat Ibu. Terima kasih banyak.

0: Okay. Ucapan selamat juga diberikan kepada
1: banyak banget penghargaan-penghargaan nih ya.
2: Banyak banget.
1: Kita makin bingung nih. Tapi kalau ngomongin soal
2: penghargaan, ada gak sih sosok yang mau kamu kasih penghargaan, Rinda? Tapi ada. Bukan orang tua, kalau orang tua mah udah pasti kan.
1: Orang tua? Ada sih.
2: Siapa tuh?
1: Jadi beliau ini adalah sosok guru. Ini yang terus motivasi aku waktu aku kena bully itu.
2: Oh, dia yang menguatkan gitu.
1: Betul
2: ya,
1: banget. Gitu deh. Kalau kamu siapa, Dam?
2: Itu guru kapan? Kalau aku sih siapa ya? Aku punya sepupu sebenarnya. Dia ngajarin aku banyak hal.
1: Siapa boleh di-spill
2: namanya enggak? Ada orangnya di sini mau dipanggil.
1: Mau kita tarik enggak? Kita lirik-lirik dulu deh, mau ditarik enggak?
2: Kita lirik-lirik dulu orangnya.
1: Jadi waktu itu tuh adalah yang namanya, walaupun usianya enggak lagi anak-anak banget gitu kan ya, Dam ya. Ya 15-16 tahunan lah ya.
2: 16 tahun.
1: Tapi kan yang namanya kena bullying seperti itu drop juga gitu kan ya. Makanya ada satu sosok guru yang memang ngebantu aku sampai aku bisa ngelewatin aku. Gara-gara bullying itu, aku gak mau sekolah, gak mau belajar.
2: Sampai separah itu.
1: Sampai separah itu. Gak mau, jadi aku tuh bisa ngerjain ulangan-ulangan tapi aku salah-salahin gitu loh. Jadi dia terus dimotivasi
2: supaya gak dibully lagi.
1: Tuh, jadi aku lawan deh bulliannya sama prestasi-prestasi.
2: Keren.
1: Nah, kalau sepupu kamu tuh ngapain tuh sampai dengan berharga banget?
2: Apa ya yang bikin itu adalah dia ngajarin aku banyak hal lah pokoknya.
1: Oke. Okay. Ngajarin banyak hal lah ya.
2: Bener.
1: Nah, sekarang kita saksikan lagi yuk penghargaan-penghargaan berikutnya.
0: Polresta Bogor Kota, Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Disduk Capil Kota Bogor, TPPKK Kota Bogor, IKIAD Kota Bogor, dan juga Forum Anak Kota Bogor. Yang pertama kepada Ibu Ai, silakan untuk memberikan penganugerahan kepada DP3A Kota Bogor terlebih dahulu. Agak maju ke depan Bapak. Baik. Silakan untuk berdiam terlebih dahulu. Pose dengan senyum terbaik diabadikan oleh tim fotografer pada siang hari ini. Baik. Selanjutnya Ibu Ai juga akan memberikan penghargaan kepada Puspaga Kota Bogor.
3: Selanjutnya penghargaan diberikan kepada UPT DPPA Kota Bogor.

Kami undang untuk maju ke depan kali ini untuk Polresta Bogor Kota. Pengadilan Negeri Kota Bogor? Sudah. Selanjutnya Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Disilakan Ibu.

0: Selanjutnya penghargaan diberikan kepada Disduk Capil Kota Bogor.
1: Ada? Baik, kita skip lanjut kali ini ke TP PKK Kota Bogor. Disilakan. Ada? Oke. Tampaknya yang akan menerima untuk mewakili, kami undang kembali kepada Ibu Wakil Wali Kota Bogor, Ibu Novia Handayani, yang akan menerima secara langsung mewakili TP PKK Kota Bogor. Disilakan Ibu.

0: KPAI di Kota Bogor memberikan penghargaan kepada RRI Bogor sebagai mitra inspiratif pemerhati anak atas dedikasi, kepedulian, dan juga kontribusi untuk mendukung pemenuhan hak serta perlindungan anak kepada Ibu Nurdiana. Kami persilakan.
1: Penghargaan saya dedikasikan buat Angkasawan Angkasawati LPP RRI Bogor. Hatur nuhun pisan.
0: Diserahkan langsung oleh Ibu Ai, didampingi juga oleh, baik, silakan. Iya, Ibu Nurdiana shocknya sampai dua kali. Baik Ibu Ai, terima kasih banyak. Ibu Dede, kembali mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Sudah ngagetin emang ya Bu ya. Tokoh inspiratif pemerhati anak dan juga mitra inspiratif pemerhati anak sudah. Hal yang ingin disampaikan, disilakan.
2: Walaupun secara kelembagaan sudah diwakili kehadirannya oleh Ibu Ai Mariati, tapi nanti nama-nama penerima anugerah ini akan kami serahkan untuk bisa juga sama-sama diketahui oleh teman-teman KPAI RI. Jadi tidak hanya sebatas sampai di meja kami, sampai di file kami, tapi file nama-nama penerima ini akan kami teruskan ke RI. Jadi bagaimana kerjasama KPAID di Kota Bogor berserta seluruh tadi penerima anugerah, harapannya menjadi pelecut pihak-pihak lain yang selama ini masih tutup pintu nih atas kedatangan KPAID, yang masih menganggap KPAID datang artinya akan memberikan sanksi. Tidak, gitu Kang Arul. Nuhun.
0: Sekali lagi boleh minta tepuk tangan ya. Ini dia penerima penghargaan, tadi sudah berfoto bersama. Mungkin bisa kembali memberikan selamat sekaligus kita kembali ke tempat ya. Foto bareng sudah? Teman-teman, mau lagi?
3: Baik. Nih ya, penghargaan-penghargaan untuk inspiratif dan juga mitra. Iya, waduh, keren banget. Kita ngebahas lagi nih. Tadi sedikit kepotong karena kita harus menyaksikan penganugerahannya.
4: Betul, betul,
3: sekarang
4: betul.
3: Sekarang aku masih penasaran. Apa sih
4: tuh, Rinda?
3: Yang dilakukan oleh sepupumu sampai kamu tuh bisa lebih survive lagi untuk menjalani sekarang-sekarang nih.
4: Banyak sebenarnya, mulai dari cara berpikir, terus apalagi ya, banyak deh,
3: main game,
4: banyak banget main game sebenarnya. Karena tuh sebenarnya dia sepupu laki-laki aku yang paling tua sebenarnya, jadinya memang dekatnya sama dia gitu dibanding sepupu-sepupu lain.
3: Dan teman pro dua, ini dia kita panggilkan sepertinya
4: ada. Enggak
3: ya.
4: Enggak dong. Terlalu TV bercandanya.
3: Terlalu ya, sedokin saya. Nah jadi teman-teman pro dua, tentunya kita juga enggak hanya ngobrolin seputaran Hari Anak Nasional
4: doang. Betul, betul.
3: Karena di RRI juga punya loh acara-acara yang memang mendukung untuk anak-anak.
4: Betul, salah satunya adalah
3: di Pro 1 RRI Bogor, di situ ada acara namanya Bola Bogor Layak Anak. Dan itu juga jadi salah satu ruang di mana anak-anak yang berprestasi itu bercerita awal mereka suka dari pelajaran mungkin ataupun kesenian mungkin
4: gitu, sampai dengan olahraga,
3: sampai dengan mereka akhirnya berprestasi untuk mengharumkan nama Bogor sendiri. Keren banget kan,
4: dan bisa juga jadi kisah-kisah inspiratif buat anak-anak lainnya gitu.
3: Iya banget banget. Nah selamat datang buat teman Prodo yang baru aja stay tune di sini.
4: Betul. Dan yang gabung di TikTok juga selamat datang.
3: Kita di RRI Bogor lagi ada acara, ini adalah memperingati Hari Anak Nasional, di mana ini juga menjadi tugas kita sebagai mungkin sudah lebih dewasa.
4: Betul.
3: Sudah remaja, untuk menjaga adik-adik kita
4: yang ya, masih kecil.
3: Banget. Kita flashback lagi nih ke masa anak-anak.
4: Betul. Kenapa?
3: Hal apa yang paling kamu gak suka waktu kecil?
4: Belajar. Singkat, padat, jelas, belajar.
3: Betul, dan itu merata ya.
4: Kayaknya sih gitu. Enggak, tapi enggak lagi, Rin. aku punya adik, adik kandung aku, hobinya belajar.
3: Hobinya belajar.
4: Aku bosen ngapain ya belajar. Waktu aku ujian CPNS, aku belajar, dia belajar. Entah dia belajar buat apa.
3: Yang penting nemenin abang yang belajar.
4: Betul.
3: Kalau pelajaran yang paling kamu suka?
4: Pelajaran yang paling nggak belajar, nggak ada ya. Pelajaran yang paling disuka itu aku suka pelajaran olahraga, terus kesenian, terus bahasa Indonesia aku suka.
3: Wow, aku juga suka banget lagi sama bahasa Indonesia.
4: Oh iya, kamu juga.
3: Karena senangnya adalah aku saling terkecoh sebenarnya sama soal-soalnya. Pas lagi ulangan bahasa Indonesia gitu kan ya.
4: Betul, betul.
3: Tapi itu jadi hal yang seru kalau buat aku.
4: Betul. Gitu. Kalau teman pro 2, favoritnya apa nih mata pelajaran di sekolahnya dulu gitu atau yang masih sekolah sekarang?
3: Kalau misalnya ngobrolin sekolah,
4: ya bener.
3: Sekarang ini kan masuk ke tahun ajaran baru, iya.
4: Betul.
3: Baru selesai MPLS juga.
4: Baru selesai MPLS.
3: Ya. Aduh, boleh gak sih kita bahas MPLS ataupun waktu dulu tuh namanya apa ya? Bukan MPLS deh namanya tuh.
4: Ospek.
3: Ospek. Namanya.
4: Orientasi.
3: Orientasi. Enggak dong. Nah, orientasi di sekolah juga kan tentunya sekarang jadi perhatian banget sama pemerintah.
4: Betul,
3: gitu kan,
4: betul,
3: ya.
4: Betul.
3: Jadi MPLS tahun sekarang harus lebih humanis katanya seperti itu.
4: Iya, enggak boleh jadi perpeloncoan.
3: Betul banget.
4: Tempat bullying itu enggak boleh.
3: Jadi memberikan kesan untuk anak-anak yang baru masuk ke lingkungan baru supaya ramah, karena bisa ternyata bisa menentukan 3 tahun ataupun 6 tahun kita sekolah di situ.
4: Oh iya, benar-benar. Di cuma beberapa hari di awal itu ya.
3: Betul, itu menentukan kita selama sekolah di sana seperti apa.
4: Betul, betul.
3: Kayaknya kita bakalan seru juga kalau ngobrolin seputaran fun fact, ya nggak sih?
4: Iya, betul, seru banget sih kayaknya ya.
3: Ternyata ada hak-hak anak yang wajib
4: dipenuhi sama orang tuanya.
3: Apa aja, Adam?
4: Jadi wajibnya dipenuhin sama orang tuanya, bukan sama saya ya. Bukan, jangan nuntut ke saya. Salah satunya yang aku inget banget dan mungkin aku dulu kalau udah tahu duluan bisa menuntut adalah hak bermain.
3: Hak bermain.
4: Betul, betul. Anak itu punya hak untuk menikmati masa anak-anaknya gitu.
3: Betul. Memang sekarang kalau misalnya dilihat dari dunia pendidikan gitu ya, kita bercermin dari dunia pendidikan.
4: Ha-ha?
3: Nah, pendidikan itu kan sekarang tuh saingannya semakin banyak.
4: Semakin banyak, benar.
3: Orang tua makin banyak pengen, pokoknya anak saya harus yang jadi juara.
4: Iya,
3: gitu,
4: benar
3: kan? Jadi masukin les sana-sini, tapi tetap harus ingat anak juga punya waktunya untuk bermain
4: di dunia anak-anaknya. Karena aku tuh pernah ingat ada temanku yang sekolah dari masuk sekolah jam 7, pulang sekolah jam 3, setengah 4 les lagi sampai dengan jam 7 malam gitu. Ya jam 7 capek, istirahat, tidur.
3: Langsung
4: jadi
3: istirahat,
4: waktu
3: ya
4: bermainnya bisa dibilang hilang gak sih kalau kayak gitu?
3: Boleh les, tapi tetap harus memberikan uang, entah itu di hari Sabtu minggunya free les.
4: Betul.
3: Ya kan? Nah, terus ada juga hak anak itu adalah mendapatkan identitas.
4: Mendapatkan ini, identitas.
3: Tuh, ini penting juga karena ternyata identitas kita tuh dari bayi sampai dengan sekarang itu dibutuhkan gitu.
4: Tentunya
3: untuk daftar untuk sekolah,
4: untuk segala hal. Dan mungkin kalau menurut aku yang lebih spesifik itu, aku nggak tahu ini udah atau belum, tapi kayaknya hak mendapatkan identitas yang baik. Jangan lagi ada anak-anak yang lahir dikasih nama yang konotasinya negatif.
3: Betul. Oke, nanti kita bakalan bahas lagi seputaran hak-hak anak yang ternyata harus dipenuhi
4: sama orang tuanya.
3: Setelah ya, berikut ini.
5: Hai semuanya, perkenalkan nama aku Hillary Claire Sean Stiflin.
6: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Luvian Zafran, bisa dipanggil Enzo.
7: Hai, perkenalkan nama aku Kyoko.
8: Nama saya Afgan. Umur saya 17 tahun.
9: Perkenalkan, nama saya Rina Nureka Fayol. Saya sebagai Duta KPAID Kota Bogor tahun 2025 kategori Budaya Sunda Inspiratif.
10: Dan aku sebagai Duta KPAID Kota Bogor kategori Akademik Inspiratif.
11: Aku di sini sebagai Duta Persahabatan KPAID Kota Bogor tahun 2023.
12: Aku adalah Duta Persahabatan 2025.
8: Saya senang sekali ikut acara ini.
9: Menurut saya, acara tahun ini tentang Hari Anak Nasional Indonesia sangat seru dan sangat berkesan bagi kita semua dan dapat menginspirasi anak-anak di Kota Bogor maupun anak-anak di Indonesia.
10: Tentunya acara ini benar-benar seru banget sih Kak, karena banyak banget peserta yang datang ataupun tamu-tamu yang mungkin terhormat lah ya. Saya harap mungkin acara ini bakal lebih berkembang, lebih maju lagi dan mungkin lebih lancar kembali.
11: Acara Hari Anak Nasional yang diadakan di RRI Kota Bogor karena untuk menginspirasi banyak anak di Kota Bogor dan juga untuk mewujudkan Kota Bogor sebagai layak anak.
8: Bagus ya, bagus sekali acara ini karena bisa menggali potensi anak-anak gitu ya. Jadi bisa menunjukkan bakat-bakat anak-anak di bidang seni dan di bidang lainnya gitu.
11: Menurut aku hari ini acaranya seru banget, apalagi aku bisa menampilkan karya aku di sini. Ada rajutan, ada sweater, ada bolero, ada gantungan kunci. Jadi aku excited banget dan aku juga nanti akan menampilkan aku akan tampil menyanyi dan aku akan membawakan lagu yang aku tulis sendiri.
12: Masukan untuk KPAID Kota Bogor, semoga KPAID semakin menginspirasi banyak orang di luar sana dan juga semoga KPAID Kota Bogor semakin jaya.
8: Lebih sering bisa bekerja sama karena kan memang anak-anak itu harus lebih ditingkatkan.
11: Masukan aku untuk RRI mungkin lebih diperbanyak kolaborasi dengan anak-anak remaja. Kalau untuk KPAI sih sudah bagus sih, tinggal dipertahankan aja.
12: Satu kata untuk RRI Bogor, keren.
10: Makin maju.
12: Eksklusif.
11: Semangat.
3: Masih di acara Peringatan Hari Anak Nasional kerjasama KPAID Kota Bogor dan RRI Bogor.
4: RRI Bogor.
3: Kita juga masih ngebahas hak-hak yang wajib dipenuhi sama orang tua. Karena nih ya teman Pro 2 ya, tadi kita baca nih ternyata, ternyata ini hak kita juga loh.
4: Iya.
3: Ternyata kayak ini juga ya.
4: Gak dari dulu taunya gitu. Iya. Kan bisa menuntut ya.
3: Menuntut ya.
4: Betul.
3: Langsung bertaring Adam.
4: Salah satunya adalah hak healing atau hak rekreasi.
3: Nah itu juga, kita juga baru tahu kalau misalnya anak-anak juga punya hak loh untuk berekreasi.
4: Iya.
3: Jadi kalau misalnya sekarang ngelihat anak-anak SD, bosen, pengen healing, ternyata emang
4: itu haknya,
3: harus.
4: Betul. Dan kalau aku tahu dari dulu, aku pasti minta tur Eropa.
3: Gak gitu juga, Dam.
4: Gak boleh ya.
3: Ke Jepang aja,
4: bener, gak apa-apa.
3: Gak apa-apa. Waduh, gak cuma itu juga, ada juga, ini juga salah satu yang penting kalau menurut aku ya, Dam, yaitu adalah hak mendapatkan pendidikan.
4: Betul.
3: Nah, kalau kita tahu sekarang di Indonesia sendiri, wajib belajarnya itu 12 tahun ya, 12 tahun sampai dengan selesai SMA. Waduh. Kalau ngobrolin seputaran belajar, belajar bukan hanya seputar pelajaran akademik doang nih teman Pro 2. Dari tambahan-tambahan ekstrakurikuler di sekolah juga itu jadi salah satu pelajaran kita supaya kita bisa berorganisasi.
4: Belajar kehidupan? Enggak.
3: Sampai sekarang. Itu enggak akan berhenti kayaknya belajar dan juga pelajaran kehidupan.
4: Pelajaran-pelajaran kehidupan.
3: Banyak yang bikin kaget emang usia-usia begini.
4: Betul.
3: Nah, buat teman Pro 2 juga yang mungkin punya prestasi-prestasi tapi aku bingung nih mau menyalurkannya kemana, ngasih taunya kemana, jangan lupa mampirnya ke Pro 2.
4: Betul, kita punya sore ceria teman Pro 2.
3: Yes. Di mana itu tuh tempat kalian untuk berbagi cerita,
4: kisah-kisah kemudian inspiratif.
3: Apa aja sih yang udah kalian ikutin, betul, prestasi-prestasinya betul, apa aja. istilahnya mah untuk sombong dikit tempatnya di situ lah ya.
4: Gak apa-apa, boleh sombong kalau ada kalau ada yang disombongin.
3: Bener banget. Ya kita juga masih menantikan untuk penampilan-penampilan berikutnya. Karena kita juga masih punya penampilan untuk tarian.
4: Ada tarian bener.
3: Untuk pantomim tadi aku penasaran banget nih.
4: Aku pengen nonton jujur.
3: Seputaran pantomimnya. Atau ada mau ikutan pantomim?
4: Kebetulan jangan ya. Saya belum tidur dari subuh. Oh, kalau pantomim tidur boleh nggak?
3: Boleh, boleh. Oke deh, teman Pre2, kita akan menyaksikan untuk penampilan berikutnya.
4: Oke, belum.
3: Oh, belum. Masih bersiap-siap ternyata.
4: Udah nggak sabar ya soalnya.
3: Penampilannya. Nah, ada dua penampilan lagi nih.
4: Betul.
3: Waduh, wow, padahal udah hampir sore kayak begini ya, masih ceria banget.
4: Masih semangat ya. Banget.
3: Nampaknya bagus kalau di sore ceria.
4: Kalau sore-sore ceria, masuk sore ceria sih sepertinya ya.
3: Iya, ada siapa aja? Oh, Duta Persahabatan dan...
4: Ada Keiko.
3: Dan Kyoko, ini mereka namanya tuh kembar. Mirip,
4: ya? Oh,
3: mereka itu kembar. Mereka ini adalah Duta Persahabatan. Waduh, lucu ya kembar gini dua-duanya jadi duta.
4: Iya lagi. Bahagia mamanya sih kalau kata aku ya.
3: Benar banget.
4: Anaknya dua-duanya berprestasi.
3: Iya, dan mereka akan menampilkan
4: nyanyi. Akan bernyanyi.
3: Bernyanyi kembali.
4: Duet berarti.
3: Iya, betul banget. Ini kalau misalnya ngeliat Keiko dan juga Kyoko, berasa ngelihat JKT48 ya.
4: Mau oi oi oi boleh enggak?
3: Boleh ya. Yuk, kita langsung saksikan aja.

0: teman-teman, aku mau menyampaikan sesuatu.
1: Jadi di sebelah sana ada hasil rajutan aku. Jadi silakan banget loh kalau mau dilihat-lihat. Terima kasih.
0: Terima kasih. Bye bye.
2: Oke. Oke. Waduh, keren
3: luar
2: banget.
3: Biasa.
2: Kan benar berasa nonton JKT48 padahal cuma berdua loh.
3: Dari tadi aku pengen oi oi oi.
2: Mereka lewat sini.
3: Hai.
2: Keren banget. Kita bahas lagi seputaran hak-hak.
3: Betul, nah, ada hak apa lagi, Linda?
2: Sebenarnya aku agak sedih ketika mendapatkan informasi ternyata di Indonesia dan juga di Bogor sendiri gitu kan ya, masih cukup banyak anak-anak yang stunting.
3: Betul, betul.
2: Padahal hak untuk mendapatkan makanan itu juga salah satu yang wajib banget dipenuhi sama orang tua. Ya.
3: Mendapat makanan ya, bukan mencari makan.
2: Betul, mendapat makanan bukan mencari makan. Betul. Karena untuk mencari makan tugas siapa?
3: Orang dewasa tentunya. Betul, orang tuanya, bukan tugas saya.
2: Nah, ini kita juga akan menyaksikan penampilan
3: berikutnya.
2: Kalau tadi kita udah dibikin loncat-loncat sama Keiko dan juga Kyoko.
3: Aduh namanya mirip. Ya.
2: Kali ini kita akan menyaksikan penampilan tarian yang akan dibawakan sama siapa nih, Dam?
3: Sama Miracle dan Kanza.
2: Oh, kira-kira tarinya apa ya? Aku jadi penasaran.
3: Betul, kamu sebagai penari nih. Mau ikutan? Mungkin bertiga.
2: Tolong pegang aku, Dam, supaya tidak
3: supaya
2: ikut nari.
3: Ikut nari ya.
2: Nah, kalau misalnya lihat ya teman pro 2 ya, di atas itu sudah pakai bajunya silat-silat kayak begitu juga. Wah, jangan-jangan ini kolaborasi antara
3: tarian
2: silat dan juga
3: bela diri
2: tradisional ya gak sih? Waduh.
3: Tapi kayaknya enggak ya.
2: Penasaran banget ya.
3: Penasaran banget. Dan buat teman pro 2 nih yang lagi dengerin tapi pengen nonton, bisa langsung mampir ke TikTok kita di RRI_Bogor.
2: Kita tampilkan ini dia tari dari Mirko dan juga Kansa.

mare untuk Kanza. Dan selanjutnya penampilan berikut ini kita hadirkan, ini dia Miracle.

0: dunia tentu saja. Yang sebelumnya juga tadi ada Kanza dengan pencak silatnya.
1: Oh iya, Kanza ini adalah duta anak olahraga inspiratif. Ternyata tuh dia kecil-kecil dari olahraga bisa menari juga ternyata. Ternyata bakatnya bukan cuma satu, tapi banyak banget. Dan juga ada Kak Miracle juga
2: sebagai
1: dari sastra
2: duta sastra inspiratif.
1: Betul. Oke, langsung saja.
2: Kita mari panggilkan.
0: Selanjutnya kita juga akan segera menyaksikan ya. Ini duta.
3: Wow. Keren banget ya tariannya. Keren banget, ya. Kamu sebagai penari itu tadi tari apa?
4: itu tari daun pulus kalau enggak salah ya. Tari Caipang daun pulus judulnya. Mudah-mudahan aku enggak salah gitu deh.
3: Valid berarti teman Pro 2 memang penyanyi penari.
4: Oke deh.

mimnya. Dan selanjutnya, tanpa berlama-lama, hadirin yang kami hormati, ini dia penampilan nyanyi grup 3 kali ini. Ada Sandrika, Winola, dan Hilary.

Oke, udah semangat ya. Nah, berhubung hari ini tuh Hari Anak Nasional ya, aku tuh yakin banget loh, semua anak-anak di Indonesia, khususnya di Kota Bogor, itu tuh semuanya tuh bener-bener istimewa, punya bakatnya sendiri-sendiri. Bener gak? Bener banget dong. Nah, aku juga punya lagu, ini lagu aku sendiri yang pas banget, judulnya itu Kita Istimewa. Oke, tapi hari ini aku gak mau nyanyi sendiri, aku mau kita nyanyi bareng-bareng, oke semuanya? Oke.

0: Yes. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama aku Wino Adifa Askapurnama. Aku sebagai Duta KPID tahun 2024 kategori Seni Budaya Inspiratif. Di sini aku mau menyanyikan lagu yang berjudul Wonderland Indonesia. Selamat menyaksikan.
1: Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is

Perkenalkan, nama saya Hillary Clashon Stiflin. Saya merupakan Duta KPID Kota Bogor kategori persahabatan tahun 2025. Salam kenal ya semuanya. Saya akan membawakan sebuah lagu dan sambil bermain gitar. Semoga suka ya dan selamat menyaksikan.

0: here, your partner in fun, Melati Putri.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Teman Produe, kita balik lagi di Produe FM Bogor ya. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan acara dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, siaran langsung dari panggung publik halaman RRI Bogor di Jalan Pangrango 34, gerakan bersama mewujudkan Kota Bogor sebagai kota layak anak yang memang diperingati hari ini ya teman Produe. Anyway, kita balik lagi ke sore ceria kali ini barengan sama Melati Putri sampai jam 7 malam nanti. Jangan kemana-mana, kita info Produe dulu sesaat lagi. Saatnya info Produe.

Rolly akan kembali menjalani sesi latihan bebas pertama di Grand Prix Hungaria hari Jumat 24 Juli 2026. McLaren memberikan kesempatan lagi untuk Fernando Rolly menjajal lintasan Formula One musim ini. Kesempatan besar ini jadi bagian dari program pengembangan McLaren untuk para pembalap muda di bawah organisasi mereka. Fernando Rolly sendiri saat ini juga menjalankan tugas sebagai pembalap cadangan tim atau reserve driver.

Plus Discovery atau WBD mengumumkan program global Back to Hogwarts 2026. Program ini bertujuan untuk merayakan ulang tahun ke-25 film Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Rayaan ini akan menghadirkan pemutaran ulang film, acara penggemar, serta cuplikan terbaru dari serial HBO Original yang akan datang. Rangkaian acara akan berpusat pada 1 September, tanggal yang dikenal sebagai Hari Para Siswa Hogwarts Kembali ke Sekolah. Teman Pro 2, demikianlah info Pro 2 pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas atensi kamu. Selamat sore dan sampai jumpa.

Teman-teman Produa, Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli bertepatan dengan hari ini gitu ya. Ini kayaknya tuh jadi momentum yang penting untuk kita mengingatkan diri kita sendiri dan semakin aware sama yang namanya perlindungan anak. Terlebih lagi kalau ditekankan juga sama Menteri Komunikasi dan Digital ya, atau Menkomdigi Mutia Hafid, untuk perlindungan anak itu nggak cuman di ruang pribadi, tapi juga di ruang umum dan di ruang digital. Itu dia, karena sekarang apapun yang jadi tontonan anak itu bisa mempengaruhi ya kan. Yang namanya anak-anak mungkin filternya belum dibangun sempurna gitu ya, untuk bisa memilih mana yang baik, mana yang enggak. Jadi semua yang dia lihat, dia tonton, biasanya ditiru gitu ya. Dari tengah perkembangan teknologi, Menkomdigi juga menilai pembatasan akses di ruang digital itu ternyata tidak cukup untuk melindungi anak dari kejahatan digital, teman Produa. Tapi adalah adaptasi inovasi teknologi yang jadi salah satu upaya untuk pemanfaatan digital aman dan juga ramah anak. Jadi pengennya bahwa di zaman digital seperti ini nggak mungkin dong anak-anak dibiarin atau dijauhkan sama sekali sama yang namanya teknologi, ya kan? Anak-anak sekarang memang lebih cakap secara digital gitu ya, tapi di saat yang bersamaan juga diimbangi kehidupan nyata dengan ranah mayanya gitu, dengan kehidupan sehari-hari, dengan interaksi sama orang tua, teman sebayanya. Jadi anak-anak tuh tetap bisa kembali kepada jati diri mereka sebagai anak-anak. Harus balance. Jadi jangan totally hidupnya hanya di dunia maya aja ataupun juga di dunia nyata aja gitu ya. Kemajuan teknologi digital memang membawa banyak manfaat ya untuk dunia pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Tapi teknologi digital seiring perkembangannya juga menghadirkan berbagai tantangan, banyak dampak buruknya juga. Jadi kalau keseringan nonton atau terlalu lama ada di ruang digital juga bisa mempengaruhi kualitas tidur mereka, kecanduan media sosial dan platform digital yang lain. Jadi intinya semuanya harus aware dan semuanya harus seimbang, teman Produa. Kalau menurut kamu gimana?

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor dan Cirebon.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2 yang ada di Bandung, Bogor dan Cirebon. Kali ini kembali kesempatannya Melati dari Pro 2 FM Bogor untuk menyiarkan langsung dari studio Pro 2 FM Bogor Sore Ceria kali ini di tanggal 23 Juli 2026 bertepatan juga dengan Hari Anak Nasional. Dan di studio Pro 2 FM Bogor kali ini udah hadir nih teman-teman aku ya, teman Pro 2 ya, yang menjadi atlet, jadi wakil dari atlet Indonesia Pumse Center Kota Bogor. Selamat sore untuk Kinara Fatur dan juga Mahes Cantik. Yeay. Mahes Cantik ya. Apa kabar kalian, sehat-sehat ya?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Dan kita bakalan ngobrol-ngobrol selama kurang lebih 30 menit ya teman Pro 2 di sore berjaringan kali ini. Kita berkenalan sama sosoknya Kinara Fatur dan juga Mahes. Tapi sebelumnya, karena ini berhubung dengan Hari Anak Nasional, aku mau tanya nih, kalian masih ingat gak sih masa kecil kalian?
4: Pasti ingat banget sih. Ingat-ingat gak ingat gitu.
3: Kenapa ingat-ingat gak ingat? Agak samar, memang udah berapa puluh tahun yang lalu masa kecilnya? Enggak dong, baru berapa tahun yang lalu ya.
4: Iya sih.
3: Apa sih yang paling kenangan yang paling tidak terlupakan dari masa kecil kalian?
5: Main.
3: Memang anak-anak selalu butuh waktu banyak untuk bermain ya. Saat bermain itu katanya di saat mereka benar-benar belajar. Dan kalau Fatur paling ingat waktu main. Kalau Kinara? Kamu juga paling sering main lari-larian ya. Kalau Mahes?
4: Main juga ya.
3: Nah, kita pengen tahu nih teman Pro 2, apakah dari pola asuh di masa kecilnya mereka itu mempengaruhi prestasi mereka saat ini. Kita akan bahas tentunya prestasi mereka sebagai atlet Indonesia Pumse Center Kota Bogor abis yang satu ini. Jangan kemana-mana.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor dan Cirebon.
3: Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang ada di Bandung, Bogor dan Cirebon. Kita masih di sore ceria berjaringan di sore hari ini langsung dari studio Pro 2 FM Bogor barengan sama teman-teman dari Atlet Indonesia Pumse Center Kota Bogor. Yeay! Ada Fatur Kinara, Mahes dan ada Coach Andri juga. Selamat sore Coach.
4: Sore.
3: Nah tadi kita udah bahas sedikit soal, masih ingat gak sih masa kecilnya mereka, karena ini bertepatan juga di tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional gitu ya. Kalau menurut kalian pribadi nih, ada gak sih pengaruhnya pengasuhan atau semasa hidup kalian kecil itu yang membentuk kalian jadi anak muda yang berprestasi saat ini? Siapa yang memulai duluan? Silakan.
5: Kalau dari aku sendiri sih, waktu kecil aku dibebasin ya, dan apapun terserah kamu mau ngikutin ekskul apa, karena waktu itu kan masih SD juga kan. Nah terus kebetulan aku punya kakak, kakakku tuh taekwondo, dan dia tuh udah ikut beberapa kali kejuaraan, dan aku tuh tertarik karena medalinya. Aku iri, aku pengen medali gitu kan. Ya udahlah, dari situ aku ikut e-school, SD. Dan kebetulan itu ini pelatih saya juga dari awal.
3: Oh, dari SD ini?
5: Iya, dari SD. Okay. Kita ketemu dari SD gitu.
3: Sampai sekarang.
5: Alhamdulillah.
3: Jadi iya, orang tua kamu tipe yang memberikan kebebasan kamu pilihan kegiatan apa aja, terserah.
5: Apapun.
3: Gak ada yang dipaksain. Enggak. Tapi kalau ada yang kamu pilih, mereka support
5: iya,
3: gitu ya.
5: Selagi itu positif sih.
3: Oke, okay. Dan yang pasti berarti di situ akurat ya, di mana anak-anak itu biasanya mulai tertarik sama sesuatu dari apa yang mereka lihat ya.
5: Betul sekali.
3: Kayak lihat kakaknya, lihat medalinya, gitu ya.
5: Awal tertarik gitu kan.
3: Berarti jadi tertarik. Oke, okay, awal mulanya dari situ. Iya. Kalau Kinara ada ceritanya nggak?
6: Kalau aku dulu waktu SD, orang tua aku tuh selalu bilang kamu sukanya apa. Tapi pas SD itu aku belum tahu aku sukanya apa. Tapi waktu SD itu aku sempet suka lihat orang-orang nendang tinggi gitu ya.
3: Okay.
6: Terus aku juga pernah nendang pohon pisang sampai bengkok. Waktu itu pas SD. Terus SMP aku mulai tertarik sama pomse, soalnya keren kan tendangannya tinggi-tinggi, lurus-lurus.
3: Jadi kayak kamu sebenarnya senang nendang-nendang gitu ya, daripada destruktif ya. Mendingan diarahkan ke gimana caranya menendang yang estetik gitu. Oke, tapi akhirnya jadi ketemu ya udah deh belajar taekwondo aja gitu ya, karena
6: sarannya ya masuk taekwondo dulu.
3: Jadi awalnya taekwondo dulu karena memang hobi nendang-nendang. Daripada nendangin pohon pisang, kasihan pohonnya ya. Unik juga nih kalau ceritanya Kinara. Kalau Fatur gimana ceritanya?
7: Kalau aku mungkin sama ya kayak Kamahes. Orang tua aku juga gak yang apa namanya,
3: memaksa.
7: Ya membebaskan aku untuk pilih apa aja gitu kan. Tapi sama aku juga ngelihat dari sepupu aku ikut latihan taekwondo di depan rumah. Jadi aku kayak tertarik gitu ngelihatnya.
3: Oke. Jadi itu juga apa namanya, pengalamannya Fatur adalah lihat sepupu gitu ya.
7: Iya.
3: Main taekwondo depan rumah.
7: Iya,
3: kayaknya
7: depan
3: seru.
7: Kayaknya seru, terus iseng-iseng ikut.
3: Iya, tapi biasanya ketertarikan pertama memang kita ngelihat teman, saudara atau kakak keluarga gitu ya.
5: Betul,
3: tapi
5: sekali.
3: Untuk tetap jadi konsisten itu adalah hal yang berbeda ya.
5: Iya.
3: Berarti setelah coba baru kalian tahu kayaknya fix deh aku di sini gitu.
5: Iya.
3: Kalau tadi Mahes dari SD, kalau Fatur dari kapan?
7: Sama dari SD kelas 1 juga.
3: Oh, semuanya juga iya. Kinara juga dari SD.
6: Dari SMP kelas 3.
3: Oh, dari SMP kelas 3. Oke. Okay. Dan apa namanya sejauh ini berarti udah semakin mantep kah atau kalian sambil apa namanya jadi atlet POMSE ini masih apa namanya menjalani berbagai hobi lain juga atau enggak?
5: Udah enggak sih, Kak.
3: Fokus aja.
5: Ya, fokus aja.
3: Oke, okay. Olahraganya juga di sini gitu ya.
5: Iya, karena
3: enggak ada olahraga lain.
5: Karena udah padat gitu loh kan jadwalnya. Jadi kayak gimana ya gitu.
3: Oh, iya. Memang kapasitasnya kalau atlet beda ya, coach ya. Pelatihannya juga beda ya, bukan yang kayak orang sekedar hobi-hobi aja gitu ya. Berarti Coach Henry ini menangani Mahes sama Fatur dari SD.
4: Mahes sama Fatur dari
3: SD. Yang terlama berarti mereka berdua gitu ya.
4: Iya.
3: Baru di SMP ada Kinara sampai yang kalau menurut Kiyabu. Coach, mereka bertiga gimana nih sebagai atlet?
4: Alhamdulillah ini mereka salah satu bagian dari atlet-atlet andalan Kota Bogor ya, Mbak. Jadi sangat bangga dengan ketiga anak ini di usianya yang memang masih terbilang muda ya.
3: Iya dong, masih muda banget.
4: Prestasinya sudah luar biasa.
3: Oke, okay. Gitu. Yang paling baru nih apa yang mereka dapetin prestasinya?
4: Terakhir kemarin yang Mahes di
5: kejuaraan Satria di Bandung.
4: Satria
5: itu
4: di
5: terakhir.
4: Bandung,
5: ya. Internasional
4: yang diadakan sama PBTI kemarin kita baru beres kejuaraan yang di Bandung. Ya internasional. Jadi PBTI ini punya 5 agenda kalau nggak salah ya.
5: Jadi PBTI ini bikin series gitu loh kak. Nah dari 5 series ini tuh gimana itu buat tiket buat Indonesia Open.
4: Nah,
3: oke.
4: Okay.
5: Jadi ada challenge-nya gitu loh.
3: Jadi kamu dapetin tiketnya.
5: Alhamdulillah aku dapat 2 emas.
3: Oh.
5: Jadi tuh di seri ini tuh ada berbagai macam daerah kan. Yang pertama ada di Medan, yang kedua Bali, ketiga Bandung. Yang ketiga Jawa Timur dulu. Jawa Timur, Bandung,
4: Lampung.
5: Lalu Lampung.
3: Oke. Okay.
5: Nah, aku tuh ikutnya yang di Medan sama di Bandung aja sih.
3: Tapi kamu berhasil dapetin 2 emas.
5: Alhamdulillah.
3: Berarti di Medan emas, Bandung emas.
5: Iya.
3: Wee. Mantap. Kalau ceritanya Kinara sama Fatur, prestasi terbaru kamu apa? Yang paling terkini apa?
6: Kalau aku sama Fatur, Jogja ya.
3: Oh,
7: iya, Gloria internasional Jogja.
3: Internasional juga tarafnya
7: iya,
3: ya.
7: Iya.
3: Oh, berarti nggak main-main ini teman berdua. tapi sebelumnya aku mau tahu dong bedanya dengan taekwondo apa sih ini sebenarnya? Sebutannya apa? POMSE.
5: POMSE.
3: Iya. Iya, ini apa bedanya dengan taekwondo atau ini adalah sebuah apa gitu?
4: Sebetulnya untuk yang POMSE itu bagian dari taekwondo.
3: Bagian
4: jadi
3: dari taekwondo
4: itu ada 2 jenis. Yang pertama kan yang sparring yang namanya kirugi ya, yang berantem itu. Terus yang POMSE ini adalah bagian dari seninya.
3: Okay.
4: Jadi peragaan lebih ke peragaan jurusnya itu.
3: Oh, itu. Bentuknya adalah kayak koreografi gitu.
4: Betul,
3: ya.
4: Betul. Memperagakan jurus-jurus yang sudah ditentukan.
3: Oke. Okay. Gitu. Berarti ini nomor tersendiri gitu.
4: Betul,
3: ya dari cabang dari olahraga taekwondo
4: iya.
3: Gitu. Oh, kalau di Kota Bogor atletnya sekarang total ada berapa coach?
4: Untuk yang POMSE-nya ini kita ada 10 orang yang akan dipersiapkan untuk Porprov ya. Insya Allah kita nanti di bulan November kita sedang mempersiapkan yang 10 ini untuk nanti akan dipertandingkan di bulan November di Porprov.
3: Oke. Secara total nih ada berapa jurus sih sebenarnya atau itu bisa dikombinasikan atau itu bisa seperti apa? Atau memang ada jurus mutlak yang seperti itu gitu? Gimana? Siapa yang mau jelasin? Boleh siapa aja boleh.
4: Mahes
3: boleh.
5: Jadi di POMSE itu kebetulan dibagi lagi teh. Ya, ada 2. Ada yang POMSE recognize. Recognize itu jurus yang mutlak dari Koreanya langsung. Kalau freestyle itu ya freestyle gitu kan. Jadi kita bebas.
3: Bisa bikin koreo sendiri.
5: Okay. Tapi tetap gerakannya dasar-dasarnya dari dari yang mutlak itu bisa diambil comot-comot terus
3: diimprovisasi gitu ya.
5: Gitu.
3: Oh, oke. Okay. Ya. Dan kedua-duanya ini kamu pelajari?
5: dipelajari, tapi saya lebih spesifikasi ke recognize yang emang udah mutlaknya.
8: Oh, memang ya, memang jurus yang pastinya.
5: Iya,
8: gitu,
5: betul
8: ya. Ya. Oke. Berarti untuk mendapatkan apa, medali emas, artinya jurus kamu harus sempurna gitu ya, posturnya gitu ya.
5: Iya, betul.
8: Oh, oke. Sayangnya enggak bisa diperagain ya, teman-teman berdua, enggak kelihatan ya. tapi kenapa? Kenapa kamu lebih pilih yang itu? Alasannya ada enggak, atau karena memang postur kamu lebih bagus di situ atau gimana?
5: Dulu tuh karena melihat potensi. Jadi tuh dulu kebetulan di Kota Bogor yang recognize Pumse ini masih belum terlalu dilihat. Terlalu banyak gitu, orang masih mikir apa sih gitu kan. Terus saya yaudahlah, apa, keluar dari zona nyaman, masuklah ke Pumse ini gitu.
8: Berarti memantapkan, yaudah deh spesialisasi aku di sini aja gitu.
5: Terus juga pelatih-pelatih juga pada nyaranin gitu kan, kamu kan lentur ini itu, ya udah deh, yaudah kenapa enggak gitu, coba Pumse. Gitu. Terus alhamdulillah juga dari SD, kan aku ambilnya dari SD kan, SD ikut kejuaraan-kejuaraan, dan itu tuh aku dapat medali-medali, apa sih namanya, kalau mau ke SMP jalur prestasi,
8: Japres.
4: Bisa digunakan untuk jalur prestasi ya.
8: Betul. Oh, jadi itu, kamu bahkan masuk sekolah pakai jalur prestasi selama ini ya?
5: Sampai kuliah juga, Kak.
8: Wow. Tapi pernah enggak sih ngerasa kayak jenuh gitu menjalani satu bidang terus-terusan? Kinara bosan enggak?
6: Kadang kalau misalnya jadwal latihan gak terlalu padat, aku diselingin sama berkuda.
8: Oh, kamu juga ada hobi lain ya? Berarti kamu kalau ada jadwal latihan, kamu fokus latihan. Kalau enggak, kamu berkuda.
6: Iya, tapi kalau misalnya jadwalnya udah padat lagi, aku berhenti dulu berkudanya. Lagi fokus dulu lagi.
8: Oke, kalau Fatur?
7: Jujur, kadang suka ngerasa jenuh.
8: Wajar ya.
7: Iya. Karena kan hampir setiap hari kan latihan Pumse terus.
8: Jadi seminggu berapa kali latihannya?
7: Kalau untuk sekarang seminggu bisa
8: 5-4?
7: Cuma 5 kali dalam
8: hari
7: seminggu.
8: Dalam seminggu itu satu hari berapa jam?
7: 2 jam.
5: 2-3 jam.
7: 2-3 jam.
8: Oke. Kamu juga spesifikasinya sama dengan Mahes?
7: Iya, sama.
5: Kita bertiga sama.
7: Oh, sama di Pumse semua.
5: Bertiga sama. Iya.
8: Semua yang
5: recognize.
8: Ya. Jadi kalian latihannya bareng-bareng terus dong ini.
5: Betul.
8: Oke. Yang paling bosan karena kayak ya jurusnya itu terus sih gitu ya.
5: Iya.
8: Karena kan udah pasti ya.
5: Udah pasti.
8: Tuh, biasanya apa sih coach yang dilatih? Apa dari segi posturnya atau bentuknya harus sempurna atau kayak gimana? Apa sih yang dilihat?

0: biasanya porsi yang lebih banyak itu kita lebih banyak ke fokus ke tendangan. Kalau tangkisan ke tangan kan istilahnya masih bisa kekejar nih dengan waktu yang mungkin beberapa kali pertemuan. Tapi kalau tendangan ini, apalagi yang mungkin tadi Sabemayas bilang ya, karena tingkat kelenturan sangat mempengaruhi, tingkat otot yang harus kuat juga yang sangat mempengaruhi. Otomatis tendangan ini bagian yang memang harus difokuskan.
1: Oke, gitu. Jadi karena ini bergantung kepada kesempurnaan postur, kesempurnaan gerakan gitu ya. Dari setiap ininya, dari setiap jurusnya, ada latihan tambahan nggak sih yang dilakukan sama teman-teman? Kayak misalnya otot kaki harus bagus pas nendang, jadi ada latihan otot kaki khusus kayak latihan beban kah atau lari, ada nggak sih yang kayak gitu-gitunya?
0: Biasanya kita sudah terjadwal ya kalau untuk latihan beban, latihan fisik itu biasanya sudah terjadwal di 5 hari itu. Okay. Cuman karena kan durasi waktu latihan kita 2-3 jam. Otomatis secara apa ya, secara target mungkin ya, karena biasanya kita ketika ada kejuaraan, anak-anak ini biasanya ikut ngadain latihan sendiri, PR-PR-nya masing-masing nih.
1: Jadi ada gitu, yang kelebihan dan kekurangannya di mana.
0: Betul.
1: Itu mereka latihan khusus sendiri. Betul. Gitu ya.
0: Yeah.
1: Berarti bedanya sama dancing mungkin ya teman Pro 2 ya, walaupun sama-sama postur, sama-sama gerakan, tapi mungkin kalau dancing gak perlu ada otot-otot yang diperkuat secara spesifik ya, jadi gak perlu ada latihan beban yang kayak gitu-gitunya ya, mungkin ya, mungkin. Nah kalau ini berarti ada kakinya lah harus bagaimana, tangannya harus bagaimana gitu ya coach ya. Jadi udah pasti tuh ada kardio, ada angkat beban. Terus apa lagi biasanya kalau yang kalian masing-masing tambahin latihan apa lagi biasanya?
0: Lebih ke bentuk gerakan,
2: lebih ke gerakannya.
1: Iya. Kalau buat apa namanya Kinara, yang paling sulit gerakan yang seperti apa?
3: Gerakan mungkin tendangan ya, soalnya ubah muscle memory itu paling lama.
1: Oke. Okay.
3: Jadi kita harus melatihnya tuh hampir setiap hari. Sama kelenturan juga masih agak sedikit kurang. Aku melatih kelenturan juga
1: nih. Oke, tapi kamu paling happy ya berarti, soalnya kan kamu suka tendang-tendang dari kecil. Jadi kalau yang dilatih itu gerakan tendangan, makin happy ya. Oke, tadi melatih gerakan kayak gitu-gitu, terus ada Fatur ada sedikit jenuh juga. Biasanya kalau lagi jenuh Fatur ngapain?
4: Biasanya main.
1: kalau enggak
4: berenang. Kalau enggak main bulu tangkis.
2: Badminton sih.
4: Cari olahraga lain.
1: Iya. Ada juga ya, sports ya. Maksudnya kayak yaudah badminton dulu gitu ya. Oke. Okay. Tapi kalian menilai diri kalian sendiri nih, sebagai masing-masing punya prestasinya sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kalian menilai diri kalian tuh kompetitif atau enggak sih sebenarnya orangnya? Biasanya kalau atlet tuh kompetitif banget ya coach.
0: Iya, karena mereka sudah terbiasa dengan disiplin ya,
1: disiplin,
0: dari
1: target.
0: Hidupnya sudah awal mula masuk juga sudah dituntut gitu ya. Kalau atlet kan tujuannya kita untuk prestasi ya Mbak, jadi otomatis yang sudah masuk dalam kerana atlet udah pasti dia kompetitif untuk melakukan tanggung jawabnya dia sebagai atlet begitu.
1: Tapi ini ada impact-nya nggak sih dalam kehidupan sehari-hari? Maksudnya jiwa kompetitif kalian sebagai atlet gitu, yang kadang-kadang tuh menonjol di area yang lain gitu, ada efeknya nggak?
2: Kompetitif tuh nggak begitu sih. Aku lebih kerasa di kalau misal, kan misal kalau kita di jadwal latihan tuh latihan jam 4 mulai tank gitu kan, kita udah siap segala macam. Terus kalau misal di real life kan relate ya, kalau misal kita janjian sama temen jam segini,
1: OTW
2: baru bangun gitu kan, kayak aduh gitu sih.
1: Katanya OTW tuh arti sesungguhnya baru mau mandi.
2: Iya. Bermandi tuh.
4: OTW masuk kamar mandi.
2: OTW masuk kamar mandi.
1: Jadi kalaupun janjian sama teman-teman, makanya sudah pasti paling on time. Ya, itu impact-nya ya.
2: Jadi kayak suka nelpon dari mana nih gitu. Itu sih yang paling kerasa impact-nya kalau di Mahes.
1: Bahkan kayak untuk nongkrong aja tuh udah paling on time gitu, sesuai jadwal.
2: Jadi iya, jadi kayak ya, udah tahu nih teman-teman pada ngaret. Ya, sengaret-ngaret tuh masih tetap gitu loh.
1: Paling pertama datang.
2: Iya.
1: Oke, okay, kalau Kinara gimana?
3: Aku juga sama sih kayak.

0: pasti kita duluan dari misalnya ketemuan jam 4 di sana pasti udah setengah 4-an gitu dari sana.
1: Oh, bahkan sebelum waktunya
2: kita agak tumpah sih. Kita agak tumpah sekali.
1: Oke, atau kalau misalnya berantem sama pacarnya jadi gak mau kalah, aku harus menang gitu gak? Enggak ya. Oke, oke. Kalau Fatur gimana?
3: Ya gak jauh beda kali ya kak ya. Sama soal disiplin waktu jadi lebih lebih apa namanya,
2: kerasa banget.
3: Iya, lebih kerasa banget
1: soal, berarti soal disiplinnya ya yang paling banyak impact ya. Kalau soal jiwa-jiwa kompetitifnya itu gak terlalu banyak yang protes ya di dunia nyata ya. Kayak termasuk dalam hal belajar juga gak sih? Kayak aku harus ranking 1 deh kayaknya gitu-gitu gak?
3: Enggak.
2: Kayaknya jarang masuk sekolah deh.
4: Lebih gak mungkin kali ya.
1: Ini aku hargai kejujurannya berdua ya. Jujur-jujur ini layak dicontoh, jadikan teladan ya teman-teman ya. Oke, tapi pengalaman kalian yang paling berarti, yang kayak setiap atlet itu kan memang tujuannya jelas, targetnya jelas. Seperti Coach Andri bilang, sudah dikasih apa ya, target masing-masing untuk melampaui kemampuan mereka pribadi gitu ya Coach ya. Tapi yang namanya kemenangan itu kan juga gak instan ya. Kadang-kadang harus melalui beberapa kekalahan dulu untuk baru bisa melampaui target. Pengalaman apa sih yang paling berarti buat kalian sebagai anak muda yang kayak jadi atlet nih gitu? Pelajaran hidup apa yang kayak paling kena banget itu pas kapan? Pas kalian menang kah? Atau pas kalian kalah kah? Atau justru pas kalian latihan? Ada yang bisa di-share gak?
0: Aku sih waktu itu sempat ikut tanding tricking ya, kayak combo-combo gitu. Terus itu lagi semangat-semangatnya juga buat taekwondo juga sih. Waktu terakhir itu pas mau perebutan juara 3 malah cedera lutut. Nah di situ aku off dulu berapa bulan ya?
1: Berapa? 5 bulan. Untuk recovery.
0: Iya.
1: Oke. Pelajaran hidup yang kamu ambil dari situ apa? Belajar menerima, pasrah ya. Walaupun kayak udah berusaha lagi nih, udah lagi mati-matian, apalagi kalahnya karena gak bisa tandingnya karena cedera gitu ya. Oke, sedih banget pasti rasanya saat itu ya. Tapi memang yang namanya atlet sih, dimana-mana atlet apapun juga memang rentan cedera ya Coach ya. Jadi itu salah satu hal yang wajar ya.
4: Salah satu resiko.
1: Iya, resiko. Nah kalau Fatur apa nih yang kayak paling berkesan banget, yang paling berdampak bagi diri kamu sebagai pribadi gitu? Gak, maksudnya kadang-kadang kan kalau kita jadi atlet kan belajar menang, belajar kalah pertama kali gitu kan. Kadang ada yang gak dengan mudah bisa menerima. Ada yang udah kalah terus udah deh drop gitu. Ada yang udah menang terus jadi sombong gitu. Banyak ya kayak gitu-gitu. Nah kalau kamu apa yang paling berasa banget impactnya buat diri kamu, yang kamu pelajari setelah jadi atlet?
3: Mungkin kalau pas kalah dari pertandingan ya kayak sedih pasti kan gak, cuman harus apa namanya, harus menerima, harus siap apa namanya sih, harus
1: ayo bingung ya, harus bisa menerima kekalahan. Ya, tapi pernah drop?
3: Pernah, pasti pernah.
1: Terus apa yang kamu lakukan? Nangis gak?
3: Pasti
1: atau
3: nangis.
1: Atau marah
3: dulu.
1: Atau marah justru?
3: Nangis dulu kak,
1: nangis dulu ya?
3: Iya. Tapi ya gak lama-lama lah kan nangisnya, abis itu lanjut latihan lagi.
1: Oke. Kalau Mahes apa?
2: Waduh, apa ya?
1: Apa? Kadang-kadang ada yang merasa dengan jadi atlet tuh makin jadi kenal dirinya sendiri seperti apa, makin tahu kelebihan dan kekurangannya, ya kan?
2: Iya, benar.
1: Kadang-kadang begitu ya.
2: Benar.
1: Terus makin jadi kayak tahu gimana cara untuk jalan untuk mencapai cita-cita mereka di masa depan gitu. Kalau kalian pengen tetap jadi atlet terus atau punya cita-cita lain enggak?
3: Punya.
2: Punya sih kak.
1: Apa?
3: Aku ya? Pilot.
1: Oh.
3: Iya, dari kecil suka buat sama pesawat kak. Jadi pengen banget jadi pilot sebenarnya.
1: Oke.
2: Beloknya jauh ya. Beloknya jauh banget nih.
3: Suka terbang.
1: Suka terbang. Oke. Kalau Mahes pengen jadi apa?
2: Apa ya? Nya kalau aku tuh lebih kan ikut tingkat-tingkat kan banyak pelatihan ya. Taekwondo ini termasuk banyak spesialisnya, bisa ke wasit, ke penguji, jadi pelatih, atau dan aku kan sekarang kuliah jurusan olahraga. Dan aku juga ada kepikiran kayak buat jadi masher, apa sih, jadi bagian
1: fisioterapis. Jadi masih cita-cita kamu masih di bidang olahraga lah ya. Masih terus berhubungan dengan atlet dan lain-lain gitu ya.
2: Cuma tertariknya ke fisioterapi sih.
1: Oke. Ya karena itu tadi ya, gampang cedera.
2: Itu dia.
1: Resikonya jadi atletnya. Jadi ini kayaknya cukup apa namanya, berpeluang besar ya, menjanjikan profesi ini ya. Oke, kalau Kinara?
0: Kalau aku sih,
1: kalau ya cita-citanya pengen jadi atlet, memang pengen jadi atlet, sudah menetapkan diri dari sekarang. Oke, kalau gitu aku minta kesan, bukan kesan ya, mungkin sedikit share dari kalian. Ini pertanyaan terakhir, ada yang mau disampaikan gak sih sama teman Pro 2 yang lain yang lagi dengerin kita, yang dari Bandung, yang dari Bogor, yang dari Cirebon gitu ya. Gimana caranya supaya jadi anak muda yang tetap positif dan berprestasi di tengah gempuran kehidupan, maksudnya apa ya, kalau sekarang ini kan media sosial nomor satu ya kayaknya ya.
2: Betul.
1: Kadang-kadang lebih banyak yang mementingkan kehidupan di dunia maya ketimbang di dunia nyata gitu. Kalian ada pesan gak soal itu, bahwa dunia nyata tuh penting juga loh untuk tetap kita jalanin gitu sebagai anak muda. Ada gak sih pesan-pesannya? Jangan jadi kayak tujuannya tuh sekarang cita-cita rata-rata semuanya main di dunia maya ya kan? Nah, pengen jadi influencer.
4: Betul, betul.
1: Bener lagi. Nah, ya gimana, apa yang mau kalian sampaikan soal itu? Ini pertanyaan terakhir aku. Atau dari coach mungkin, coach?
4: Boleh, mungkin aku dulu ya.
1: Boleh, boleh.
4: Pesannya untuk mungkin semua yang mendengar siaran ini, termasuk mungkin juga para orang tua ya Mbak, karena kan pola asuh untuk anak ini sangat mempengaruhi perkembangan anak kedepannya. Jadi saran lebih dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih ke kegiatan positif, terutama mungkin
1: aktivitas untuk fisik ya yang terlibat ya.
4: Betul. Salah satunya bisa masuk untuk kegiatan taekwondo. Karena juga atlet-atlet kita berlatihnya kan dari kecil ya Mbak,
1: dari kecil.
4: Di mana dia harus bisa membagi antara main dengan latihan. Itu kan sebetulnya enggak gampang ya. Di usia mereka yang masih kecil harus coba bertanggung jawab atas pilihannya jadi atlet. Walaupun mungkin ya tadi main itu adalah selingan ya, supaya nggak bosan juga sebetulnya kan ya, ketika jenuh dan segala macam. Mungkin ada beberapa atlet yang wah, gue cari kegiatan yang mungkin bisa nge-refresh nih gitu. Salah satunya mungkin juga bisa diarahkan ke kegiatan tersebut gitu ya juga, karena sekarang ini dunia peratletan lah ya, sudah banyak jaminannya untuk masa depan, terutama yang tadi ketika kita berlatih itu nggak sekedar menjalankan hobi sebetulnya. Ya kedepannya seperti Sabah Mahes bilang bahwa piagam atau sertifikat ini bisa digunakan untuk ke jalur prestasi, bahkan juga reward terhadap prestasi yang sudah didapat juga sudah lumayan menjanjikan gitu ya.
1: Apalagi kalau misalnya ada waktu tertentu untuk jadi atlet, biasanya usia tertentu ya. Habis itu masih banyak
4: masanya,
1: profesi lain ya yang bisa dijalani ya.
4: Salah satunya mungkin izin memberikan contoh ya. Saat ini atlet kebanggaan Kota Bogor ada yang namanya Muhammad Rizal. Sekarang juga masih di Pelatnas. Kemarin terakhir dia juara SEA Games.
1: Wow.
4: Terus dari situ sebetulnya juga dia ditawarin untuk jadi TNI kalau nggak salah ya. Nah, jadi karir taekwondo ini juga sangat sangat menunjang untuk kedepannya gitu ya. Bahkan di Indonesia Pumse Center ini adalah bagian dari pembinaan untuk ke arah tersebut.
1: Oke. Kalau gitu mungkin dari sedini mungkin lebih mudah, lebih baik gitu ya coach.
4: Betul.
1: SD itu paling minimal, paling kecil usia berapa mulai belajar?
4: Paling kecil untuk mengikuti taekwondo biasanya bisa di umur 6-7 tahun ya.
1: Oh, dari mulai 6 tahun.
4: Kelas 1 kan kayak fatur nih, kelas 1. Karena kan kalau biasanya untuk kelas 1 minimal dia sudah tahu nih apa yang diinstruksikan sama si pelatihnya gitu ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada aja dari mulai PAUD dari
1: yang
4: mulai
1: muda,
4: TK gitu ya. Sekedar untuk gerak sebetulnya nggak masalah gitu ya, untuk menyalurkan energinya mereka yang masih kecil nih gitu kan,
1: yang berlebihan energinya.
4: Betul, iya. Mending kita arahkan ke arah yang lebih positif seperti itu.
1: Oke, kalau gitu satu kata atau satu kalimat aja deh maksimal dari teman-teman untuk menutup perjumpaan kita di Sore Ceria edisi kali ini. Apa enaknya jadi atlet? Satu kata atau satu kalimat?
0: Dapat beasiswa.
1: Asik. Oke, apa Fatur?
3: Hidup terjamin.
1: Asik. Ke Mahestra. Ya?
2: Bisa jalan-jalan ke luar negeri.
3: Iya, itu. Bonus itu.
1: Terima kasih banyak ya teman-teman. Coach juga thank you so much. Sama-sama. Udah main ke studio Pro 2 FM di sore hari ini. Semangat terus latihannya. Untuk sekarang mau mempersiapkan diri ke mana Coach?
4: Event terdekat adalah G2 ya, Indonesia Open ya.
2: Indonesia Open Asia Championship.
4: Ya, ini mereka Asia juga lagi dipersiapkan. Mudah-mudahan, mohon doa dari para pemirsa semuanya.
1: Amin.
4: Untuk bisa tampil maksimal mewakili Indonesia.
1: Mewakili Indonesia teman Pro 2 ini nggak main-main ya. Semangat terus, good luck buat kalian. Mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapannya. Amin. Yang penting kembali dengan sehat dan selamat ya.
3: Amin.
1: Mudah-mudahan kita bisa ada waktu untuk ngobrol-ngobrol lagi. Dan teman Pro 2 yang ada di Bandung, Bogor, dan Cirebon, sekian dulu Sore Ceria Berjaringan edisi kali ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye.
5: Pro 2 FM. Sore Ceria.
6: Sore Ceria disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor, dan Cirebon.
7: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

0: Udah tahu belum? Sebuah suku Inuit di Kutub Utara justru menggunakan lemari es untuk mencegah makanan mereka cepat beku karena iklim di lingkungan mereka lebih dingin dari lemari es yang paling dingin.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Terbaik kamu teman Pro 2, selain diperingati sebagai Hari Anak Nasional ya di tanggal 23 Juli ini, ternyata juga diperingati sebagai Hari Tanpa TV atau National TV Turn Off Day. Peringatan ini mengajak masyarakat mengurangi waktu untuk menonton televisi selama satu hari penuh. Mungkin di masa-masa yang lalu peringatan ini masih kayak banyak digembar-gemborkan karena mayoritas orang masih banyak yang nonton TV. Tapi sekarang-sekarang ini aku gak tahu deh teman Pro 2, kalau kamu masih termasuk yang kayak nonton TV terus atau sekarang udah enggak ya. Kayaknya lebih beralih ke screen gitu ya, screen handphone. Atau kalaupun nonton TV, ya nonton TV berlangganan ya, atau tetap nonton YouTube gitu ya. Kalaupun nonton TV dengan program-programnya apa adanya gitu ya, dengan antena dan lain sebagainya, itu terakhir kali kayaknya sudah 20 tahun yang lalu. Yang pasti semangat peringatan ini juga dinilai tetap relevan di era digital saat ini, karena bisa kita artikan televisi itu walaupun sudah digantikan, artinya itulah yang mesti kita kurangi gitu ya, ketergantungan terhadap perangkat layar termasuk telepon seluler, tablet maupun komputer gitu teman Pro 2. Bisa diartikan seperti itu sekarang ini. Lalu di tanggal 23 Juli juga diperingati sebagai Hari Waspada Cacing Sedunia atau World Worm Day. Peringatan ini tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya infeksi cacing dan pentingnya untuk menjaga kebersihan. Karena ternyata di 2026 ini masih aja infeksi cacing jadi persoalan kesehatan di berbagai negara, terutama menyerang kelompok anak-anak. Ini bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan, anemia, kekurangan gizi, sampai menurunkan kemampuan untuk belajar. Jadi berbagai organisasi kesehatan di seluruh dunia mengajak masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat setiap hari. Langkah sederhana kayak mencuci tangan dan menjaga kebersihan lingkungan menjadi upaya penting mencegah infeksi cacing.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

bila pemerintah Indonesia berhasil memulihkan sejumlah artefak budaya yang sebelumnya diselundupkan secara ilegal ya ke Amerika Serikat. Dan pengembalian benda-benda bersejarah ini terlaksana lewat kerjasama Kementerian Kebudayaan bersama Biro Investigasi Federal Amerika Serikat, FBI, teman Produa. Dan Menteri Kebudayaan Fadlizon juga menyampaikan penjelasan soal proses pemulangan artefak budaya ini. Menurutnya, jadi Presiden Prabowo Subianto sebelumnya sudah menerima kunjungan kehormatan dari Direktur FBI di kediamannya gitu. Jadi secara official beliau juga membawa kembali artefak budaya yang diselundupkan itu. Dan artefak yang dikembalikan berasal dari Papua, teman Produa. Tepatnya warisan budaya masyarakat suku Dani dan suku Asmat dan juga masyarakat kawasan Danau Sentani

Dan kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam pengembalian benda-benda budaya sudah berlangsung sebelumnya juga. Jadi FBI ini memang udah beberapa kali teman Pro 2 ya ikut bantuin mengembalikan barang-barang artefak penting Indonesia yang dicuri, termasuk arca-arca perunggu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

0: Halo, kita jadi nonton gak?
1: Jadi dong, nanti aku jemput ya. Ma, pinjem mobil ya. Aduh, pakai habis lagi nih bensin. Nonton 100.000. Makan 100.000. Beli bensin 200.000. Ah, mahal banget.
2: Bingung uang habis di bensin? Naik transportasi umum aja. Aksesnya mudah, fasilitasnya nyaman, minim polusi, dan yang paling penting, tarifnya ramah di kantong. Yuk, transportasi umum menunggumu.
1: Ya, udah sampai nih. Yuk, turun yuk.

FM teman terbaik kamu, teman berdua. Saat lagi kita akan segera menjelang azan maghrib untuk wilayah kota Bogor dan sekitarnya, yaitu pada pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu, teman berdua yang menjalankannya. Dan jangan lupa tetap di Pro 2 FM Bogor, karena sore ceria masih akan terus nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Memiliki hidup yang lebih baik itu adalah pilihan antara mau terus mencoba atau terus mengeluh.

Tahukah kamu? Dibutuhkan 200-500 tahun untuk mengurai botol soft drink. Sampah plastik berbeda dengan sampah organik atau sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah organik dapat dengan mudah terurai oleh alam melalui mikroorganisme. Sebaliknya, sampah plastik tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Jadi, kalau kamu mau minum soft drink, lebih baik tidak usah pakai botol plastik ya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

Udah tahu belum? Buaya ternyata lebih cerdik dari yang selama ini kita kira. Mereka sengaja menelan kerikil dan batu-batuan supaya bisa menyelam ke air yang lebih dalam.

pernah dengar nggak sih fashion style atau gaya busana Y2K atau year 2000 ya, yang katanya sih kembali jadi

mungkin ya itu kembali berputar. Jadi ada mode tahun 20-an yang sukses, terus 65, 70, tahun 80-an, gaya 90-an. Terus aja berputar sampai sekarang. Terinspirasi dari mode era akhir 90-an sampai awal 2000-an, tren ini mempengaruhi dunia fashion, musik, sampai gaya hidup ya. Dan salah satu grup K-pop yang berperan besar dalam menghidupkan kembali tren Y2K lewat fashion dan musiknya adalah New Jeans. Di 22 Juli kemarin gitu ya, New Jeans kembali beraktivitas merilis teaser judulnya 2026 Summer of New Jeans. Dengan hadirnya New Jeans di industri, Y2K yang identik dengan nuansa nostalgic ini jadi bagian dari identitas budaya juga. Ditambah memang sorotan dari media sosial, gaya era 2000-an sekarang tuh kayak jadi makin populer gak sih? Dan dalam dunia fashion, gaya Y2K identik dengan penggunaan low rise jeans, rok mini, denim, jaket, dan atasan warna cerah yang pastinya harus lengkap dengan aksesoris menurut dua ya. Ada kacamata, pakai bandana, ikat pinggang, jepit rambut. Ini memang mewarnai era-era tahun 2000-an. Dan kebangkitannya Y2K gak lepas juga dari pengaruh media sosial, khususnya TikTok dan Instagram. Lewat dua platform itu banyak kreator yang membagikan inspirasi fashion, bikin tren kembali dikenal sama generasi muda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro2FM. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya Pro2FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini. Woy, nanti kita bakal absen, dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro2FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro2FM, daerah kamu, Pro2FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: Yes, balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini Edi udah gak sendirian karena tiba-tiba Edi digeruduk.
1: Wow. kalau kita enggak apa-apa.
2: Kalau mereka?
0: Ayo.
1: Dipertanyakan nanti.
0: Benar.
1: Oh boy, bye. Boy.
2: Suaranya
1: 3. Oh, senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
1: Kita mau huru-hara.
2: RRI Pro 2 di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
2: Udah sore lah, masih jam 7.
0: Ayo sedap. Malamnya jam berapa tuh?
2: Malamnya jam 12 baru malam.
3: Ini pagi banget buat kita, ya ampun.
0: Waduh.
3: Ya,
2: kita masih baru hangat-hangatnya.
0: Bener. Kehidupan musisi ya.
3: Aku baru menyala loh ini.
2: Iya, dari tadi ya kak, baru menyala sekarang.
4: Berambung
0: kan, Bebe. Waduh. Wuh. Nyapunya gimana ya?
2: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Luar biasa.
5: Alhamdulillah.
0: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi, karena udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
2: Kita udah ngukur jalanan Jakarta saya.
0: Oh, keren.
5: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
3: Aku baru mau ngomong soalnya ini masih ada cilok kayak gitu.
2: Ini
3: juga nih guys.
0: Ya Allah, tadi sempat jajan cilok dulu.
2: Iya,
3: di depan.
5: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualannya kumisnya enggak ada.
0: Aduh.
2: Jadi dia kumisnya hoax.
0: Kumisnya hoax. Jangan-jangan kumisnya cilok ya, ada kumisnya.
2: Enggak ya. Memang ada sedikit sih.
0: Aduh. Kok serem. Aduh, gokil, seru banget. Malam hari ini rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
6: Ada Rahel Olivia di sini.
0: Halo. Selanjutnya
1: ada Cecil dari Second Chance di sini. Wee. Halo.
3: Ada Sharla dari Kalimantan.
0: Ya gitu dong. Sharla Kalimantan.
3: Sharla.
0: Gitu
3: dong.
0: Halo Sharla, lanjut. Hai. Yang belakang nih.
7: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
0: Halo.
8: Halo, aku Rulaskar dari
0: terakhir.
5: Halo, aku Dimansyah dari Tangsel.
2: Tangsel
0: Pro. Bilangnya sukanya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel.
2: Tangsel.
0: Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum
1: ya,
0: bisa
1: ya. Karena Febri berhalangan hadir.
0: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keserungan, yes. Keseruan tentunya karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI di Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
1: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita ke sini.
0: Gitu.
1: Kami diundang karena kami anak-anak.
4: Anak Sharla.
1: Iya, anak Dima.
0: Berapa sih umurnya, berapa sih?
1: Kami rata-rata 5-6 tahun kan.
0: Oh.
2: Rata-rata ya.
1: Berapa puluh tahun yang lalu sih?
0: Aduh. Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil gitu. Okay. Kan.
2: Kalian tapi kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya tuh. Kok skip? Kok time skip gitu?
5: Ya, di download.
0: Pasti tiap malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa? Maksudnya bahagia kah? Atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
1: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah, percaya sih.
1: Aku introvert.
0: Wah, percaya sih.
1: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
3: Dari yang apa ya?
2: Apa?
5: Dari yang sudah.
0: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung enggak kecilnya tuh, bingung juga enggak?
6: Enggak dong.
0: Oh enggak ya?
6: Bingung.
0: Oh enggak.
6: Bahagia,
0: okay.
6: Bahagia.
0: Oh bahagia. Oh berarti pas gede enggak bahagia nih?
6: Eh.
2: Salah jawab kan. Bahagia juga kok.
0: Oh bahagia juga. Iya iya iya. Aman ya. Kok bikin dialingin? Kok bikin dialingin?
2: Cari aman.
0: Gak cari aman. Kalau Rio gimana Rio?
6: Kalau aku bahagia.
0: Bahagia,
6: bahagia. Cuman emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan. Apa? Cuman nyanyi aja gitu. Oh gitu. Kita
2: dari kecil diisi pertama. Makanya bisa nyanyi bisa.
0: Oh ya benar. Benar.
2: Iya, bahan bakar.
0: Benar.
2: Iya, bakarannya bagus.
0: Benar. Kalau di Mansia kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
5: Kalau kecil.
2: Aku takut kalau dia jawab.
0: Kenapa? Kenapa gitu?
2: Iya, dia kabar kecil benar.
5: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
2: Emang okay. Umumnya apa? Nah,
0: umumnya apa? Umumnya
2: gimana? Contohnya ya, apa? Nyemelin ban gitu.
5: Hujan, mandi pantai.
0: Oke.
5: Iya, kan saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke.
5: Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng.
0: Main kelereng.
5: Pukul anak tetangga.
0: Jangan dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini perang guling.
5: Enggak ya main pukul-pukulan itu yang itu des kepalanya naik des.
0: Oh iya ya benar-benar. Oh iya benar.
5: Ya daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak Tommy Bali.
0: Kakak Tommy kecil main apa nih kecilnya?
7: Mungkin agak mirip ya karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam aja udah. Iya, selfie-selfie sama hiu gurita. Udah kita lakukan dari kecil.
2: Iya, FYI ke buat yang belum tahu dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
7: Wow. Amazing.
0: Baru mau bilang, oke di pik ya di belakang pantai gitu ya.
2: Dia nelayan ini tangkap ikan sapu-sapu tapi.
0: Waduh.
5: Waduh.
7: Jangan. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak. Cilokan tadi enak.
0: Enak ya.
2: Katanya enggak sapu-sapu kok.
0: Enak.
2: Ayam ya.
0: Iya benar.
2: Gak ada amis-amisnya.
0: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
2: Kecilnya makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya. Oh, iya. Gak pernah besar dia. Gak pernah besar aku kak.
0: Ular gak? Aduh.
2: Kalau itu apa putih-putih itu?
3: Fobia apa itu?
2: Makan putih-putih itu apa? Yang dari apa, pohon itu loh.
0: Apa?
2: Ada di Kalimantan.
0: Oh.
3: Pas.
5: Tak karet,
0: bukan. Jadi makan dong. Ulat sagu.
2: Yang panjang-panjang itu loh diambil
3: oh,
2: dari.
3: Oh, tembik.
2: Tembikur,
3: tembikul,
2: tembikar.
0: Tembaga beda lagi. Tembaga beda lagi.
3: Tembik dalam kayu itu ya.
2: Tembilu. Kau yang orang Kalimantan.
3: Aku tapi bukan orang Dayak.
2: Oh gitu. Oh, gitu.
5: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Cel, kain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
3: Babol. Kamu apa? Kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
0: Gak apa? Paham kok. Paham.
2: Kayaknya yeping banget dari tadi.
7: Kalian gak menghargai nih Rio nih mau bilang ini tembiluk. Tembolok. Aku mikir setengah mati apa ya kok double chin ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
0: Nice try. Balik ke Sarla. Kan kecilnya di Kalimantan berarti yeah. Kan di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil di sana apa?
3: Makanan favorit aku udang.
0: Udang keju.
3: Udang keju. Sambal udang. Tapi udang sungai di sana.
0: Oh wow, bedanya apa sama udang laut?
3: Enak banget. Apa ya?
0: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
3: Rasanya ada sungai-sungainya.
0: Wah masa sih? Oh, rasanya nyungai banget ya.
3: Nyungai banget asli. Udangnya ngudang
2: tanahnya ya.
3: Tanahnya nanah banget.
0: Nanah.
5: Oh kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
0: Oh benar.
5: Kalau di dalam itu karena pepohonan jadi
0: rimbun ya. Oke, oh gitu.
3: Ya, gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
0: Ya benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya. Ya
2: pasti nggak akan ada yang benar.
0: Aduh. Benar. Tapi kalian berarti apa satu manajemen ya berarti?
2: Ya,
0: ya?
2: Betul.
0: Satu manajemen berarti nggak ini doang dong pertama kali ketemu dong?
2: Nggak dong. Kita udah. Ribuan kali kita.
0: Waduh.
2: Ada yang baru pertama kali ketemu.
0: Oh iya benar.
2: Ini masih ada ospek.
0: Oh iya benar.
5: Kita sudah sudah 3 kali ketemu hari ini ya, Rio ya. Jadi pertemuan ketiga. Iya, betul. Di hari ini.
0: Hari ini, benar. Enggak salah sih.
7: Dia takut dia mulai panik.
0: Benar-benar. Tapi gue pengen tahu dong, first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya, ngelihat. Lihat.
7: Oh, yang paling muda.
2: Yang paling muda dulu.
3: Aku.
2: Aku.
0: Gimana?
2: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
7: Mereka siapa? Mereka.
2: Yo kalian semua ini loh. Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini nice.
0: Okay.
2: Langsung senyum, sapa, salam.
0: 3S. 3S.
2: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu. Okay. Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
0: Siapa tuh?
2: Enggak tahu.
0: Oh, enggak tahu.
2: Pokoknya
0: ya.
2: Kalau dia diem, gua diem.
0: Oh, emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu.
2: Oh, baca. Ngapain baca sih? Pegang maksud gue. Udah salah.
0: Udah malam ya guys.
3: Aduh. Kalau aku ketemu sama Kacala sama Kadiman tuh di Idol.
0: Oke.
3: Okay. Satu season.
0: Satu season benar.
3: Langsung klop ya Kacala ya.
8: Iya.
3: Iya.
8: Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
5: Emang iya. Emang iya.
8: Semua.
5: Emang iya klop banget. Emang iya.
3: Stop.
8: Semua orang tuh maksudnya kayak dia tuh nyamperin satu persatu.
3: Kalau kan tapi aku di Idol pendiam banget kan?
5: Iya, kamu sambil koprol kan. Diam tapi.
0: Diam-diam koprol.
5: Diam-diam koprol.
3: Kamu diam tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
0: Benar.
3: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
2: Di SMN di kantor.
3: Di kantor kita ketemu.
0: Oke. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
3: Memang setelan udah begini, heboh. Emang udah heboh.
2: Terus kata lo gue udah kayak jaga image kayak halo.
0: Wow.
2: Nah, okay. Iya gitu udah ya, manner mana? Banget gue kayak halo.
7: Sangat tenang sekali kan.
3: Oh, wow.
0: Tenang apa nih?
2: Tenang mbak Rabu, kok bilang kau tenang?
7: Kan belum diomong, belum dibilangin.
3: Iya sangat tenang, seperti rambutnya tenang.
2: Iya rambutnya tenang juga ya.
0: Tenang.
3: Enggak guys, kita sama rambutnya.
0: Oh iya benar.
3: Oh ya enggak.
0: Aduh, Kenapa kok enggak?
3: Enggak, kedisek sama Kak Diman, nyanyi tadi.
0: Oke.
3: Terus kalau sama Kak Rio, baru hari ini.
0: Oh baru hari ini?
3: Iya, bareng.
0: Nah gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
3: Eh?
0: Iya kan?
3: Oh, dilihat.
0: Udah lihat dong.
3: Udah like, comment.
0: Udah. Gimana ketemu Rio?
3: Langsung klop sih ya, Kak. Terus tadi tidur sih di mobil.
2: Rio
3: mah pelor ya, pelor sama Rio tuh.
0: Iya, pelor.
3: Iya.
0: Pelor, benar-benar. Kalau ke Dimansyah?
3: Udah tadi.
0: Oh, udah ya?
3: Udah. Di Idol bareng.
0: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
3: Salah, Kak Cala.
8: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi, itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
3: Kamu menamai aku Celi, kenapa?
0: Oh iya, kenapa tuh?
8: Karena kayak lucu aja, adik. Jadi
3: salah, kamu bilang aku cerewet sekali. Oh, Celi.
2: Dia lupa.
0: Gimana?
8: Berarti kan tandanya kamu gak ceret-ceret banget, Cel.
3: Oh, ceretan kamu.
8: Sama aja. Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
0: Oke, kalau sama Dimansyah?
7: Hai,
0: Celo. Aduh, salah.
8: Diman.
0: Dep kolektor gitu.
8: Oh, tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak gimana ya kayak wibawanya tuh
2: wibawa
8: dikenal ya seperti ini lah wujudnya ya.
0: Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Prodo FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak kok ya, banyak.
1: Dari aja, gak usah malu-malu. Kurang kedengaran tadi umum. Kita
0: Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya, dari segi musiknya nih, biar kayak musisi aja gitu, okay. Ditanya tentang lagu, okay. Gitu kan. Oke, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku, menari di 2025, dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu Mentari.
0: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan?
2: Emang masih ada? Udah gak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan. Aman banget nih.
0: Aman banget.
2: Karena udah gak ada.
0: Iya benar. Apa jadi, merayu mentari nih?
2: Ya, kita merayu mentari biar dia belum, jangan tumbuh dulu, bukan? Bukan tumbuh, apa namanya? Lahir.
1: Sinar.
2: Keluar.
1: Terbit.
2: Okay. Ah,
0: itu dia, ya, benar. Udah.
2: Okay. Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke,
1: okay. Pergi bekerja, atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh, oh, gitu.
0: Gimana maksudnya?
2: Aduh,
1: banyak sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Iya. Takut banget.
0: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu.
2: Iya, ya. Betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Mm-mm. Alright. Yang di tahun 2026. Kamga. Berarti 2026. Awal tahun. Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa ya?
2: Aduh.
0: Bilang bulan apa tahun gitu.
1: Mei.
0: Oke, Mei.
2: Aduh, iya, kok lupa ya? Aduh, iya, amin ya.
0: Bener.
3: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
2: Oke. Okay. Mei.
0: Oh iya bener.
2: Iya ya.
0: Mei. Lurus ya ternyata ya, kirain dibelokin.
2: Gitu.
0: Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih, maksudnya selain tendang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau sekedar makan aja.
0: Oh iya, yeah. Emang makan ya wajib
2: makan.
0: Ya?
2: Iya, makan.
0: Gitu.
2: Iya.
1: Makan.
0: Benar. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah, atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Mm-hmm. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pingin meraih apa?
2: Pingin lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami, jelasnya.
0: Bisa menikmati
2: karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
0: Asik.
2: Jiwa dan raga.
0: Okay.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Bener, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
4: Udah pernah ya kan?
0: Salah berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
4: Kurang lebih ya?
0: Iya.
4: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya, awal tahun ya? Awal tahun?
4: Nggak salah, awal tahun.
0: Oke, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
4: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Oke.
4: Cuma sebentar lagi, aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh, kapan tuh?
4: Awal Agustus insya Allah.
0: Awal Agustus, wah, bentar lagi dong.
4: Judulnya Putar Arah.
0: Oh, Putar Arah.
4: Ciptanya Barsena.
0: Oh, wow. Kebal bahasan apa gimana nih, Putar Arah?
4: Iya, jadi puter balik aja.
0: Oh, puter balik aja gitu. Tapi boleh gak diceritain maksudnya Putar Arah ini tentang apa?
4: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya, tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini nggak bisa diterusin, nggak bisa diterusin.
4: Iya betul. Ujung-ujungnya
2: kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh.
0: Dari tadi ya. kok tahu banget kayaknya ya.
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Ya. Benar.
1: Coba jadi minta bantuan Rio pasti lebih bisa. Aduh.
5: Kamu jawabannya gimana?
0: Gimana tuh?
4: Ada kotak pilihannya ya.
0: Aduh. Oh gitu.
4: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi kira berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Oke, oke. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Berarti apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
4: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget gitu.
0: Oke, kenapa sih? Kenapa? Oke, lanjut.
2: Gak bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy.
4: Gak bisa ning.
0: Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya.
4: Iya.
0: Awal Agustus nanti berarti ya.
4: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan.
4: Hey. Oh.
0: Awan aja, bercanda. Mantap ya.
4: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
6: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
6: Aduh, iya. Kemarin, iya? Minggu kemarin kita baru ketemu,
0: iya,
6: ya.
0: Iya, kita ngobrol minggu kemarin. Masih ingat banget gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
6: Aduh. Bener.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
6: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Oke. Di tahun ini berarti ya?
6: Iya, okay. Tahun ini semoga.
0: Semoga berarti belum pasti dong.
6: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Oke, berarti akan ada single selanjutnya gitu ya.
6: Betul.
0: Alright, tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orang yang ngeh? Apakah orang yang menyesal?
6: Enggak menyesal. Kan menyesal. Kita ya? Sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
6: Aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
2: Orangnya masih single tapi?
6: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih single?
0: Bingung dia jawabnya. Bener.
6: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright. Oke, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisnya keberapa di tahun ini?
1: Ini lagu ke 13.
0: Oke,
1: di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah?
1: Satu Rumah. Sebenarnya ini proyek teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
1: Biasanya agak folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
1: Karena memang ini proyek teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya oke deh buat penutup terakhir di label. Sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
1: Iya, beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
0: Iya.
1: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
1: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur itu sering.
0: Benar.
1: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Oke. Alright.
1: Gitu. Dan kau buat aku bingung, Ray.
0: Alright, terakhir Rio.
5: Terima kasih semuanya.
6: Tentang apa kan Rio?
5: Bingung aku juga.
6: Oh, kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
7: Terlalu dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
5: Mungkin masih fokus di promo Sumpah Mati ya kayak. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Oke.
5: Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
0: kok diem tiba-tiba.
5: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, okay. Gitu pandangin ya aku sih, okay. Bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
8: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua nggak abis ini?
4: Mau
5: dong.
0: Main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan tetap di MLC Music Live Chat.
9: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini, gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja. Pengetahuan umum. Kenapa panik gitu? Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni.
1: Okay.
0: Gitu kan? Kita cek dulu belnya kali ya dari di girls dulu.
2: Oke. Kita girls dulu ya.
0: Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
0: You. Oke.
4: Ibut banget.
0: Selai banget. Ya dah, langsung aja kita main Quick Battle. Alright, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
5: Canberra.
0: Betul.
5: Itu dia.
0: Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Girls dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar.
1: Apa?
2: Jupiter gak sih?
0: Betul.
1: Oh,
0: alright. Satu sama. Selanjutnya, siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
5: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Edison Bali.
0: Saudara saya. Oh ya, oke. Oh ya benar. Oh ya. Mirip.
1: Kok jadi
6: betul.
2: Kan
6: aku juga Thomas Rio.
0: Thomas Rio, Thomas saya. Oke, next.
1: Jangan mau kalah. Ayo.
0: Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
1: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nal Nil.
0: Oh, ada gitunya ya. Oke, okay, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Seputar Indonesia.
0: Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
1: Oh yes.
0: Benar. Oke. Okay. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys dulu.
4: Wage Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, okay, dua pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
1: Oke. Di masing-masing sayapnya?
0: Tiap sayap punya berapa?
1: Tiap sayap 17?
0: Yakin?
1: Iya.
0: Betul.
1: Yes.
2: Masih fresh. Thank you ya.
0: Oke. Karena poinnya 3 sama.
2: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya. Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini. Boys dulu.
4: Tiga.
2: Dua.
0: Satu.
5: Sekarang udah 38.
2: Satu.
0: Benar. Sekarang udah 38. Yeay. Itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah.
4: Satu,
0: dua, tiga, empat. Keren. Benar-benar. Sayang sekali The Girls harus tereliminasi malam hari ini.
4: Kita punya bakso satu-satu.
6: Pak Kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
1: Ada show.
0: Okay.
1: Ada show.
0: Di mana tuh?
1: Di tanggal 25 nanti.
0: Ya. Oke. Okay. Di mana tuh?
1: Di Tangsel Noise.
0: Oke, 25
4: Mei.
1: Di keluarga.
5: Pintar.
0: Oke. Berarti yeah. bisa dicek aja nanti ya kira-kira gimana menuju ke sananya kita ya.
1: Yes.
0: Alright. Sebelum berakhir kira-kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush gak sih?
1: Celebrity crush.
0: Yes.
1: Ayo, Rio.
0: Rio
1: dulu. Indonesia atau luar?
0: Apa?
1: Indonesia atau luar?
0: Bebas mau Indo mau luar boleh.
1: Okay.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
6: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
1: Halo.
0: Iya. Iya, ada Raisa.

0: bener ya. Kalau Tommy, siapa nih selebriti crush-nya nih? Febri ya, Febri ya.
1: Gia Yubi. Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
1: Pasti geger kan?
0: Iya. Iya, benar. Seru sih. Seru sih. Rachel, Rachel.
2: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh wow. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
2: Kario.
0: Semuanya, kayaknya semuanya apa ke Rio ya kayaknya.
3: Karena hari ini hari peloncoannya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari ini ya. Bener. Kalau kasih sih.
4: Aku Paduta.
0: Sini aja.
4: Duta besar Indonesia ya.
0: Aduh.
4: Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
4: Lo kan mengatakan dengan sopan.
0: Oke okay, gitu.
4: Paduta.
0: Oke, okay. Udah pernah ketemu langsung?
4: Nah, itu. Hampir ketemu tapi enggak jadi, yang ketemu malah kakakku.
0: Lah, kenapa? Kok enggak jadi ketemu?
4: Karena pas itu kan dia di Malang.
0: Okay.
4: Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
4: Tahu gitu aku enggak pulang balik dulu ke sini. Tahu gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya. Iya
4: ketemulah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya, main tenis mereka.
4: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
4: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto.
0: Bagi foto.
4: Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, Opa Duta ya.
4: Duta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke. Okay. Sama dikit boleh lah ya.
4: Boleh.
0: Jim. Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, nah. Sarlah.
2: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
2: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton jadi.
0: Oke.
5: Okay. Udah enggak beli him lagi.
4: Barusan aku enggak tahu lagi tuh siapa.
2: Enggak, itu suka karena baru-baru ini kan dia. Suka, beli kan suka.
4: Siapa tadi namanya?
2: Paulo Dybala.
4: Gua tadi gua kira Paul. Bingung ya? Hah?
0: Paul Dybala, benar. Wow, oke.
6: Semua orang pada
0: kaget loh, jujur loh. Ternyata
2: karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
2: Oh, tim apa?
0: Argentina.
2: Iya, FIFA.
0: Iya.
2: Iya benar kan?
0: World Cup benar.
2: Yang 2022.
4: Oke. Kira-kira nonton timnas.
0: Timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, kira-kira itu.
2: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, iya, aduh, tahu loh dia.
5: Apa ini video call? Tahu.
0: Enggak usah. Percuma kalah.
2: Iya lagi.
0: Yoi, Spanyol bro, let's go.
2: Eh, Bang Diman, kau Belanda?
4: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh.
0: Lebih awal pulangnya.
4: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya. Satu-satu ke teman bro dua seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh.
2: Tahu. Dari ketemu aja dulu. Ketemu. Tadi
3: udah. Ngomong kok sekarang.
2: Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Oke, okay. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa dengerin karya-karya aku. Dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform. Dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Alright, oke. Okay. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
2: Ke belakang, ayo.
7: Halo teman-teman semua, selamat malam.
0: Malam.
7: Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman. Dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus, sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
8: Oke, untuk seluruh glorious di seluruh Indonesia juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya, jangan lupa.
0: Okay, wow.
2: Asik sendiri.
8: Ya kan? Kasian kan? Itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut Sharla dulu. Second chance.

0: gongnya soalnya.
1: Oh iya benar benar. Oh, iya, iya. Setuju, aku setuju kalau itu kak. Pegang mic ini.
0: Oke, salah silakan.
1: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia.
0: Asik. Asik. Ya?
2: Ada di Argentina juga.
1: Ada streaming, ada streaming soalnya.
3: Iya, iya.
1: Siapa tahu nonton. Ada yang di Belanda, Spanyol. Bener. Yo. Iya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan, silakan, silakan.
1: Aku Sharla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Terakhir, Second Chance.
1: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
4: Tommy Boli di sini.
1: Iya, Febrian nyusul.
4: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap harinya.
1: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
4: Dan jangan lupa bombardir di sini.
1: Bombardir
4: sebanyak-banyaknya.
1: Yes.
4: Pagi, siang, sore, malam, tengah
1: betul.
4: Malam.
1: Betul. Ya.
0: Boleh, boleh.
1: Terima
0: boleh.
1: Kasih sebelumnya.
0: Aduh. Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sharla, Rio, Dimansha. Thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
1: Yes.
0: Nanti ada di
1: Bintaro.
0: Bintaro tentunya ya. Alright, terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eritama, mewakili teman-teman yang di sini, kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

Informasi pertama, Giannis Antetokounmpo berambisi membela Yunani di Piala Dunia FIBA 2026. Bintang NBA ini siap membawa negaranya meraih prestasi. Dikutip dari laman BBC, Kamis 23 Juli 2026, pebasket Miami Heat ini berharap kembali mengenakan kostum khas abu-abu putih Yunani. Dia siap tampil di babak kualifikasi zona Eropa. Timnas Yunani akan menjalani kualifikasi FIBA 2026 di Agustus mendatang. Mereka akan menghadapi Rumania, Montenegro, dan Portugal. Yunani berpeluang lolos ke babak FIBA Piala Dunia FIBA 2026 jika tampil konsisten. Sayangnya Giannis mengeluhkan kendala pemain NBA yang akan membela tim nasional. NBA memiliki aturan asuransi untuk pemain sebelum memperkuat tim nasional. Syarat ini berlaku pada turnamen internasional yang sering menghambat mereka membela negaranya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejumlah negara dengan tradisi kuat bertekad bangkit. Mereka ingin menebus kegagalan tampil di ajang sepak bola dunia tahun ini. Dikutip dari laman resmi FIFA, Kamis 23 Juli 2026, ada tiga negara bersejarah bertekad bangkit. Mereka ingin kembali tampil di Piala Dunia setelah mengalami keterpurukan beberapa tahun terakhir. Italia menjadi negara pertama yang serius memburu tiket Piala Dunia 2030. Azzurri memiliki 4 gelar dan bertekad kembali berjaya. Italia mengalami kegagalan beruntun tak lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka tersingkir dari Bosnia Herzegovina lewat penalti setelah melaju ke final playoff. Nigeria menjadi negara kedua yang ingin bangkit. Super Eagles bertekad kembali ke Piala Dunia setelah absen selama dua edisi terakhir. Juara Afrika tiga kali ini gagal melaju ke Piala Dunia 2026, di mana tersingkir melalui penalti oleh Republik Dominika Kongo setelah bermain imbang 1-1. Nigeria memiliki talenta besar untuk bangkit. Mereka membutuhkan stabilitas dan sistem kuat demi tampil konsisten di Piala Dunia 2030. Chile memiliki sejarah panjang di Piala Dunia dengan lolos ke babak 16 besar secara beruntun di 2010 dan 2014. La Roja pernah finish ketiga dan berjaya bersama generasi emasnya. Chile mengalami masa sulit yang panjang. La Roja absen 3 Piala Dunia terakhir dan terpuruk di kualifikasi CONMEBOL. Kini mereka mengandalkan regenerasi untuk bangkit dan bersaing memperebutkan tiket Piala Dunia 2030. Tema Pro 2, itulah info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu memiliki riwayat sakit mah kronis, sebaiknya rutin deh makan pisang. Kenapa? Karena daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang juga sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Karena daging buah pisang sangat lembut, dianjurkan untuk tidak dijadikan jus. Yuk jaga kesehatan lambungmu dengan makan buah pisang.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RR Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Di malam hari ini kita bakal ngomongin soal komunitas mainan dan penggemar kereta api atau bilangnya rail fans di Indonesia serta yang ada di dunia juga. Tumbuh dari kecintaan pada miniatur rel, lokomotif dan juga sejarah transportasi. Jadi contoh utamanya untuk komunitas ini itu meliputi ya, kalau di Indonesia ada KSI, teman Pro 2, Edan Spur Indonesia, komunitas Edan Spur Indonesia. Jadi ini adalah organisasi hobi dan juga pemerhati kereta lokal. Mereka ini aktif mengkampanyekan keselamatan dan juga perkeretaapian. Indonesia Rail Fans ya, satu wadah daring dan juga darat untuk para penghobi, pengumpul miniatur, serta fotografer kereta. Dan juga ada klub model lokal, ini kelompok penghobi skala HO, N sama diecast-nya yang sering mengadakan pameran-pameran di kota besar seperti mungkin ada Jakarta, ada Bandung dan juga Surabaya. Dan tidak berhenti sampai dengan Indonesia aja, karena penggemar kereta api atau si rail fans ini itu banyak banget. Di dunia ada, di Amerika ada, di Eropa ada, bahkan mungkin di Jepang sendiri itu menjadi sangat aktif ya, dalam hal layout diorama, detail ya, kemudian pengoperasian miniatur skala presisi tinggi, teman Pro 2. Nanti kita bakal ngomongin soal komunitas-komunitas yang ada di dunia juga. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut lagi ya. Untuk komunitas yang ada di dunia, ini ada NMRA. Ini di Amerika, teman Pro 2, ya, di USA, di mana ini adalah organisasi global terbesar pengatur standar ukuran dan juga hobi model kereta api. Kalau di Amerika ada NMRA, ada juga MOROP di Eropa. Jadi Federasi Persatuan Model Kereta Api dan juga Penggemar Rel di Daratan Eropa, teman Pro 2. Gitu. Jadi kalau ngomongin soal rail fans gitu ya, atau komunitas para pecinta kereta api, baik di Indonesia maupun di dunia gitu, ini tumbuh dengan ekosistem yang cukup baik karena memang penggemarnya juga banyak gitu. Nanti kita lanjutin lagi di jam 9:30 ini, mungkin sampai dengan nanti selesai di jam 11 kita bakal bahas sedikit soal info-info menarik lainnya sama Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

0: Udah tahu belum? Gampang marah dan bad mood menjadi salah satu tanda kamu kurang olahraga. Dalam sebuah studi, olahraga dapat membuat seseorang tak mudah stres. Olahraga dapat mengubah kinerja otak lebih baik. Olahraga juga dapat memahami bagaimana otak mengatur perilaku cemas dan memberikan potensi dalam membantu orang mengelola gangguan kecemasan. Sudahkah kamu berolahraga hari ini?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

yang nanti bakal kita bahas ini bisa jadi pilihan yang tepat sama pro 2 gitu. Ini ada novel karya peraih Nobel sastra yang mungkin setidaknya baca sekali seumur hidup sama pro 2. Yang pertama itu adalah satu karya yang ditulis sama Jose Saramago. Ini peraih Nobel sastra di tahun 1998. Judulnya itu Blindness teman Pradua. Ini satu karya paling terkenal dari Jose Saramago, penulis asal Portugal yang dikenal gemar menyisipkan alegori dan juga kritik sosial dalam novela dia. Nah, ceritanya itu berpusat pada sebuah kota yang tiba-tiba dilanda wabah kebutaan misterius. Yang aneh adalah semua orang itu kehilangan penglihatan kecuali seorang perempuan yang memang tetap bisa ngelihat gitu. Nah, novelnya ini bukan cuman sekedar menggambarkan bencana, tapi juga memperlihatkan bagaimana masyarakat itu berubah ketika aturan sosialnya mulai runtuh gitu. Nah, gaya penulisannya itu memang cukup menantang karena memang minim sekali yang namanya tanda baca dialog dan menggunakan paragraf-paragraf panjang. Tapi justru malah disinilah kekuatan si Blindness ini, karena memang pembaca itu diajak merasakan kebingungan dan sesaknya dunia yang dialami para tokohnya. Jadi kalau kamu punya kesempatan nemu buku ini gitu ya, di entah di mana, di toko buku atau toko buku, enggak harus baru sih. Kamu beli ini dan kamu baca ya, untuk kamu yang suka baca novel ya. Ini akan sangat worth sekali gitu sebagai bahan koleksi juga sih bukunya gitu. Nanti kita lanjutin lagi sama satu karya lagi. Ini dari peraih Nobel sastra di tahun 2024. Jangan kemana-mana sama Pro 2.

Oke, teman produk, kita lanjut ya. Yang berikutnya ada The Vegetarian. Ini karya dari Han Kang, ini peraih Nobel Sastra tahun 2024, di mana Han Kang ini memang semakin dikenal luas setelah meraih Nobel Sastra, dan The Vegetarian ini jadi karya paling banyak direkomendasikan ya. Satu karya novel yang mengikuti kehidupan Yonghae, perempuan yang tiba-tiba memutuskan berhenti mengkonsumsi daging setelah mengalami mimpi yang mengganggu dia. Nah, keputusan ini tampak sederhana, tapi memang perlahan memicu konflik besar dengan keluarga dan juga orang-orang sekitarnya nih. Jadi, alih-alih bahas pola makan vegetarian, novel ini justru malah mengeksplorasi tema yang jauh lebih kompleks, Mbak Brodua. Jadi ceritanya itu disampaikan melalui sudut pandang beberapa karakter. Jadi pembaca bisa melihat bagaimana setiap orang itu memaknai perubahan si Yonghae ini. Jadi suasananya terasa ganjil, terus kemudian emosional, kadang bikin gak nyaman. Tapi masalahnya itu adalah yang menjadikan novel ini begitu membekas, teman berdua. Nanti kita lanjut lagi dengan novel yang berikutnya, ada The Stranger, ini karya dari Albert Camus, salah satu peraih Nobel Sastra di tahun 1957. Jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Brodo FM.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

0: Tahukah kamu? Dibutuhkan 200-500 tahun untuk mengurai botol soft drink. Sampah plastik berbeda dengan sampah organik atau sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah organik dapat dengan mudah terurai oleh alam melalui mikroorganisme. Sebaliknya, sampah plastik tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Jadi, kalau kamu mau minum soft drink, lebih baik tidak usah pakai botol plastik ya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, tema berdua ya. Yang berikutnya ada The Stranger. Ini karyanya dari Albert Camus. Walaupun tergolong tipis sebenarnya The Stranger atau El Stranger, ini termasuk novel yang punya pengaruh besar dalam sastra modern. Tokoh utamanya namanya Myhrvold ya. Ini seorang pria yang sedang menjalani hidup tanpa emosi, seperti itu gitu ya. Setelah kematian ibunya gitu, hidupnya si Myhrvold ini berubah karena sebuah peristiwa pembunuhan yang menyeret dia ke dalam proses hukum sekaligus perenungan tentang arti hidup. Nah, si Albert Camus itu menggunakan kisah sederhana ini sebenarnya untuk memperkenalkan gagasan dari absurdisme yang jadi ciri khasnya ciri khas pemikirannya dia gitu, dan membaca akan menemukan banyak pertanyaan tentang moral, keadilan, sampai dengan makna eksistensi manusia. Walaupun memang tidak menawarkan jawaban yang pasti, novelnya mampu memancing diskusi panjang mengenai bagaimana seseorang itu memandang hidup, teman produa gitu. Nanti mungkin terakhir ada satu karya lagi ya yang mungkin bisa jadi teman bacaan kamu. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Produa FM.

Oke, lah nomor 2 ya. Satu novel terakhir. Ini novel karya dari Svetlana Alexievich ya. Ini peraih Nobel di tahun 2015. Judul karyanya adalah Voice from Chernobyl gitu. Ini beda dengan novel fiksi lainnya. Si Voice from Chernobyl itu merupakan kumpulan kesaksian nyata tentang tragedi nuklirnya Chernobyl yang mengguncang dunia di tahun 1986. Svetlana sendiri menyusun ceritanya berdasarkan wawancara dengan para penyintas, keluarga korban, petugas, sampai dengan warga-warga yang memang hidup di sekitar lokasi bencana. Dan hasilnya adalah sebuah karya yang terasa amat personal sekaligus menyayat hati gitu. Alih-alih berfokus ke sisi teknis kecelakaan nuklir, bukunya malah memperlihatkan dampak kemanusiaan yang sering terlupakan nomor 2 gitu. Dan pembaca itu diajak melihat bagaimana rasa kehilangan, rasa ketakutan, dan juga harapan itu hadir dalam kehidupan orang-orang biasa. Setiap kisah disampaikan dengan begitu jujur, jadi memang mampu membangun empati yang mendalam. Bukunya jadi salah satu inspirasi penting untuk miniseri Chernobyl yang rilis di HBO di tahun 2019. Dan juga sekaligus menutup jumpa kita untuk malam hari ini. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak. Nomor 2, kita ketemu lagi di hari Sabtu. Kalau gitu Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye nomor 2.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

0: Sudah tahu belum? Menurut penelitian, pria lebih banyak menggunakan otak kiri ketika mendengarkan, sedangkan wanita menggunakan kedua otak kanan dan kirinya ketika dia mendengarkan. Jangan salah ya.
1: Ada sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi teman Pro 2 serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2 selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Dua Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di Spado untuk edisi hari ini. Seperti setiap paginya teman Pro 2, sambil nemenin kamu aktivitas, sambil nemenin kamu nanti dalam perjalanan ya, kita punya informasi-informasi terkini untuk kamu. Tapi nanti kita bakal mulai kasih informasinya di jam 6. Karena sekarang kita mau dengerin dulu jazz musik Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu, oke? Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Terus di sini, tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti.
1: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Setitik tinta menjadi noda dan setitik salah akan menjadi dosa. Ramadan akan segera tiba, marilah kita lebih tekun dalam beribadah.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

Hai teman Pro 2, Deli Tambunan balik lagi untuk menemani kamu nih. Kita udah dengerin Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu. Sekarang saya mau menunaikan janji saya tadi di awal jumpa di jam 5. Saya bilang setelah Jazz Music, saya bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini. Tenang aja teman Pro 2, untuk kamu yang haus akan informasi-informasi terbaru, saya udah siapin informasinya. Tinggal saya share aja nih ke kamu teman Pro 2. Tapi saya mau ngucapin dulu selamat bergabung untuk kamu yang baru aja tune in di Pro 2 FM RRI Bogor ya. Mudah-mudahan semua rencana kamu hari ini berjalan dengan lancar. Saya doakan juga semoga semuanya mendapatkan keberkahan ya. Jadi untuk kamu yang sedang bersiap-siap mau beraktivitas, saya juga mau ngingetin jangan lupa

untuk barang-barangnya dicek lagi, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Untuk yang sedang dalam perjalanan, hati-hati dalam berkendara, tetap fokus. Terus juga apa ya, jangan sampai kamu lengah, teman bro dua, karena zaman sekarang itu sekalipun kitanya yang hati-hati, kadang-kadang ada orang-orang yang kurang berhati-hati nih. Maka dari itu kitanya mesti tetap fokus ya, konsentrasi, dan yang paling penting jangan lupa berdoa, teman bro dua ya, karena yang bisa melindungi kita hanya yang maha kuasa. Ya sudah kalau begitu, ada banyak informasi yang mau saya bagi, teman bro dua, mulai dari informasi cuaca sampai dengan kabar-kabar terbaru bakal saya share ya. Dan yang jelas saya udah siapin juga lagu-lagu enak. Di jam 6 ini saya mau puterin lagunya Dua Lipa featuring DaBaby dengan Levitating, teman bro dua.

0: Selain Levitating from Dua Lipa and the Baby, saya juga punya lagunya Yura Yunita dengan Harus Bahagia, teman Pro 2.
1: Kita harus bahagia.
0: Tapi sabar, lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu deh untuk membuka kembali perjumpaan kita. Lagu dari NPD dengan Sempurnanya Aku. So enjoy dengerin lagu-lagunya, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bersama saya Deli Tambunan, di Sepada ini sampai jam 10 nanti.

0: itu anak nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah pantah ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: Cuhai ni, cuaca hari ini.
1: Oke, nomor 2, informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Jawa Barat hari ini bakal kita ketengahkan ke ruang dengar kamu ya. Ada informasi dari rekan-rekan di stasiun klimatologi Jawa Barat dan akan langsung disampaikan oleh Alita Nur Aini, nomor 2, untuk informasi perakhiran cuacanya. Kayak gimana sih cuaca hari ini? Yuk kita sama-sama simak nomor 2, ini dia.
2: Selamat pagi Sobat RRI dimanapun berada. Saya Alita Nur Aini, perakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Pada pagi hari cerah hingga cerah berawan, pada siang dan sore hari cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan pada skala lokal dan durasi yang singkat di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, pada malam dan dini hari cerah berawan. Waspada potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat. Demikian update perakiraan untuk hari ini. Semoga Sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Ada pantun nih Sobat RRI. Musim kemarau, langit membiru, matahari bersinar dari pagi. Pantau informasi cuaca selalu bersama BMKG, aktivitas lebih pasti. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Terima kasih banyak Alita Nur Aini dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Baratnya. Itu dia informasi perakiran cuacanya nomor 2, mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu dan masih banyak informasi-informasi lainnya. Jadi tetap di sini aja, temenin saya terus, oke?

0: Begini
1: berita pagi ini.
2: Teman Bro 2, mungkin kamu tahu nih informasi tentang ada seorang anak SD asal Boyolali yang berhasil menerima sertifikat dari NASA atau Badan Penerbangan dan Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, Teman Bro 2 ya. Nah, dia ini kan dapat penghargaan karena sudah menemukan celah keamanan atau bug pada situs resmi NASA, Teman Bro 2. Terkait dengan hal ini, diwakili Direktur Operasi Keamanan Cyber Badan Cyber dan Sandi Negara, Andi Yusuf ya. Itu akhirnya si anak ini didatengin nih, Teman Bro 2. Anak ini bernama Ibrahim Al-Abrar. Dia itu masih kelas 6 SD ya, di daerah Kumusu Geneng Sari di Boyolali, Teman Bro 2. Nah, jadi Badan Cyber akhirnya menemui anak SD ini untuk memberikan apresiasi juga, Teman Bro 2. Begitu, bahkan nih gak cuman Badan Cyber yang mendatangi si Al-Abrar ini ya, tapi juga Bupati wilayah sana pun ikut mendampingi, Teman Bro 2. Gitu, dimana Badan Cyber memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas tindakan Ibrahim serta memuji langkah anak kelas 6 SD ini yang memilih untuk melaporkan kelemahan sistem kepada pihak NASA secara baik-baik ya. Selain memberikan apresiasi, pihak Badan Cyber juga menyerahkan apresiasi berupa laptop, MacBook, dan juga souvenir untuk mendukung pengembangan bakat Ibrahim di bidang teknologi dan juga informasi, Teman Bro 2. Keren ya. Kayak gimana gitu, masih kelas 6 SD, cuman katanya dia memang sudah punya interest terhadap dunia IT dari kecil ya, sehingga dia belajar terus dan dia bisa menemukan celah di situs resmi salah satu badan terbesar di dunia, dan itu akhirnya diakuin sehingga dia mendapatkan apresiasi dan juga penghargaan. Semoga bisa menginspirasi kita nih, Teman Bro 2. Keren banget lah si Al-Abrar ini nih.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Teman Pro 2, saya punya informasi bagus untuk kamu nih, Teman Pro 2 ya. Ada kabar baik untuk kamu para pengguna paket data internet. Jadi kabarnya nih, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan soal kuota internet yang selama ini tuh kan suka angus ya saat masa aktif paket berakhir. Jujur, saya baru aja ngalamin 2 hari lalu. Saya tuh nggak ngebaca notifikasi dari provider yang saya pakai, Teman Pro 2. Kalau misalnya malam itu tuh menjadi malam perpanjangan si paket internet saya, yang dimana ini sudah terkumpul sekitar 90 gigaan lah sisanya. Kan lumayan ya, Teman Pro 2. Terus tiba-tiba saya lupa, terus dia angus deh, ngulang dari awal. Aduh, ya Allah ya. Nah, putusan ini dibacakan pada Kamis kemarin setelah gugatan diajukan oleh pengemudi ojek online ya, dan juga pedagang kuliner daring. Jadi dalam putusannya, MK menyatakan bahwa sisa kuota internet seharusnya bisa tetap dimanfaatkan melalui pilihan layanan yang nantinya diatur oleh operator seluler berdasarkan aturan dari pemerintah pusat, Teman Pro 2. Begitu ya. MK juga menyatakan bahwa salah satu pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur layanan telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 karena belum memberikan perlindungan yang jelas terhadap hak pengguna atas kuota internet yang sudah dibeli tapi belum habis digunakan. Begitu. Nah, selain soal kuota, MK juga meminta penyelenggara layanan telekomunikasi supaya lebih transparan kepada pelanggannya. Jadi operator diharapkan memberikan informasi yang lebih mudah dipahami, termasuk menyediakan fitur atau kanal yang memudahkan pengguna mengecek sisa kuota mereka kapan aja. Begitu, Teman Pro 2, mudah-mudahan sih ini bisa membuat kita semua lebih tenang ya pada saat membeli kuota internet dari masing-masing provider kita.

nggak sih? Ada loh, aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan secara tidak sengaja ternyata memiliki manfaat yang efektif untuk membakar kalori. Penting banget nih buat kamu yang malas berolahraga. Ternyata olahraga itu tidak harus dilakukan khusus di tempat kebugaran atau memilih untuk olahraga lain. Secara tidak sengaja nih, ketika kamu naik turun tangga, sebenarnya kamu sudah melakukan aktivitas sederhana pengganti olahraga yang efektif untuk membakar kalori. Naik turun tangga mampu menyehatkan fisik dan mental, mengurangi resiko stroke, dan juga meningkatkan kekuatan fisik kita untuk melakukan tugas sehari-hari. Menurut penelitian berjudul Promoting Stair Climbing as an Exercise Routine Among Healthy Older Adults Attending a Community Based Physical Activity Program yang diterbitkan di jurnal MDPI 2019, naik tangga secara teratur sekitar 20-34 lantai seminggu berkaitan dengan penurunan resiko stroke pada pria, peningkatan denyut jantung, dan penurunan fisiologis terkait penuaan. Kemudian, naik turun tangga juga dapat menguatkan otot dengan memperkuat tungkai bawah karena melibatkan gerakan secara vertikal dan horizontal secara bersamaan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Naik turun tangga mampu meningkatkan fungsi paru-paru dan juga mengurangi resiko penyakit mematikan seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kanker loh. Dan gak cuma buat kesehatan fisik aja, tapi juga meningkatkan kesehatan mental. Naik turun tangga membantu meningkatkan kerja kognitif dan meningkatkan suasana hati. Udah naik tangga hari ini?

0: Seterusnya, Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya, Deli Tambunan. Pemerintah Kota Bogor terus memperluas skema pembiayaan kreatif atau creative financing untuk mendukung pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD. Langkah ini menjadi strategi pemerintah dalam mempercepat pembangunan sekaligus membuka peluang pendanaan dari berbagai sumber yang sah dan juga inovatif. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Bogor Dedi A. Rahim saat menghadiri Forum Konsultasi Publik dan Dialog Kemitraan yang digelar di Direktorat Jenderal Pajak, Jawa Barat di Aula Kujang Cakrabuana, Gedung Kanwil DJP, Jawa Barat 3, Jalan Juanda, Kota Bogor pada Selasa lalu. Menurutnya, pendekatan pembiayaan alternatif diperlukan agar berbagai program prioritas tetap bisa direalisasikan secara berkelanjutan. Salah satu implementasi pembiayaan kreatif, menurut Dedi, adalah pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik yang ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2028. Beralih ke informasi olahraga, teman Pro 2, Timnas Putri Indonesia mempertahankan gelar Piala AFF Putri atau AFF Women's Cup 2026 setelah mengalahkan Laos dengan skor 5-0. Pelatih Satoru Mochizuki menyebut keberhasilan tersebut diraih berkat kerja keras para pemain dan juga dukungan seluruh ofisial tim. Satoru mengaku senang Garuda Pertiwi kembali menjadi juara pada ajang Piala AFF Putri edisi 2026. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan juga ofisial atas perjuangan sepanjang turnamen berlangsung. Pelatih asal Jepang itu juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang terus memberikan dukungan kepada Timnas Putri Indonesia karena menurutnya dukungan tersebut menjadi tambahan motivasi bagi pemain selama menjalani setiap pertandingan. Baiklah teman Pro 2, itulah